0: tu yang suka kajian tentang kereta. Yumi, jat tu fokus de topik tu pagi ti. Topik amijang, ngupi tu pagi ti mel.
1: Bida penyambut pengirami de sewati dengan sewat de rimpas. Tentu nahi bida nah leni.
0: Bugok beza mel.
1: Ya.
0: Yeah. Nak uah do adin.
1: Ya. Yeah.
0: Kalau nak uah kami ya. Nak memang rami sebab masa isit kan otak memang happy lah. Bila onyo ni sejak perayaan memang happy odi ngabang ke berinya at pakadin ada pulang ke payu jadi pemalu pula di ngabang ke berinya ada bukan
1: ya gemina bo ramini nyau kita ya mere ramini
0: bonami bayangkan pali semayang sejak terus di ngabang ke boleh dingan di pali-pali so pagi nak ngumi tu rasa malu pun gua taruh sudah di kebolehnya tapi adin banyak nang jak di ngabang ke boleh kok ani enggak letia lalas dia odi
1: betul
0: waktu na
1: sudah nahi bidana leni kena masuk segi pakaian.
0: Memang bukan mi kalau
1: beda dah ni. Masuk segi pakaian, masuk segi pemakaian, masuk segi cara dengan mi dengan dating.
0: Memang bukan mi. Kalau dari segi pakaian, kalau dulu kan pakaian memang bona-bona nuna pakaian adat lah. Doi kuda adin bogok dia pakaian demo. Okan mana mau bangubah.
1: Betul. Karena dengan mi na kain muda iti na. Bidana lah dengan mina kait na ahi minan pakaian asal pak itik na kutubuk ahi bila kita ada minan pakaian asal pakaian asal and ngemina minat tinan masa ada sambutan wang de balaraya de dewan ini ada bilangi saja minan pakaian asal. Pagi tina semuanya minan pakaian asal ini. Kalau ada pengirami berkait dengan kawai, semuanya minan pakaian asal. Saya bidan ya.
0: Buku bezam ya.
1: Ahi bidan. Okay, Rosin Kunyau ada komen pasal topik kita dua berbagi ti. Menang bida gawai ngamin dengan itina memang ahi bida ngamin wang kita ngabang naramin dengan pasti rami ingin ada masa kita kelakar dengan ada masa kita natau ada masa kita bersandar dengan dengan kita cuma kita terima kasih ucapan selamat gawai mesin kita ngulu bersama lalu kita scroll main handphone. Kurang bisa dah. Ada masa itu ni lah beda nak kuana.
0: Benar ni? Sebab nak weh. Sebab ni kenang memang buku beza. Sebab eh nak weh. Kio gi nya teman telefon masa semua. Kio gi WhatsApp, main YouTube, main TikTok. Adin okon tiap style. Sama-sama nya kelakar ti main phone.
1: Masing-masing kerja dengan telefon. Ya?
0: Masing-masing dengan kerja dia macam doi kelakar macam be happy.
1: Ya, yeah, kurang bersenda.
0: Kurang komunikasi.
1: Kurang komunikasi.
0: Komunikasi doi komunikasi duala. Kurang.
1: Namun kadang-kadang gawe da balaraya pun kait tentu rami ku ana. Saya ada komen masuk Rosin Kunyau. Selamat digawai negiduan ku ana. Terima kasih Nick Rosin Gunyao ya. Yeah. Okey, bila kita ada komen, berupa gitu boleh komen the Facebook YFM Media atau bila kita pun boleh telefon kami dua. Line kita terbuka ya. 2506 50 2506 50.
0: Yomil, bagi menghangatkan topik tadi je sama-sama tu. Ngojit dia lagu.
1: Lagu gawai ya.
0: Gawai the Sir Jackson Boson sama-sama tu. Ngojit lagu ti.
1: Okay.
0: So, agak semangat tak ya? Yeah.

0: Ya lagu Jobong di Mu'u lagu The Soul The Seal bersama Dora Hayu Kurnia mak menghibur tak pagi itu ya. Ya Jobong di Osim ya.
1: Jobong saja.
0: Jobong di balai.
1: Jobong balai kita ada kaya dapat mari bikawai sewati.
0: Aku pun ge walaupun atau cerita pasal topik agawi itu, aku pun nang buku ge bala ingat di dapat balik cuti. Mungkin sebab cuti yang mau buat ataupun bugo hal-hal di bokongnya Mil.
1: Betul. Tengah-tengah belah kita ada de kait berpeluang komisi. Ngin ada belah kita ada komisi ngajak either. Sawati
0: Nunatun
1: lah. Anuti aku berat sawati aku so bau nyebeken. Betul-betul lah.
0: Iya benar. Ino mau nyek kerja di area Sarawak ataupun di Sabah lah. Tapi bagi aku lah, masa aku kerja di luar Sarawak dia, masa aku kerja di Semenanjung, setiap cuti aku balik Mir. Sebab aku dah saingan. Gawai balik, Christmas balik.
1: Jadi pengerami sebab wang sebab amu saja yang nyambut gawai. So
0: memang duit saingan.
1: Memang duit saingan. Saya biasa sejauh ini.
0: Sebab aku setiap kali perayaan aku balik ke buat. Ya. Aku pemanggil Mira. Untuk pakat dia pemanggil itu.
1: Hello.
0: Sikit itu. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Ya, juak sit so.
2: Hello DJ. Selamat buru pagi DJ L dengan DJ M.
0: Ya, selamat buru pagi. Oh, si Kak Iti. Halo?
3: Hello?
1: Ya, yeah, siapa yang bagi tadi?
3: Emang pedel, ti. Sebab tu pada hak Nina dengan Gideon. Ini kucak-kucak kulib-kulib buat Nina.
1: Ya, kulib-kulib berpagi, ti.
3: Okay, ti kan? Selamat bikawai ni Gideon.
1: Ya.
3: Yeah, mandu lagi kita bikawai.
0: Ya, ditulis lagi. Mandu lagi ya.
3: Ya, berkenaan dengan topik hidupan nanti memang pagar raya boh.
1: Ya. Yeah. Akan ada akhir pengalaman
3: mesti akhir. Kerala.
1: Ya.
3: Kena ngajah dengan ngomi-ngomi orang aku lagi bencak. Ni bayu masau. Aku itu na mizet umur ku maju perusahaan boh. Dah sawati ju perusahaan lah.
1: Ya. Yeah.
3: Kami ni memang gawai dekuan geduan je na. Mana batan asal memang selalu tengah wang gawai. Muni kai, mau kami tinggal mina wang tianku wang sewa 2000 kami ngundah pengerami. Ada main jinye, ada main aru, ada main jinggot, ada lagi ngoso mainan ini na. Ngamak jani video.
1: Ngamak video.
3: Video de numpo tunah minan buru ni.
1: Iya.
3: Cukup rami wang sen. Da masa iti namanya kurak. Ada kurak. Dengan lagi keyukan geduan je iti telefon kadang-kadang kai kelakar de ringan minta main telefon saja.
0: Oh nah no. Ini nak jaman.
3: Lagi pun gawai ngami ni kita begawai de tangan.
1: Yeah.
3: Iti begawai de dewan.
1: Yeah.
3: Bukan dewan dengan tangan kai sama.
1: Kai sama.
3: Rami-rami dengan begawai soal tengah bakti, ngapak memang wang dep ngabang kui keruan duan je na kelaka dengan dengan dep sambil dep makan kue sambil nyuhup. Iti dia kai. Pembuat gugu pasti main telefon kai kelaka na dengan. Mana kai membuat wahi perubahan nebo.
1: Bener, mahi perubahan.
0: Masing-masing sibuk dia telefon.
3: Kecen saja komen ku nak geduan.
1: Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mam Pede.
3: Nyungka geduan main lagu ni nah.
1: Lagu ni.
3: Lagu gawai sebarang lagu gawai mesti Mike Rantai.
0: Mike Rantai.
1: Okay. Terima kasih.
3: Ya, ya, ya.
0: Ya, terima kasih.
3: Dan jangan komen neku. Yeah. Selamat berpagi dan terima kasih neku doat. Selamat gawai.
0: Selamat gawai. Selamat gawai neku ingat ya. Okay, bye bye.
1: Okay, bye. Okay, terima kasih dengan Mama Padel the Martin the bersama kita pengisi makan krimuhas berpagi ti. Okay, ada komen kita Lenny masuk Veronica set ngucap selamat berpagi yang sepreg harap sihat dengan damai. Bagi dia dalam masa dahulu memanglah Rami and rajin penuh ngabang Pak Madin berubah asong doi an ngabang dengan rami-rami tiak megi taruh atau empat sawati kerana dia penepan kaya sihat kuana gawai simple-simple saja kuana ada sawati umanipan sama-sama na petai dengan semua belah kita ngarep belah kita sentiasa jaga penyihat adib kita ya pernikah set teman dia. Terima kasih.
0: Hello
4: Hello. Hello, DJ Lenny, DJ Mel. Selamat berpagi.
0: Selamat berpagi. Duduk ingat. Mau nguping-nguping kan?
4: Sedang ngupi.
0: Sedang
4: ngupi.
1: Ngupi.
0: Kajun bi.
4: Balamet.
0: Kajun bi dia teman kau edeng ngupi.
4: Kajun. Kajun kau payah. Lagi busy, Madin busy.
0: Busy kena kue.
4: Ngemas arut. Dah nggak macam lagi busy. bayu aku bantu kopi. Bayu
1: ya.
4: Ini topik.
1: Topik pasal bidah pingrami gawai dengan mina dengan daitin.
4: Kami ya compare gawai dengan mina daitin. Gawai dengan mina pagu. Pawun. Sebab Madin sakit dinang amang padel. Madin walaupun ayah daya di balai raya, tapi ahi konsentrate dengan handphone. Walaupun ngabang pun ngeban handphone. Kadang-kadang mininya, kadang-kadang pun tebuk handphone. Aku pun mencebo. Kai ku refer kini orang kai. Aku refer adekku. Jadi ya, tapi ya mana pasal si bulat pasal tugas si bulat ngatung si Riana ngatung bau. Bagi parents memang steady lah. Steady tak si bulat penting parent ataupun berharap. Berharap mesti ada mune biasa Christmas manana gawai manana de pakai mesti berharap dia menang para tung dengar lah di serian atau bau main gong ataupun menegiknya bagawai lah pakai kekayaan tradisi mesti
1: bila ya.
4: Mesti kita berharap kamu punya. Lagi pakai kayak munaku kami cepu gawai memang kula wajib pakai ini pakaian tradisi ku jepo tradisi ataupun ngabang. So sewa ati ataupun sewa Madin ayah deh re ani amun sewa jahi steady walaupun pakaian tradisi kurang dipakai. Muna tak biasa normal. Tapi muna muntung barangan di serian muna lagi belangi lah berajang wajib lah pakaian tradisi. Jadi Madin ayo de wajib ayo ngerapi ayo semua ada. Muna tak biasa kipun wajib pakai pakaian tradisi masa gawai. Jadi atik aku dah rekom syak aku bawa daan lah ha. Sebab aku dah geparik bagi idea pasal atik lah. Pakai aku ingat aku refer gawai di sani lah. Bagus lagi.
0: Cukup masuk rami ya.
4: Bagus lagi.
0: Cuma nak uwe.
4: Bagus lagi di sani lah.
1: Masa retik
4: lah. Masa retik lah. Retik lah walaupun ada di nyisar nyisar semen ataupun macam disco lah, karaoke lah, anilah memang okey lah, tapi masih inya refer disco dengan ataupun bertanda dengan handphone.
0: Bertanda dengan handphone ber TikTok.
4: TikTok. Handphone main ataupun video.
0: Video.
4: Apalagi mun bara sekira angan lah angan. Amun angan lagi ate aku adik ke memang angan dog video aku.
1: Mesti mereframe ya.
4: Mesti.
1: Mesti mereframe.
4: So aku anggit na sama gawai ka DJ DJ Mel ngah DJ Lenny di Conti kok punya bara ta di wife em budaya di celebrate ta gawai sama gawai kok punya bara peminat peminat radio station ta geng-geng awa dan sedahnya happy gawai.
1: Terima kasih.
4: Bye-bye.
1: Okay, dah mati na Mirisim dia bersama kita berbagi
0: dia berkongsi pendapat pasal nyamut gawya nak uwe dua adin. Perbezaan
1: Perbezaan
0: yang cuma nak uwe lebih rami berbanding dua adin, sebab adin nyak abogok rikah dua telefon.
1: Kena Leni muka ramin terbuka. Gumpul tayo handphone ni ni. Dua lumok. Gumpul tayo handphone.
0: Sepatutnya waktu kami ambil jumwa. Ambil jumwa. Osi di bawah kan. You nak telefon dang jumwa no. Asal luas sebori ti asal mak palik tak mungkin
1: pusing ke bila handphone.
0: Aku rasa mulai undang-undang waktu tu aku rasa rami ni. Sebab sama-sama kelakar.
1: Betul.
0: Sama-sama lagi topik
1: Ada topik.
0: Bukan topik tengok telefon.
1: Lebih rami lagi.
0: Ya, lebih rami lagi.
1: Okay, ada kabar kita lain ni, Nyap.
0: Nyap. Jatuh bimbo dia, Mia.
1: Okay, kita mula
0: tanya. Lagu Desok Mike Rantai, lagu Gintu Andu Gawai. Sama-sama tak berhibur.

0: Yo harap na ngan tribul ngojit lagu gawai notia yo. Yo adi nogi anin ampa manggil mil.
1: Okay, kita cuma ngak.
0: Oh, terputus. Ingat dapat telefon bawa lagi yo. Kau ikan cakap cakap dengan. Sebab mungkin line ataupun Onika.
1: Okay, dua ribu mahina papri, dua ribu mahina merima kusong. Balik kita beli telefon kami dua de berpagi ti. Sejak sama-sama kita sekunci buat pikir berkait dengan topik kita sekunci yang dua berpagi ti ya.
0: Pasal gawai nak ada gawai adin.
1: Gawai de ngemina dengan de iti nani bidana tentu nak. Bila kita ada pengalaman pengalaman nyambut gawai
0: dengan
1: Tina. Hello.
2: Hello.
0: Hello, dapat
1: ngaji. Selamat
0: pagi. Selamat
2: pagi. Selamat pagi. Dayuk sedua ceria. Ya. Ya lah pasal jadi gawai kami. Memang kami lah. Kalau kampung mungkot lah. Ngemen kan dua tangan miya. Nak tawa 2000 kuduka sehun tangan si ni ni kampung ni menang tangan sege sempot mu ye jeme dengan de Jeremia boleh ga buku mahi mustat no no joget joget joget jaga ku lagi kuduka umu ku masa seet dia semua tahu ke kuduka ngan jaga ni angkan apalik kamin mi ya buku mahi tisen keramu berubang lah. Yang tangan si Tinon mi selalu tisen tangan semua. Jadi main ini otaya main belangi, main aru, main buyut, bela pelancong lah selalu nak mungkot pun mula mungkot saya tempat pelancong. jadi ni si main belangi dayung kalau dayung belangi mesti dari dengan bukan gawai dari bukan gawai dari memang malu tu bimbang aku boh main belak putih ti selalu nengkiring ini dinamong tempat mereka ini benua adat mediana amus em memang dok mau bobang ya dok mau tiket petua ngerti selalu tiket petua ya. Hello?
1: Hello, ya.
2: Ah, tiket betua, ya. Kira tiket betua saya tertabak dan si dog stop lagi, ya. Ini uang mau meni namu. Buku ni baru ngamu. Direct lah buku ni saya mau. Ini si nyata-nyata belakangan. Keroke lah, kayak mau ringgit. Si semua ringgit ayo na ngaba na. Ada si nak selo cek tahu ringgit, terima ringgit tahu terpakau ringgit cek. Pagi cek lah last minute lah ngapa na ya. Musim mati karaoke, musim tiket petua sedang tutup ti. Pukul ni set mustat joget sampai pagi lah. Ku samung lagi ngak ketiga kedua ketiga ngak petua lah kampung mi lah. Nangan binua binua ke negeri lah. Tapi minang bela baju si asal lanyap lah, wang ni obgawai lah, ni nubuah, nubuah, nubuah. Tapi kalau ngelumoy, ngemit semangat pedih, memang minang baju si et lah, tinggal lah bela situ si minang baju kebaya, baju korong. Aduh, binuami memang kami lah. Tapi kalau ngabak, nah, memang nyap main telepon lah. Memang ni, ambil kami dekat mama lah memang keroke-keroke lah buat kami ni memang sigdo keroke ni ya memang keroke joget kalau kuna kami tetesi nyap mega telepon lah ku memang kadep ku nyon ku telepon ngomong lah dengan babu teksi dan tetesi puas-puas ngomong dengan mama pedel dengan yang pedel ngomong ye Datau mang pedel ke pingku ah. Hen lah anak gini lah anak pekarga ku lah ya. Sama pagi nak kelu ceria dayung tu pengen dua. Jamat nu gawai. Mati kia penuh-penuh naki-naki tiap bela keluarga de pamid ya. Kan de ina de nalo de nanti nu penuh-penuh mai. De tani ni kan malah menegti lah de ke ku menang bocet uang de kada maan pali-pali pepet cek pepet maam.
1: Lepas ya.
2: Camat nugawon, lekinen, lagi-lagi yeah. dengan depan ngomong. Wang bitu pun dikujak-kujak pengen dengan dos. Nak bisa luk depo. Aku ira aku nyaluk bela tim tesi si sinio bela de ina. Ah, camat nugawon. Yeah. Ah, mati. Ah, tembak lagu ni kasih suka. Aku keping lagu gawoi sen. Mesu jini sen. Asih si bosu si kanca-kanca sen lagu gawoi ya.
1: Sini si Dren.
2: Oh iya mesu isi Dren sen kalau ku suka lah si menang menang bak main judi ku. Ah selamat nu gawoi kan. Cepet-cepet paya gak elah ne kampung mungko lagi.
1: Yeah.
2: Nak bela DJ DJ lah, nak bela si angker kru jenis saya lah kena kita bedaya lah. Selamat nugawai, yeah. Pedawat, mau, lunu, mungko bela bedaya kena kita segayot ni ya.
1: Yeah.
2: Bebang deh gegeping angke deh seruga, tiba nemas ngemak ke dia ni, ngemak sinua kena angke deh seruga, kodep. Waktu ke deh seruga kita bedaya menang ke deh jenis ni tamu. Pot mu yang ini kita suka berceriot.
0: Kita suka, kita ni dah.
1: Kita tamu.
0: Oh.
2: Kita tamu kita seriot sini. Tapi mau berubah dengan mana? Ohin, obijua. Tapi ti saya mau kuat ngekungkirin. Agak kayu tu mahal ya mal ini ya mel ya. Aduh, pos kali ku mereng singkat, kamu kudu agak singkat ini buang tahu ringit. Tahu ringit mereng semua orang sedikit sedalah buat pun tu mahal. Namanya kan bisu susu belanja oh ya. Kenu digatap kae bersin kae nebo tempat seriot tu.
1: Selamat
2: gawai.
1: Terima kasih.
2: Mati kia-kia mereng happy gawai lah.
1: Terima kasih. Ada
2: kita beri ya. Selamat pagi ya. Thank you. Bye bye.
0: Okay, bye bye.
1: Terima kasih yang boy.
0: Okay, lagi nak panggil me.
1: Hello.
0: Sepakat tadi ya.
1: Hello, selamat berpagi.
0: Hello. Ingin dapat
3: tadi? Hello.
0: Hello.
1: Asyik pengen bagi tadi.
3: Hello.
0: Ingin jual seat
3: sama radio. Bapak Jep, Siti.
1: Bapak Jep.
3: Bukan radio, atau bukan radio. Hello.
1: Juhu, masuk radio.
3: Ayo, ayo, ayo. Ti, berkenaan dengan tema gawai kita. Matian ku pagur aja keping. Sebabnya, benar-benar pagur, rindu ku kiringa. Dan ini zaman misalnya sewaju pro. Eh.
1: Yeah.
3: Juhu, beza dengan nya dan Madin dulu, Siti. Yeah. Bila kita ada ti.
1: Yeah.
3: Okey, dalam ini nak kan misalnya nak begawai dah dawah.
1: Yeah.
3: Dah dawah ke kita menang long house and move ke.
1: Yeah.
3: Lepas sen pentepimaan nami wan zaman sen anyap anyap macam macam pimaan.
1: Yeah.
3: Ami hanya makan songkoi.
1: Yeah.
3: Pangkang.
1: Yeah.
3: Kue sen anyap nyap kue damung setiap macam-macam kuenya.
1: Yeah.
3: Ami hanya kue mi menang na kue.

0: Lepas N memang an tangkang.
1: Ya. Yeah.
0: Tangkang dia tangkap nak digulai kasam.
1: Ada kasam, ya.
0: Ah. Pinyap mesane nak. Inyok tuak sen aja. Nyap minyap nyap nyap sawaju pro nyap nyap bia nyap kai nyapuan bia. Sen zaman sen. Ya.
1: Yeah.
2: Pilih menet lagi katakan.
0: Jadi lepas nawang memaan inya bipalat.
1: Ya.
0: Bipalat gaya inya ngulu ada dawa dup dola dayung bujang dari bujang pelatnya gaya. Api it amon liminet pun inyap sana na kai puan. En Johor Bezan.
1: Johor Bezan.
0: Johor raya. Hanya inya main sana inya pentet inya main belangi manca. Besilat sen, kananya nangijat pandai ngajat, segi main dari dayung, dari bujang, main menamain agogo mesane na, main joget, main bigenang kan, bijoget, sen sane na, kami menan live band lagi, tapi kami nyap menan mungtetinya menan CD lah, PA system nyap, sen beza na Johor.
1: Yeah.
0: Jadi
1: cukup ramai yang ambil ya.
0: Wang zaman sen DJ. Ya. Mi menang beli menang nak sasi wang zaman sen.
1: Ya.
0: Johor Bezan.
1: Johor Bezan ya.
0: Johor sebab jaran sana nak hanya ada penjaran BX musuh tu betul tak bunuh mi temong tengah nyap jaran sejaran tanah aja nyap jaran nyap batu nak. Penuh kerja so tebeda inya bejujur penuh tok tebeda dua taruh puru orangnya penuh wang tebeda tebeda
1: pak
0: enca bejana
1: pak mana pernah Johor sanggup lagi nami ya
0: sanggup inya wang mana klinik kamu bibincu belah nak inya bejujur penuh ke kamu sampai semua lebih orangnya penuh senca bejana itu saya menyapnya penuh kerja
1: iya
0: itu saya maksud tebeda tok klinik bede cu temang baru 5 minit aja menang motor. Nah, sanin ko mo rani job bo 45 minit bo.
1: Ya.
0: En mo pendaras pano.
1: Pangamina rami lah ripuk kita ya.
0: Ya.
1: Menekan.
0: Memang rami.
1: Ya, menek rami.
0: Sebab wang zaman saya sewaju pro ada ni cha. Gue ingat na DJ kita ada musuh ampungan sen.
1: Okay, Agustin kan.
0: Ada nenek teman, wang zaman sen begawai semua sen tangkihnya begawai ni no berenam. Ada na tok benua me teman. Lalu me nak ngerikod demi no sani na menang. Tiasnya menang na serum salam. Tak me sani na menang. Ani aga, hello Ani aga.
1: Yeah, hello Ani aga.
0: Agustin Gadot kan, aku ingat na.
1: Yeah.
0: Ence sani na. Pernah kali na tok benua me. Lalu mimi bertaku dengan bermain dengan jadi mung belanya tu sana na menang na ada pemain na belasan na bebajo berayut sepangkau balana sana sana na
1: cukup ramai
0: sen bezan jadi dia na nyamai mana si di mana nane lah ma susahnya na ada ti ma cukup paguh raya
1: berbeda nya
0: mung kuesta menang kuesta tok lah nyap tengah wang masa sen kai puan.
1: Enyap dah masa sini.
0: Tiada sekuat macam kuatin. Mau kau ingunah, mau beli milih pasar.
1: Iya betul.
0: Asalnya Johor Bezan.
1: Johor Bezan. jadi
0: ketis saja senak bebejap lah.
1: Iya, terima kasih.
0: Misalnya dengan sawah dia tis, sawah jupro melami muka bujang.
1: Iya.
0: Asal aja. Terima kasih DJ.
1: Terima kasih bebejap.
2: Bye bye.
1: Cukup ramai lah ni. Beda ada mesu ngami na dengan de iti na.
2: Bagus juga cerita Amil.
1: Ya, bagus kita keping. Betul. Macam-macam program dan atur ngami na ada de ngatur program bilangi, manca, si jinye, macam-macam sebenarnya.
2: Walaupun
1: ada traditional ti.
2: Walaupun jo nang orang idoh pagu, pun mau on saja, tapi bugok ganya audi.
1: Betul. Rela nami. Rela nami.
2: Ya, boduyun-duyun audi.
1: Audi
2: ngumak rami ya.
1: Rela nami, menek pernah Johor. Biar berjam-jam jalan. Asal kita

0: Rami. Ah,
1: benar.
0: Okay. Lady, ti ada lagi komen Mesu Augustin Tini mengucap selamat berpagi. Namanang memang beza sani na hanya minan kain tradisional. Iti na semua kita minan kain tradisional. Contoh Ami Dermin kona ada 6 sungku taruh dari dengan taruh dayung semua minan pakaian gawai. Pak ungkos na beratus-ratus lagi mahal lagi kona. Bayu lagi balanda dengan amang na. Jadi bagi adip na kona adip lebih suka gawai sani na kona. Selamatin nama Su Agustin Tain ya. Dan dia bersama kita berpagi. Ti masih lagi Razi Ronald. Pernah dia bersama kita berpagi ti. Namanya gawai sani dan lebih ramai. Semua berkumpul dalam raya. Ada belangi. Masih lagi ada ngaket. Main lawak kuana. Iti napan masih ada lagi de kampung amik ti kuana kampung Koran Mawang 2 harburan 6 ti masih ada ngerumoy lagi kuana wang pukul 5 lamatan tu dari Ngamat Dayung sampai Balaraya Belangi Luling Sanger tengin nyehep umon inyo kuana de abi buru sampai umon ubo sambung lagi bingare kuana mesti lagi ahi program-program de beken sematina Razi Ronald ya dia dia bersama kita berpagi ti masuk Koran Mawang dua neburan kuana de rami de kampung ayo
1: jatuh sama-sama tok ngojit lagi Mil okay. Dapat pendengar ti Mil
2: hello terputus.
0: Okay, ada pengabar kita lagi?
1: Okay. Macam mana ya? Halo.
0: Patut lagi.
1: Okay. Ingat dapat telefon Mbak Uyo, okay, kacau-kacau dengan.
0: Okay, awak ni pada Anuti, dia berpagi tipe pernah hati yang pakok, pernah ada komen pasal sencah gawai ngamina dengan da itik na. Namanang adep na... Pingoma ye nai pogang kufus panggang adep na pen kau tekosom memasak kari pun kari sokat singa sijak kuana okay, kari di gala pingoma ku pakai masak di diok kari ogi okay. Gambar manuk no cukup nyam paguh kuana okay.
3: Hello. Selamat pagi DJ.
1: Yo, selamat pagi Nuringan. Juak sit so radio ya.
3: Dekat ni kosong Mawang.
1: Ingat juak sit so radio ya. Sakli ya.
3: Jadi tu aku cerita pasal Sani tahun 60-an pegawai.
1: Iya.
3: Pada pegawai Sani pernah nak emparin sawah.
1: Hello. Alah, terputus. Dah lah, kita nak cerita pasal gawai 60-an, Mil.
0: Gawai 60-an, gawai 70-an, kita keping dah mati. Nah. Gawai 60-an, kau rasa gawai oldies.
1: Hello.
4: Hello, selamat pagi DJ Mil dan DJ Lenny. Hello.
1: Selamat pagi, semua greenas.
4: Oi. Ini topik ingat ya, aku timo di kuliah tomo yang minuak.
1: Tapi pasal nyambut gawai ya, no hadu hadu.
4: Ya.
1: Ini beza.
4: Menoh le, no de oma do de ba u banding ngan ke.
1: Iya.
4: Kalau no u he bagi, yo bagi aku le, zaman adop ni kira lo bujang toka, nya na bujang toka le. Apabila rami nyemok buku pul jo ne, mogam dengannya nak ukan de telepon. Nyemok di ngejak dengannya ngak 4 5 naan tiap mok ponu bisabat nya bekabat tiap menuju boleh anoh dia. Tiap nak boleh anoh mok nuak nuak kakak idoh ke sepe di huriman ne. Tiap mok ponu lagi boleh adikat manoh ke ponu manduk sekejap bu pali lagi. Tiap rasa ke boleh atau pokok no boleh kok ih tak tiap mok. Tanon dek sendok ku nang tek ke bangau kuduh ni, lagi ku topan dengan ku. Kemuk, dek sendok ku ke bangau kuduh dia, ke kemuk. Topan dengan ku balik etek ni, tanon sendok ku dia. Kau emo nuk rame-rame. Deman dek uh, dia kurang doik tuak. Mesti ogek kan, dek uh kan dia. Doik tatu ni pun anak lagi. Dia dek tak ada adib ni, tuak, tobu, baliam. Remang, dekasu, pogang. Selalu sendok ku gandai ini nak kue. Kue rembos dah don bolak pakai tepung no.
1: Lepat lah.
0: Tibodok.
4: Yo, tibodok. Yo. Yo tibodok, tibodok. Mm-hmm. Pada adin kada renang ko sa dia ni, ko sa dia ge sai ko kenal tok ko. Ya subanai ku ati ngarap nya dati nang ku e tumpi ke ni ke ina no. Mm-hmm. Pak badinya pun nai no nang ku sa dia pun nai jadi-jadi.
1: Pun nai jadi kurangnya bentuk.
4: Ya dia pun nai jadi. Mm-hmm. Dia nak gitu pi no. Ya mata gerembung-gerembung no de pun nai namo kat ke sombu no ko mo no do mm-hmm. Sangon no do ya pun nya nya an. Mana dok cijare.
1: Sekatan mesti betul, pakai suduk dah mesti suduk dia memang sesuai kan goreng kuih penyarap no.
4: Iyo ready je dok de inku podo suduk kuti ko den de paguh ni. Podo suduk kuti dia ngam do ku do kuih te de cun ni ku. Hmm. Pakai alo di ku meli suduk ku no ba ore.
1: Biasanya pakai do, suduk di isit no.
4: Si tegene no no butuh to no turup sit le ataupun no ne pak. Kira mati stupi kanya manak suduk no ne.
1: Iyo, sudah di sit. Paka,
4: no? Iyo, pak agen we mungkin di acun ke oni ke sukatan aku ni ke maru meretopnya. Ah, menapo napo si jangan ingat tang buk nunak no, mau nunak nunak. Mm-hmm. Dia jadi tiak mau kunang jadi okun kue le tiak jadi no. Dengan DJ me cuti kau ya cuti ke DJ me?
0: Hmm, kayak cuti.
4: Kayak sepeda.
0: Kayak cuti.
4: DJ mendingan dapat cuti. Aku jemput susu ingan dek DJ lah. Yeah. Mana dapat mana yang dapat odi lima hono bulan kau ibu kak boli. Oh, Arab odi jam tetap dok kau ibu kak boli rujeng rujam. No dia mau ayo lima hono bulan ke ni dua saluh nandai ke naya nak ipat mana. Ni anak ko nang nai limo nupurat ni gendo otok ni nang ko nang aku jadi nak ko mo nuna ni idea tu berdua mati no.
0: Hmm ya kena sempat pagilah ya.
4: Yo dio nok nung arom ro ko nok nung arom nok mana jakak dengan yang dok ren nok mana jakak kuku kudu kudu ni lah. Hmm. Sama ono gawe ada engan dua dah di jalan ni.
0: Ya terima kasih Subinas.
4: So ngen salam ke.
1: Dapat.
0: Terus dengan salam.
4: Aku dengan salam dengan dua bala susu DJ dari kesopota katik mana DJ DJ dek suka nyambut gawia dari dayuh re. Dua pen club sembuk berinas. Dua sok madi ayo kerasa unji rasa dua tua sama noyong kerek serapit. Kajian kerek kuku stas dua bala dengan ku berendaja peransi merasa love Angela aja tu. Lina Tambi dua susu bala media SMP ke. Sok bala dengan DKL kani Atika. No Atika ke ada dan dayu
1: ku. Nur Atika.
4: Iyo no yang bu bala dengan DKL kani anak buah kerek parik ti. Malah balik dengan dia balik sejuk hati-hati penuh balik kupu. Ya.
0: Yeah.
4: Dah kereta berbalik ke kerana anakku besok mereka ni hati-hati penuh. Lo boleh tiap mak matong-matong madi ayuh atau mak laju-laju mau nak apa nak buat tok. Dia penuh tidak berhati-hati ni tok. Boleh nak cinta saya kacau matok. Tok matok raju penuh. Gogok-gogok tok nogo tok. Nyanyi tok nogo gawi aja tok nang. Oh tok nogo gawi aja. Lalu dia tok tungang no. Wat no, dong ah, tapi aku pagi leh orang deh orang.
0: Yeah.
4: Okay, aku mesti lagu mau main ni yang ke lagu cuti pagi aku buat so William End ye.
1: Oh, nak lu.
4: Yang main sama aku no yo sebab khas untuknya asu ada dang susu ati.
0: Cuti
4: pagi aku. Pagi aku buat pagi cuti yo.
1: Iya.
4: Okay.
0: Terima kasih. Terima kasih.
4: Bye bye.
0: Bye bye.
4: Bye bye bye. Tada.
1: Okay, bye-bye.
0: Okay, terima kasih Temuk Linas. Okay, ada komen kita ada Facebook Lenny.
1: Yeah.
0: Yang menang Mark Dolis. Yang menang Gawai di Oman Noohe. Rami Kuana Agit Pi Inliminate. Agit Kuih Dam. Agit Kuih Dam Keropok. Nak datang tim kuana pingoman mesti ogi kau ikan tikosum ikan Jaman Adin ayam masak merah talu itit.
1: Zaman o mesti lagi pilih menet ni.
0: Ya betul.
1: Tapi Adin mau jarang nak kirim pilih menet.
0: Ya, ada ke dia ada masa nyawa Adin kena pimaan dema-dema di ada lagi ke dia ni. Perlulah gagau lah. Media sosial ada. Boleh gagau masuk media sosial.
1: Tapi jarang ke walaupun lagi pilih menet dijualnya Adik. Mungkin dekade-dekade ada kepuak ke laki. Tapi yeah. Lebih suka Adin pin gas dang jebol dayuh noh.
0: Boleh lagi. Okay, kita ngimbas lagi nostalgia.
1: Ya mungkin masa tu mau disukup ya.
0: Ya betul.
1: Dua,
0: 5 minit lagi.
1: 5 minit lagi ngajak pukul peri pagi. Yeah. Oh tak menog pinibon segmen mokat kermas.
0: Ya, berpagi andu dua dan nanti dengan apa kamu sencai pengisi program program Bipantun bersama dengan DJ Jess.
1: Nanti program Bipantun dan nanti kira sebab tukar tukar DJ. Jadi ingat kajuan nak minggu bau ya. Ingat bersama dua DJ Jazz minggu bau.
0: Okay. Okay, Amani pun terima kasih. Balik kita ada bersama berbagi di Dabi pengisi segmen Sencai Makat Krimuhas dengan aku Mildred Anin.
1: Dan aku Leni Jemon. Terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emi Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Aren para anu sopukor pi isanisan nepukor semangdua yunanu kaes di YFM Bidaya gerak bisama.

Okey, lagu Mirror, lagu Dua Mata Pada The Seal bersama dua Rahayu Kurnia. Terima kasih dan tetap bersama. Terima kasih Nudi Ingan dan tetap bersama Dukai Dati dan YFM di segmen yang dengan Tiara dan Pagi Onu Dua dan Niti Dupernom Anwar Rima dan Sawat 2020. Okey, pagi dia Onu Dua biasa ingat dia sama-sama ngecit program dan pukul puluh istongah titia yang program Bitoya. Dua pasal nak pukul semua atau ya berhibur dua ragu-ragu berhibur pada pagi ini doi pipa hantun ya. Penerbit dah bertugas dah pagi ini. Ya dah bertugas dah pukul nuam ngumi dan segmen ngancam peta. Jadi ngambil sawah doku DJ Philo dan Onu Dua dan Onu ini minggu ini sejak. Jadi tangan terus setia bersama dah kira-kira sejak Pak sebenarnya DJ Philo pun dah pun naik ke sekiap pantun Pak ingat deraan yang ingin pantun pun dapat ke aku subar yang basah dia dan komen ataupun ruangan komen. Okey, jadi ingat dari bersama dua penerbit yaitu DJ Jazz yang dapat bersama dia dan Minggu Debau dan segmen pantun dan tiap pagi anu dua pukul 9 pagi. Okey, dan pagi dia ada kita pun ada ragu-ragu viewers tadi ya ragu-ragu viewers juga antara info-info dia dapat kebetulan untuk ingat dan pagi saya kembali dengan Diaren.

0: anu gawai arap gawai desa wakti ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph pesutim awal ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita dengan tu gawai sawati arap ribu rami desa wakti.
2: Aku Louis Suning mesu mama awah ratus era ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Deboh, deboh.

0: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut samat anu gawai di barat bandisku, ya barat dinganku disambut gawai suati. Tara-tara, oh ha.
1: Hai, aku Des Marcus. Adep sama adep, aku reng ngucap selamat anu gawai nek bala kita semua. Tara-tara-tara.
2: Hai, aku Thomas Ko, sok bau. Mengucapkan dan selamat anu gawai. Selamat anu gawai sawak 2022. Terima kasih.
3: Hai, aku Rosimila, cinta asengku. Selamat anu gawai nak semua balaka bandingan. Tara tara tara. Oh ha.

0: Selamat pagi tu bala pengojit YFM Bidayuh. Pagi itih ingin bersama lagi doku Lene Jemon dan program Bitoya. Program Bitoya kali iti, ondu iti, yole pasa pimurah bola. Deku pua grogua bau bidapot dua ni naanya a denai pimurah bola. Yo ino Puan Mariana Runse denang a
1: Sino Ucuk. Yo.
0: Selamat pagi tu ingan.
1: Selamat pagi.
0: Aku sebagai penerbit program Bitoya, ingin terima kasih duduk ingan Puan Mariana. Sebab mau sedia kajon pengundang koe, so RTM dua ofis pertanian bau. Semua ingat di pundak aku adin, sampai menggomuk tengah bola itu. Sampai mempaguh daun-daun bola itu. Sampai mempersusun bola itu. Dapat dengan cerita, wakil ingat pun naik, ogi minat puluh bola.
1: Sebelum ku ingin penerang, ku ingin ayuh terima kasih duduk pihak RTM dan maksud dinokati adi ke toyak bolak kutih. Aku ialah Puan Mariana de naik skim bolak tih demo ni sawak lobi led sebab ko i de diok puluh dang bulan aku puluh bolak tih cun ni bulan nuam. Ni bulan nuam 2020 talu. Selama ni sowa dang ni sowa 6 bulan wat noleh. Ada setakat ti bolak ti dai ke sekia bogo masalah ni sebab de dio puru hati koi memang sayan leh ni ti dak bersih topat ati koi nau nginjin ko dak ade ya mo sebelum bi puruah no koi mo kaliah dio ayongan lubang leh sedia ngedit kaliah lubang. Soknya pula bolak ti. Mau kuat noke, kue mau dah boleh macam kapur doh. Kapur no sak dari sekia tanak ti yo masum, tanak ti yo gi pasir le, pasir ti pasir mau pu yo bongo. Jadi kue dabul kapur, kapur ni no pertanian. Mau kuat noke bi puluh ha. Yo mau dang masa kudu 2 bulan. Dang masa 2 bulan yo mau tumbu rata mau nane. Okay, kau imo ku mau dabul baja pemula no, baja dengan pertanian, yole baja kudu semolimo no, dabul muak le juan sok puun anu ne, sebab yo masih isok do, yo jak anu mana, muka sono, ku mau tanda jadi udah mukat, asal giduh ne, main ni no, injin, tolu ya spray do, yo tolu jak kobos no man lasun. Wat ino ge sebelum yo ayuh bolak sodi aku mau kalik ane no inisiatifku wat barak ge tanak ti luas do yo osah bolakan ayuh aku mau gan jagung ku puluh jagung sodi ogi dua sidoh ku puluh jagung ogi le hasil ano dang pirat lebih wat no hasil jagung mana muka ano kayak aku mau fokus tiap ada bolak anu dari tapot pulau jagung sebab bolak amu ayu ini mau pulau bolak ini no jaga bolak demeti ya dang masa mai bulan wat ino yo mau ogi le ni duo de luahan ni no anu suat anu tanuk anu start so ino ku ninga ku mau oh timo sodang tiap gan baja buak ke ku mau dabul baja buak tiap baja buak no talu guni pak de pakai kuno baru ni guni lobi le bab yo de ge sekia bogo pokok bolak ti so di edang 460 watt no mungkin de ogi le 2 talu kuun de ko bos moko ino oni no yo mo be buat no dang cun ni sowa no yo mo oni no ogi hasil le ku mo kali tepat ya jual nanti ya daki so atioh ku ya jual nanti inku ku mau sobat teban de market ku ninga ogi gila nyamil paling 2 tahun naan do nyamil pakai ngani palan 2 palan wat ino ku sobale kalik lagi ni mau kuat no ogi sino nyano naik krepek ku mau sobat sikin ya nang oh boleh ge ene ku mau kudu nyamingan laan milih ya sobat bolak kuno, mau kuno bong ogi le dang denik sidoh no bong ngak nuam ju ayon nenku. Oh, mau 2 ringgit boleh le ene. ku mau jual so dia dang 2 ringgit lah ni kilo do. Aku rasa berbaloi ke lah 2 ringgit none. Mogi le talu pat sidoh ku nuna wat none. De pas ku jual no moi hayon. Moi palan ne adop ane. Ku mau jual ane duit anogi dang sebab dang deni ni palan no paling pun bat ane semua lebih kilo. Yo palan ane di sekebaga halus dan ni ayon no ogi nuam keju sisir rawat ni no jual gi 200 lebih ku ano ku jual de kedua lagi 100 lebih jual ngaiso ano gi leh dang 4500 wat ino leh hasil bolak tine ano kira bersyukur ge leh sebab itu kan skim dengin sok pertanian no do dop ni mo so on okon yo so di masa nai ane no pembersihane yo gi gengin kira pakai bayar gaji leh kira oke leh.
0: So kaya ngamit onak borak ti?
1: So ane no skim leh skim bantuan pertanian yo mo koi kudu grup kudu naan dang de grup damit koi stakal no yo ingin onak ano de 460 pokok no ne onso skim sok pertanian yo bayar baja bayar rasun rasun untuk spray tapi de stakat iti halo de ku spray racun leh de bolak tine madas ani no ja baja ja de penggunaan racun ku.
0: Selama ingan pulau bolak, pernah ke ingan mit khusus wat ki cara ngurus kebun bolak?
1: Oh, khusus no pernah ni sidoh ko inai de kampung Subabuan. Beramai-ramai leh sebab on grup ko i de dio diketuai oleh YB Datuk Henry yo di ke ani no. Di ke kupuak Subabuan sedie. Ko i mudano leh khusus ni onu no onungumi. Yo tanon pasal watki wat penjagaan bolak, watki wat osah-osah bolak no antara satu pokok ke pokok yang lain. Onimun onak bolak de sesuai nyepuluh ha. Mokuak no baja de perlu nyepakai masa penanaman bolak wat no leh. Sebab ogi pegawai de sok pertanian, ogi no ngin penyirang. Yo.
0: Nuna sok pengalaman kudu sidoh dengan ngabok borak dengan oda komu dua omu ayo ne?
1: Oh iyo semula kena denangku dua bulan ku mukwa puluh hado ke ku ngabok pakai abok semolimo no abok subur mukwa no ku mau ninga lagi paguh muna ku mau tandah dio ku mau dua bulan lagi ku ngabok lagi pak ku ninga iyo dolas baja dawon ano akan ugat. Yo sekian gomu, ku mau tandah jadi yo, muka no talu bulan berikut kayak ku ngabuk, kayak ku ningak buah ano ni no suat ano mau start ya luah deh, dang mau bulan lalu atau mau bulan lebih, ke pli bulan wat no leh, kayak mau luah tiya suat ano.
0: Otopuan untuk kebun bolak idoh di Ekroja di Sonang. Jadi, nundak sok pengalaman odop ingan, dapat ingan cerita nyamki susah sonang ngik ngurus kebun borak.
1: Pasal susah sonang pengguna itu, aku rasa memang suak kroja ada semudah. Oni ne, memang akan susah le. Tapi sebab itu kroja ada minatnya do. Minatnya naye, semadi to nambah pendapatan kedak denangnya, kodak borak ti. Nang sekia susah alu ido ge, nang sekia sonang ido ge, sebab yo perlu penjagaan de botul. Contoh ayungan daun kering e, ayungan duh e, mestinya dak bersih le. Ake yo bebas sok hama. Yo mo koda ane, opui memang ku nai le. Time mo ku kadi ayungan dawon no ano do. Aku mo nai opui lah dari libu ano. Sa hama no tikadi. Duh hati memang pakai engine leh. Pakai rasun yo ngaso at bolak.
0: Setakat iti, munki mun hasil sok kebun bolak ingat iti dari segi hasil jualan biasa kudu sidoh ingat nun buah dangdi sawak.
1: dari hasil jualan kedak denang kune sebab bola

0: ada muak kiang anu nengak ngak ju ayon moi hayon mo mo kuat no de ne selalu ne on ngak isok ngak dua talu le sebab kan aku jual ger marketnya sambil aku berjual barang de bokon jual le bolak no boleh le pasaran kira dua ringgit no sebab yo mit nobong isi do mit ayon no abaya togin no peban jamun isi do nimang isi do dengan harga 2 ringgit noh. Nah, kira oke leh. Makin mau de market noh nya amit 4 ringgit makin pagu.
1: Ju kudu nyam keluasan kebun bolak nganti.
0: Keluasan bolak sebab tanah ko tidang ni ika lebih. Dai ge sepenuh bolak leh. Ogi kira kudu 100 leh rupiah tanah tina. Ku memanfaat gan jagung ja. De muti bolak ti on kurang do lebih ya kira 20% bolak leh dati neh sebab tanah tini ikal poin kosong kudu buat noleh
1: dang sesawa di anog sumo kobon barak ingan iti robi pagu mun asil leh ogi kan niat ingan ya peluas lagi kobon barak ingan ti
0: oh memang ogi sebab ati onak ati mo batang sonang do gitu ngodopnya kodak ada daunnya pernah ke ku nambah ha ya asal yo on aninos tuan ingat hasil apa gu memang semangat lah ya naya neh makin mau pembeli ya no sentiasa ogi senang kali guna tanah bi daripada yo kosong do dapat kau dak pulah ke debokon macam sawit demo tenaga atau dayung di tunggang atau ya biarap mit tenaganya aje ya bayar gajinya a lagi borak kira oke okay, gale yo buat akan sentiasa menyusul ogi no barak ke ku kadi ngak supiah ngak talu terus takat talu pat boleh leh no jangan yo sampai muam ju leh dang deni rumpun no neh mau dapat leh mitiak so pihak pertanian lagi doh akan onak bolak ti akan ya ogi lagi tumbu doh mau dapat koi mitiak baja leh baja untuk dabur depun pun bolak no lagi sa yo dai ni no bih dai pupus yo sentiasa ya ogi jadi semangat leh hidupnya ninga subur no paguh no makin semangat nya nae no leh sebab ia milih mahal baja no ne ni bag no mo kudu 100 sedangkan dai iso dan kudu kilo no 5 kilo pa mo 40 ringgit no mo nya tapot leh tulung leh ko imitia baja leh yo mo kada racun mo ogi melagi paguh leh noleh harapan koi de sok petani neh sebab koi de petani ti koja on de kira sobak ke putiak ijan nai ja yo patno ja harap ogi leh anino hasil lagi de lebih paguh lagi te sodi noleh terima kasih ge tudu penganjur koi ne de tulung koi do kira tulung koi leh so macam Encik Nicholas kan, yo bahagian pertanian dah ngurus koi naik skim bolak tiso dia. Badai yo doi ge koi pon naik nang oni sebab kadang-kadang ogi nya de tukang ngurus toke tok terurus dah me. Noleh, terima kasih ayuh lah du pihak pertanian neh.
1: Yo terima kasih nudu ingan Puan Mariana.
0: Yo, terima kasih ge tudu ingan sudi nokati.
1: Dan untuk lebih kuat lagi pasal timuruh bolak, anu iti dan program toya aku berpeluang keraka dua niknaan di pendolong pegawai Jabatan Pertanian Daerah Bau dijadi penyelia projek kobon bolak Yohno Encik Nicholas Anak Ajis. Selamat pagi duduk ingan.
2: Selamat pagi. Aku ingin duduk RTM lah yo. Terlebih-lebih lagi bagian YFM. Dengan terima kasih lagi selamat pagi dengan DJ Leni ingin memogatkan aku dan aku nerang pasal projek puruh borak kapok itu jadi projek borak kapok itu start sewak sodi bulan 4 wadino leh yo jadi program itu bermula kau ih odi ke kupu-kupunya naik dialog dia, ya? Naik dialog duanya peserta di mau oba pilih. Jadi selepas ini

0: kok mulai belok, kok mau sekian peserta di kira berminat lah, berminat bersetuju naik proyek Uru Borakiti. Jadi peserta di berminat dua proyek Uru Borakiti berjumlah 60 tarunaan kira 5 buah kupo. Jadi adin so kupo grogo ogi moi naan le. Moi naan termasuk dua kuan merena ti. Jadi sebelum koi naik kala projek ti da peserta naik projek koi beri berita koi odi ke tanah nyati dio ninga keadaan tanah yo sesuai kaido ke ninga struktur tanah sesuai kaido ka lepas no koi naik perimeter survey. Jadi projek itu berkeluasan 0.4 hektar. Tongon borak di ngen koi dapat puru dano 0.4 hektar sebanyak 440 puru. Jadi 2 puru no pakai spare le. Asal lagi onak borak di kobos pakai spare. Jadi sosok ya 460 tongon. Jadi lepas ino koi parik office koi akan order. Koi akan order para barang di ingin dua peserta. Jadi koi mau order pada baja semerima. Koi ingin dua beg minaan. Mana koi order baja semerima pakai buah bersuat mana buah koi ingin taruh beg. Mana koi lagi ingin rasun uduh taruh botol, mana racun kulat, dua bungkus, mana racun serangga, dua botol. Jadi, lepas itu, kau akan order onak borak je, 460. So, pembekal di obol lantai melalui quotation, sebut harga. Mana apabila barang-barang di mondok, kau akan magah nuduh peserta-peserta dari kacun di Balaraya. Kau ingin onak borak, ingin baja, mengen racun-racun no lah. Jadi lepas no kau akan ngin nasihat melati dari puruh borak ti supaya mungkin. Jadi sebelum puruh borak itu kau memang akan audi cek bau lagi sama ada tepat pakai puruh borak no mo opo nau ke opo nyau ke yo cara mo standby leh mo bo standby ya puruh borak. Jadi koi odi ke toyak dano, koi akan menerangkan cara-cara puru borak. Sebelum tu puru borak, atau mesti ya clearing dia kawasan. Clearing, atau nohu, mono nyohu, mono grokat, koi nang grokat leh, yo. Jadi, mono baru atau naik lining, naik pembarisan. Jadi borak kapok itu, cara di paling sesuai leh, yo. Pakai keluasan 0.4 hektar yang di obos skim tip setati 440 puru sebenarnya dapat puru dan 0.4 hektar jadi jarak yo di jarak yo juk kaki yo juk kaki antara anulah yo antara barisan di antara di antara tanaman borak sama ge juk kaki. Jadi sebelum otak puru otak mesti naik rubang dia kira kedalaman ogi setengah kaki lah. Jadi sebelum borak ti obah puru oi tanun nuduh peserta mesti naik rubang dia. Amun naik rubang mono nak kapur. Kapur ti fungsi yo pakai neutral light tanah di Brexit. Jadi neutral kira sesuai saan puru borak le. Pas no koi dayo tabur sisit baja kada baja toki siok nada no muno puru muno topang kada topang borak jaya mesti rendam 10 minit pakai racun kulat. Sebab so, sebelum ti melalui penelitian koi yo pemerhatian koi projek di omba-omba no yo Jadi borak itu kebanyakan dari puan sendok sok ke kiki pembekal kita kebanyakan ogi kulat dano. Jadi sebelum kau ipuru dah peserta puru ha, kau ida peserta rendam kira-kira 10 minit sampai 20 minit dah dan bacuan racun kulat jaya. Muno baru kau ida ipuru leh. Jadi lepas no dalam masa yo masa yo hidup yo kau ida balati pakai baja semerima-semerima dia sampai yo mai buran. Lepas mai buran apabila yo ya sindek berbuah, berbunga, berbuah, kau ida yo tukar baja, pakai baja, semdua, semuncuk, dua. Kada baja di semerima-semerima jaya. No baja memang baja gomuk. NPK. N semerima, P semerima, K semerima. Enti fungsi saat dawat ni, dah sawat ni subur. Keti saat tongon, dah tongon dia baga. Keti saat buak. Kira dah yo stabil ya. Yo. Jadi apabila mau iburan kesemua tino, tukar baja, pakai baja. Semua dua, semujuk dua. Semua dua ti jaya. N. N, nitrogen. Pakai dawat ni. P itu pakai tongon, K itu pakai kira ada buah ayu, bunga ayu, buah ayu, ada sehat lagi. Lagi tambahan TI leh, TI dua boron, tidak buah ayu lagi, tidak buah ada sehat lagi. Jadi lepas no apabila mau berbuah, apabila mau buah yo, kau ingin nasihat dulu berarti apabila jual borak. Mesti naik rekod dah. So, kau ia puan hasil kuduh so projek no. Yo ogi format na cara-cara ngisi no lah pendapatan hasil lah. Jadi lepas no, kau kan sentiasa memantau lah. Taru borak ti obah penyakit ke ni ke semua yo.
1: Dang kawasan Pau Iti. Bogok kena di obah skim borak.
0: Kadang kawasan bau ti peserta di berminat dua projek ti ogi 60 tarunaan. Ke? Okay? 60 tarunaan. Kira rimu buah kupok.
1: Ju oni kriteria nya ada obah pilih molek skim borak.
0: Jadi kriteria nya di obah pilih projek ti yang ni ya mesti berminat. Kedua mesti ogi tanah. Yo. Tanah ti mesti tanah kira tanap otop ye leh doi bekai dunya kau ni ke yo tanah NCR ataupun tanah di bawah bonyukat muno tanah no mesti sesuai no paling penting inilah sebelum projek ti bermula kau ida bagian section pengurusan tanah o dikati nyukat tanah muno ningat keadaan tanah ke kau akan bekerja sama dua bagian pengurusan tanah leh
1: asam pendapat ingan keadaan tanah di kawasan bau itu sesuai ke sampai muluah bolak?
0: Kuningga keadaan tanah di area bau itu memang sesuai. Keadaan tanah di kawasan bau itu kebanyakan kawasan rata. Ogi di rata, kawasan di beratak itu. Yo memang rata ke tanah, keadaan tanah. Rata muno itu menakung piin. Ogi sistem pengairan sairannya.
1: Saatnya ada naik kebun borak, ini bahasa pinurung ataupun hikmat diogi pihak ingan so Jabatan Pertanian daerah bau sidia.
0: Pasal penolong itu selain daripada input pertanian, kada baja dan racun, kau yang ingin kira insentif leh, insentif itu kau ingin untuk pembersihan. Start so nau, nyanang nau, muno nobong, muno nyau, kau inang seriat nang ngerengkat, apabila kau mau cek baru kau ingin produk bantuan itu insentif sebanyak 1200. Jadi 1200 ti kau mite nomor account kau didak dang account bank.
1: 1200 nanti ya secara one off ataupun what key?
0: Insentif 1200 ti kau ingin secara one off saja. Kira ni sidoh saja leh.
1: kira ni sidoh sepanjang ya puluh borak lah.
0: Ya, sepanjang ni sidoh ni sidoh puluh borak itu lah.
1: Wajib nak jaga tengah borak saat dia obah penyakit. Oni mun basa penyakit, dia biasa obah tengah borak, dia wajib buatnya dua penyakit ini.
0: Penyakit dia biasa obah nyorang borak itu, kendi ya, penyakit awar daun. Jadi awar daun ti, yang mau sehat no watino yo. Kadi leh, kadi muno kira spray pakai racun serangga dua tungkulat. Ada borak di sekia bogo daun na. Jadi bit mau kadi di kobos leh. Jadi daun di kobos ti, tempat di ke tempat juga sekati terus nyong. Kadi kulat ke ni sa, dan no so jabatan tenian adit pakai to norik minat belia-belia muda adit. Koi hoki nai ni program agrofest leh pakai norik otit anak muda kada puru idega puru borak kada puru tanaman komuniti di bukon kada sawit kada kudos koni ke jadi koi hoki kira mit ni contoh leh peserta demo berjaya sebagai testimoni yo norang dang media sosial kan, media masa di Bokot nih, saya pakai norik otin belia muda ti. Muno, kau yang ingin insentif lah, kena penolong baja, racut macam lah, pakai meringankan belia ti, start naik projek. Kena kon lagi daripada projek borak ti, kau yang ingin projek fertigasi. Hidroponik, wadina lah. Ini pertanian di modern terbaru wadid.
1: Ini sinas bayar dengan duduknya ada buah skim borak?
0: Sinas bayar aku duduknya di skim borak ti, tak balik di bersemangat. Bersemangat, jaga borak dengan pagu-pagu. Bila lagi hasil, naik rekod pagu-pagu. Jadi lepas itu ingat, jadi role modelnya belia muda leh. Selain ini, ingin dapat hasil so borak, dapat hasil so terbukot lagi. Borak ti pakai nama hasil pendapatan ingin dan ni borak. Asal kurang baja kau ni ke, ingin dapat mite leh. Yo, mite bantuan so jabatan tenian, audit office, ngisi borang. Adin doinya pakai borang lagi, adin lagi program i-tani. Ini oleh kepentingan i-tani adin, dosa ngisi borang atau ngisi pakai online saja, pakai handphone. Asal kurang baja kau ni kah, coba miti lah. Asal lagi peruntukan, kau akan luluskan. Sebagai insentif. Insentif pakai pusing lagi projek itu. Tayo tu lagi, tayo berjaya lagi. Dan ngambang tak ayuh lagi.
1: Terima kasih duduk ingan Encik Nicholas. Ada moya odop ingan kraka dan program Bitoya di pagi itu.
0: Okay, terima kasih lebih-lebih kepada DJ Lenny lah yo. Terima kasih dulu RTM, terima kasih dulu bagian YFM. Terima kasih bogo-bogo karena sudi dok kobol borak itu. Dok bau tila yo. Okay, bogo-bogo terima kasih.
1: Ju, adi nato ya puan lagi lebih turut pasal onik dinang pimuruah bolak duh pikobon ngan dewatino aku ya sikian oni sinas baya deso ketua kopua grokua
2: san pikoson de syo to de naik kobon bolak ada ingan usaha dengan bobona sagi hasil ngan tapod pakat ekonominya tapod pakat hasil eh, dua benar ke, satu pod lebih maju, lebih berkembang lagi, dan ini sejak bidang denai itu. Benar ke, pada sampingan, tapod puluh kedubukan, pemuluh-pemuluh, lagi hasil eh, tapod jual, dengan tolong kerat kaum, kerat bangsanya. Dua ini sejak pemuluh, tapod lagi hasil, pemuluh-pemuluh mesti atau tepat naik secara sampingan yang nama pendapatan dan si keluarganya.
1: Yun na siya program po toya sa Anda Minggu iti. Dapo lagi, Minggu da sama. Dangon da sama. Salam ni Samadani.

segmen Yenyan di Are Barangandu Sopukor PI Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Hai, selamat aduh gawe sawa. Sawa 2022. Iyoku Cego Joni atau yang biasa bukan aku Joni Roman Bihut mas aku selalu ragu dalam sawa 70-an, 80-an, 90-an kita ingin salam atau ucapan selamat berkawian sosok bara denganku Romi lagi nurut dada the George nerbit atau benda sok di YM benda yo eh dewa noge dua sosok bara DJ DJ di YM benda yo ataupun di RTM dewa noge dua bara denganku di Bobobot ayo mandiku jadi wana ke bisesku polin jero jadi wana konaku sukunku ayo mandi kena pokon ayo keluarga dan Yunus keluarga Joshua ke keluarga dengan James keluarga Runda keluarga dengan Anik keluarga Edwin keluarga Anik jadi wana ke keluarga dengan Angela Pahit, Cikgu Angela Pahit dan dua pokok lagi barang dengan Gukon lebih-lebih lagi gengku Henry Bali peminat YMM Rayo jadi Duga Kombut sesuai denganku di sok barang form 5 barang bau gambar sekolah sekolah no, 1973 soal sibuk pernah cucuk ke taru jadi harap ya mula pun harami kedang gawe sawati jadi aku invite ya nog mohon doku dan tarun buran dan masa bombok gawia di perarakan perarakan gawia di kebok bombok dan tarun buran no. Jadi asosiasi dengan jemputi warna nog dan masa no dininggak boleh dininggak ataupun boleh ngabang beli koi dan masalah. Okey, jadi belajar dia mungkin dalam masa tarik kemudian okey, aku sedia sama sorai sini puan dengan saya pun lagu sama sorai sini lagu no, aku naik tahun 1995 no. Okay, dan masa aku masih ngajar di SMK Perawan. Okey, jadi this note lagi konang sama kau ya duduk soingan yes, semoga sosok rami dan anu kawin yes, kian.

sempurna gawai daya sawah 2020 nanti, aku sebagai Adi Parman Sirian, kita harus bersyukur dengan Tuhan yang Maha Kuasa, nena negeri kita Sarawak, negara kita Malaysia, hanyap ini kita aman, kita damai, kita nyap bidaruh kita yang nanti. Jadi kekalkanlah semangat ini. Jadi bersempena dengan gawai ti, memang sememang kita pun nakuti taras joget. Jadi joget, pak ada hatnya deh, ada hatnya, ya ada hatnya. Jadi sama-sama lah bersempena dengan gawai sawati, harap negeri kita, negara kita masih mengleman kekal aman dan damai. Supaya nena kan kita kekal aman dan damai, kita dapat maju, kita dapat mansang. Kan kita kucar kacir. Dunia perempuan mengenai kayu berlaku muda sapa pasar. Bukan sapa pasar arti itu dan luar negara. Jadi kekalkan semangat, hormat menghormati, sama-sama kita akan meraihkan gawai daya. Itu mestat sebenarnya, mestat gawai. Jadi bersebenar dan gawai, kita sama-sama berdoa dan tempat supaya negara kita sentiasa aman dengan damai. Untuk kasih, untuk hidup kita, untuk melandak sungkup kita. Sekian, selamat gawai daya 2026. Terima kasih.

Okay lah gue, pimpin lah gue. Dapat sama Darum Les Walter Tamar gue dah je. Kuka gawai. Ni tu lagi atas gawai. Materia nanya saseng. Ni tu mah 26 bulan. Supiah rima anu lagi. Ada sama-sama nyamut anu gawai dari negeri tidang sawah 2026. Okay, jadi anu gawai dari negeri tidang ni. Pingunai denaingan nama kenika denangnya si dia kau ngan buru ingan dia tahu nak romang pogang ataupun nak kembali lagi pengumuman asal atau bida ya dapat terkiri anda bukan si dia nuduhnya ada sopan ni ha dengan abang keboringan padang joman teknologi modern dekat IT nya ada jua-jua ia dapat ninga ngirusu media sosial jadi ngirusu media sosial itu dah platform the cukup yang nampak aku pakai terpromot ataupun pelaku lagi mungkin mu nak data asal atau bidaya dekat IT atau dapat promote atau pelaku ngirusu pinguman-pinguman te watino ga gamar-gamar di koda mungkin mun pimakai atau bidaya iti dogi boga masam dua tino ga kok ngan pimain-pimain adat asal te pimain ogong de kau ni ga dati nak bitana batana asal te bidaya dogi boga masam atau gi jaga ya dogi bisingai atau gi desen pedawan ni ha desen puncak Borneo sen Paris sen Siburan tu boga lagi seria nogi ge ya seria nogi boga masam ko dak de ni aku dang media sosial ogi boga masam tarian si bonarana semua teninga ya jadi ogi de bau-bau itu aku ninga ada sen mentung rau de pakai boju boju tradisional Oma, boju adat asal Oma Barat Munuk pakai bitana, the color biru muna. Semua ogi ingat-ingat, the wo TikTok memang ogi ya. Ingat kali saja denanya tarian budayaan ataupun ingat type kampung muntung merau memang ogi ruah dano. Kau nak mun boju bida ya, the joman ya, color biru, the ogi iga pakai aksesori-aksesori the boken. Jadi itu nanya unik masyarakat bida ya, itu dapat terpikiran dah dan seluruh dunia. Dua tino ga bukan sejak de seluruh dunia de dapat hingga walaupun tenang masyarakat bidang ya itu yang minoriti dan Malaysia itu padang Sarawak ataupun nang te bukan sejak dogi dan Kuching patino ga dan tempat-tempat boken nan ya dua ada nanya kaum bidang ya itu mau boga ga buka boten nyaa dan seluruh dunia boga ga nya de puan osi bidang ya itu dua memang wujud dan dunia ya stan sen ga okey ya sama-sama hadiah ke lagu fever jaga balik cuti gau ya mungkin lagi ingat de cuti gawai masa ini selamat kemisi ini dengan selamat bersama dekat hati dan WFM BDSI kemudian dengan diaran lagu The Sun Luisa Lilian.

0: Jadi aku sebagai keke atau kampung, kok kaum kampung Janan C5 yang nak ranyi, mengucapkan selamat anu gawai anu semua bala kita, semua bangsa bala daya da seluruh Sarawak dan nyamut anu gawai da semua 2026 ti. Lebih lagi neg bangsa kita daya da memeh nguhut piceun padi bikabon da bermeh da Sawah City. Jadi kita bersyukur tanpa angin menyugun piceun kita da bahas dikenal kita ada sawati. Jadi selamat anu gawai daya 2026. Terima kasih.
1: Aku Raden Ajoy, dikenali sebagai Deddy Chairman lagi, pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asam dan senang. Semua anak awas kakas dengan tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua. Oha, oha.

0: Hello, sopre di kita ko medesen. Ngayon samat gawai ka sopre di kiri-kiri baragi. Muni baragi fan club wai fan berdaya. Jadi, demi silahnya ingin happy gawai.
1: Hello, aku Matthew Sinora. Rang ucap selamat anda bas gawai dah lama nanti dek bobo semua pegaping YFM bidaya dengan dek bobo bala ahli-ahli persatuan PPSMBK Kuching nyungka kita semua sama ani kononnya berasa ani meriah asing menyambut gawai dasawati. Mungkin lagi nak peminat-peminat tim Hongga Studio buat kembut video kami akan luah dalam 26 atau 27 bulan nanti mengubau akan luah ada Facebook dengan YouTube. Selamat tahun gawai 2026. Bye bye.
2: Hello, aku David Dale, musuh kumpulan Odi Sampin. Ada ucap selamat untuk gawai kita semua bangsa daya. Harap gawai ti kita semua rabi, seribu senang dan kita bangsa daya. Selamat untuk gawai.
3: Hai, karena aku Carol Baxter ya Oslin. Aku ada ucap selamat untuk gawai dan semua bala kita. Lebih-lebih lagi menuju dan bala mama aku serta bala dingan aku. Harap segawai sewati kita dapat dikumpul dengan ribu orang. Selamat untuk gawai.
4: Hai bala kini, aku Sulina Ezra. Aku gawai kerite, aku nak mengucapkan selamat anda gawai, kepada family, kepada kaban, dan juga ataupun dan sesuai. Selamat anda gawai, kepada kine, 2026. Bye.

Okay, lagu Pimur, lagu Desen Ricky Al dalam pagi ini. Jadi, barangan dia lagi bersama. Terima kasih Ayu sebab terus setia bersama dikoi dati dan YFM. Dia saya kemudian dengan tiara dan mama dan seningan dia lagi ngoji koi pakai aplikasi RTM Click. Dapat dengan download ingin rusu onyoni sejak aplikasi dua phone dengan itu. Download dua phone dengan and rasu dapat nojit denangnya station radio YFM dia. Bukan saja station radio YFM dia, Tarubi Station dari bo RTM yang dapat ngoji dengan ngirus RTM Click buat negara yang dapat ke tonton suor rancangan dari beberapa ngirus RTM siaran TV RTM dari RTM ni RTM 2 dua bokong bokong lagi TV OK sukan RTM dua bokong lagi dapat dengan ni download aplikasi RTM Click. Okay, jadi barengan dia daki-daki sejak dengan ogi dan pagi dia koda iti ada ogi ni jam Rob Bis lagi atau bersama dan segmen YNDA bukan sejak Hassan diingat lagi dan Romina Ren de jurah naik kerap punai amal betah pada sini sobat ni ha jurah naik kek ha okay, de jurah kajen kek lapis ingan ni lapis dua lapis kadang yang naik kek ini memang boga keroja ini rubana boganya ada Robi suka milih kek de kodia saja ataupun main order duanya ada boken ok daripada ni dia nangnya kajen masa sopa naik kek ini perlu masa de boga jadi bisa enak ok gak ingat de kemisi adin ti kemisi naik kek ingan naik biskut ingan kenika ataupun kuoi pakainya nyamu dan gawai dari negeri dia anu dia anu dua tiap pagi anu anu kemisi ke cuti umum dan seluruh Malaysia anu sama dua hari raya Aidilatha. Jadi tiap pagi cuti umum anupat anurima tepat lagi kerja lepas sino wow cuti umum suku pinang umum negara anupat minggu bau mekanika yang planning ataupun planning kan ngisi oni de kiranya nang ngisi anu ingan selama nekepat anuburannya kemisi ya mungkin masa dekodai tirah paling utung lah nunggu ingat de kerja tipe office dibuka de kerja shift dipaksa de kerja ke kecuali de mid cuti ya jadi omu tipe cuti de ataupun kemisi de suka pinang omu ini boga to pada pakai de dikang ataupun meplan onu si bunga segawia atau di kaki onu kedua gawia atau di kaki onu ketara gawia mungkin bori ingat de pingan naik romi dibuka ingat ketiga ataupun res jadi bori res adingan ataupun terus bibur bisa kau ingat dan YFM dia confirm YFM dia tetap terus on bersama dia ingat walaupun anda gawai ke kemisi ke atau tetap bersama gue rasa faham ni kosong 0.2 The Bandar Kuching dia ni kosong 0.2 The Serian.

Lagu jobanya, sekian jobanya demu in Eliza Sezina ya. Lagu jobanya mungkin musim perayaan kedai teh hagi boga tersai jobanya. Dia dah berpari ke kupu ingan, dah berpari bisa madu madi sayo ingan, rawang ingan, pingoma ingan. Dia hari nuna biasa. Jadi, enah kodanang senakirang lumrah kehidupan ya. Jadi, ada sama-sama harah nangnya walaupun dia dapat nyambut anugaw ya dan soal 2022 di Koda IT waktu tetap saya bersyukur siapa ada masih lagi dapat tenangnya saya ataupun kinyam suak pikara ada beraku dan bilang konu ada dapat masih dapat main masih dapat kerakar masih dapat lebih dapat dua baradingan de, dua tinuga masih lagi tenangnya beras jabatan ter terdapat ninga torang dunia ini. Jadi tinanya onion ni sija denai de de apa terkomut pasar pikar-pikar ada meropas ogi ge ada jobeng dua pikar-pikar ada meberaku de ropas ada mungkin jobeng tuduhnya de meh togan dunia ini. Jadi nanya walaupun onion ni sija de meberaku dan pingidip de tetap de kau nak kira bertahan nek adin dua tetap gata lagi semangat ya walaupun sadi-sadinya lagi semangat gata naik suara kerja dan bidang kono. Ok jadi dan ono iti dan pagi iti rangku pikusin iti kan ya nu pasar wifi. Ok wifi iti ada dapat pakai ya de daki-daki sijak kadang wifi ataupun pemuda wifi iti yara obongi secara percuma saja nudingan yang on saja icon wifi dua phone ingan mau dapat connect ke nanya pemuda internet pa ogi kadang wifi di pemuda wifi di ya perlu password ya so apa wifi di nam kadang apabila terpakai wifi ogi gata de nanya buka wifi di de topat ratus ataupun wifi awam ni nanga wifi awam itu ialah de koda semua tadi ke kodia ataupun restoran baru menu ogi sidia wifi jadi wifi itu memang pemudah de suka penapago nudu ratus nudu ate so apa semua kadang internet depte ponai obo tang sidia doria buka koid boken ataupun memang dia apa pakai atau perlu ke wifi ngan terbuka suo aplikasi si dogi dan phone tu. Jadi ni pikara de di sekia pagu tentang wifi awam ini. So apa ia dapat obo hack. Okey. Jadi nanya hack itu ataupun obo godam ini takar terpakai wifi awam material buka perbankan pribadi ingan ataupun har-har de melibat bank ataupun melibat duit ke honi ke material buka pakai wifi awam. So apa transaksi titia mungkin dapat obo hack da para hackers de sopan ni ha takar teria nai nanya bayar barang ke ataupun naik urusan jual beli secara online ataupun transaksi perbankan dengan pagu lagi atau pakai internet debtor ataupun semua wifi nu bonar-bonar dapat apa saya ingat apa pakai dah semua wifi nu wifi open saja materi buka hard-hard berkait dua bank dengan hard berkait dua asalkan bank saja dah berkait dua duit saja material pakai wifi awam ya. Jadi itu ialah antara pimpinan kau so wifi pedi ya so adin atau sama-sama nyamut pingrami untuk gawai ataupun boga gada kimisi aku bisa nang boga gada pakai phone pakai te bayar barang scan saja QR munu rasu nangnya dapat te bayar barang scan itu scan inu so murid dan phone te jadi nakit-nakit dah pakai phone ingan dua nakit gah te pakai wifi awam de ogi obo sidia paling pagur lagi aku bisa nang de ogi smartphone te memang ogi internet te masing-masing pakai internet depta paling selamat ya. Okey ya, tapi sama dua lensa ya. Yes. Sama harami nyamut gau ya.

0: Hai DJ, selamat pagi. Aku Keke Jonis, anak Renit. Aku buat bomuak. Ngin ucapan selamat tahun gawi ya. Tuduk suak bala. Ayo madi, tuak soma, semuk babai. Di kupuk bomuak. Munoge bala dinganku. Di sok bau, sok penrisen, sok serian. Aku ingin sama tahun gawi ya. Tuduk ingan, semoga seksi selalu. Dang taluh nu bulan nuam ko iyo gi nai program lemah terbuka gawai sudi-sudi leh nog no cak pinyi poson ku tara-tara oha.
1: Halo suak bara madis do bara dingan happy gawia selamat hari gawai tuduh suak bara madis do bara dingan do suak penggemar desil. Semoga sentiasa happy dan nyambut onu gawiati.
2: Hai, ada aku Eliza Suzina dan kesempatan ini aku yang wish semua orang ingat selamat onu gawiati.

segmen Yenngan di Aren Parangandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okay, lagu Mimor, lagu dia untuk pada Maggie, sama lagu dan Steady Among Girl untuk pada setengah jam lagi. Sebab kita sama-sama ngoji siaran The Samiri FM.

Okay lah you. Jemputan pada Christopher Mooney Indi Anuburan Nenem Kita pun orang punya word dan pagi ni sinar pukul semuanya dua tengah anu ke dan kita pukul semuanya dua dan sama ngejit siaran dan semuanya FM dan sinar kayaan pas bayi tu ragu dan semuanya Adman ngabang anu gawai berpikir dia daki yang ada tinggal bang sebab so, boga ramin tibuka dari pengatur atau di ngabang ke Ana Rais ke aduh ngabang de tempat-tempat boken pun okey ya.

Bosku, YB John Anakilus, Adon N, Dokter Taru Bukit Semuja, ingin mengucapkan untuk semua bala kita, Dengi Rami, Gawai, Sawak Siti, supaya Udip senang, awas, sentiasa, dan mudah-mudahan Gawai Kali Siti akan membawa banyak lebih lah kepada kita, khusus dari kesehatan, khususnya dari segi rezeki. Jadi sekali lagi aku ingin ucapkan selamat anu Gawai untuk semua bala kita menyambut Gawai, sama ada ada Bukit Semuja, Serian, Sarawak ataupun dapi-dapi kita di Gawai. So sekali lagi selamat anu Gawai untuk semua. Tara. Terima kasih.

0: KK Punet Anak Sihat Sokapong Punau Renggen Selamat Anu Gawai 2026 habis ion YFM Bidayo kumena musim gawai kumtiak bara penduduk atau mana-mana dayak lah kamu ingin nyambut gawai jaga keselamatannya kumena rami-rami samah lah
1: ku Puan Ami Ketua Biro Wanita Sokampung Punau ku ingin selamat anu gawai yang so perang berata diti yang tak kapong juga jadi harap so perang ta nakit nyelamat anu gawai ta nggak senang atin nggak senang asong ta kamu yang nonuak, kamu yang ngabang, dosa driving lah, ataupun noda dengan ogati doa driving saya tak selamat.
2: Okey, selamat gawai. Ini tu suara pingan dari nyamuta dan kudu-kudu onu ragi dan sawa ini. Buran rimu pun boleh obok ke dia. Dia muridkan buran nom. Jadi, kiranya nang dan Snowden buran rimu ataupun Snowden rimu buran. Okey, beza ya. Snowden buran rimu tu buran di. Buran rimu itu okey bukan sama. Ataupun nang program itu okey mengatur. Dua tinuga Snowden meh rimu buran ke dia. Dan sawa 2020. Nom tu puan nang membawa masam pimasang ataupun projek-projek pimasang ada bonai da berita antara dengin kabar ataupun abar de pagu nudu rakyat de sopan ni ya deraan dia odi kang kuasa-kuasa de boten ataupun bigian-bigian de boken ruas kucing iti ataupun ingan de senjuo ni ya mungkin soal limbang ya mun ke kucing iti ataupun sensibu reo tiga kucing ataupun dengan de daki-daki sejarah dia murah kuasa dino ni sen kimatan de mesiap de ngin pimudah anu 200 boga ayah ino dusah tiap pakai permatan ferry ingat dapat pakai kimatan batang lupa ni kimatan de suk penang omu de dapat ngin pimudah anu du baraingan pari ataupun naik pimudu ingan tipoh anu gawai iti tia dan iti nanya antara pimasang de suk penang ayu de tonga de boten te rakyat Sarawak de meh bukan sija ngin de nangnya kebanggaan nudu ote rakyat Sarawak patinoga ada dapat pikiran nudu nya aduar wat ki wat de nangnya pimasang de koda iti dapat pidoras ragi ekonomi setempat dua tinoga dapat da nya aduar odi mawa kang Sarawak iti dengan ogi pingakut ataupun pimudah pingakut pimudah orang raya pimudah jaringan denangnya orang raya de ogi obosidia dan negeri Sarawak ya. Jadi dan toh hanu iti dia atari sama ngoji siaran de semi WFM dan sinakayan lepas ni ada apa pari lagi bersama de koi dan WFM BDA nu dan segmen ngancang peta dan ngumi iti pukul nom ngumi nekera pukul peri ngarom pukul peri singarom yang dapat ngoji segmen ngarom power dan pukul peri dan pukul semua dua terang ngarom lepas tu sambung lagi Dragor Go Pibur tengah ngarom negara pukul 9 pagi tiap pagi ya. Jadi ti ya siaran Hasan Nudu suatu pingan dan apa Pibur bersama dan tinggal lagu lagu Pibur bukan sejak lagu Pibur biasa dan apa ngaji lagu-lagu gawai semua di terkajen onu gawai dari nek ATT ya. Okey aku juga selamat tengah Nudu suatu pingan selamat mana dua selamat bersama lepas pukul 9 umi iti bersama dua DJ The Balkan aku juga selamat berapa lagi selamat gawai nudu suatu pingan bye.

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Maung sang gedau sang larah mi tamle malang tek lenghi redo kayan mi FM jakani kerani pukul 22 pitan minit blua dau ada hen unak lo ke berasa kena mandalok YFM bidayu alang upa panita mato man pukul 6 jih ma dia tang pukul 22 blua dau ni hen te alam segmen ta malang unak lo segmen ngelarah ngelu ada hen hapan apa ji dek levan do ni 26 25 duman 2026 mega te do 2 ya mato man pukul 22 ni hatang pukul telok lebih na Menita malang teh hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dan perlu mentelok alang teh hak sematan peji kelangi radio kayan ngejelo frekuensi hangapan kelo ihati FM G kusung 6.G dahen FM G kusung G.2 Eta malang teh hindok tua jakani hadang kelengi radio kayan ngejeloh RTM klik lahu telah ilo YFM bidayuh kayan alang hipun Facebook dan pejirahik ngejeloh Facebook live hak pes radio kayan ya matoh man pukul 22 ni atang pukul telok lebih na an kelok bara nuna tu gaya lundau hangapan kelok jakani teka telok suti kah suti gawai ala suti gawai pergu dau suti sekolah lahu dahin lahu bantelok alang teh alam hadui ke pelihai sayu teh alam hadui alang antelok nada ni ya Yang pentam pejoh aku ngena barano program tam tino pukun 22 junang itam pejoh peji ta alam program ngelarah jaki kelang hidun kelunanaya alang mayak daleh tam anan pukun ji ngedau itam kelang hidengah ngedau alang anpah mau manami dengah angkasa puri Kuala Lumpur pukun ji 25 minit itam peji ta alam program dahok dau ani pukun ji junang a peji ta alam dahok tangan norepa motivasi Pukul 45 minit aku sembara dengan sukan. Pukul 2 lebih ke peji tak alam program ada tak sentam kelengi tak nak norepa parap ya. Pukul 25 minit itam peji tak alam segmen info. Pukul 2 junang peji tak alam long dan dalam sejarah. Pukul 2.40 minit aku sembara dengan menawang dalih norepa dengan usun tanam itam dahin segmen ngelarang luan dan hapan tam lasi tak pukul nak telok lebih. Atau man pukul telok atang pukul 6 peji tak alam segmen tamalang kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayan Miri FM alangan pah mau man RTM Miri yang dona nano program tam kerana kosong papan telok teji lagu rosena urai lagu daul ledoh ya mauk semangat telok asang pelamai daul ayak norepa daul ledoh nusi daralaan

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kuy paan, maraw nga dilo. Abi ni, paan tada.
1: Klanghi na Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawantam paan klanghi. Dako halam, halam paan hitup itambi.
2: Oke, tanpa jauh kelarah, tanpa ji telasan Radio Kayan Mir FM ngejeloh program dan lepas segmen ngelarah ngeluan hen hapan yang mau segedau mandingingan dawa rusu tina zai yang langut ya peji dihentam ngejeloh apes Radio Kayan ya tini aku ngena barat ya jauh lun kiok daoring alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darat telok dao doni hatang dopan ha. Doni 26 bulan 5 jihma di ankiok tagak lebih ini anki santai bahui belare jadi ha kuri-kuri ngaban ha dale hudik ona lebih na ake usan ha kuri-kuri nga malam na usan ha kuri-kuri ngaban ha dale hudik laho jima do telo 27 bulan 5 jima anki song usan ha kuri-kuri ngaban ha dale hudik lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngaban ha dale hudik malam ke anki song usan ha kuri-kuri ngaban ha dale hudik dopan a 20 saya de bulan 5 jihma dopan an kia sengusan ha kuri-kuri ngavan halam dale Sarawak levina bahui blare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke an kia sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik hana hala sudau jerun telok dauni an kia tehang 20 telok darjah Celsius satang 34 darjah Celsius lelho jerun telok dauni an kia sente bahui blare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik putung-putung dau. Ya nak tu gaya lundau hangapan kalau jakan ni pakai dang peji kusi long kusi dengah ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan kalau baran nak tu gaya lundau hangapan kalau nun hadi kalau ngedau ni norepalahum mina hino ano kalau ngedau ni ka teh hereti gerid hanyam telok pano mina teh balai lang teh pano piwe hangapan lang hak beh lahu ala kuingina itam lim ala batung alang mage kenapa lang melu tu teh alam suti telok dahin dahat nyam telok jaka 2 minggu ni jaran darah 2 minggu ni ya dan lahu dalok nyam ta malang teh pun kerja rumah norepa homework ti nyuh dalok nano nak hui nak mentelok langsung teh suti darah ati hujung-hujung ne telok uli mensuti tiket nusik ne dahan ak telok habah nana hujung ke ansigu bunga ti ya ke nan dahok pituk men telok lang hipun anak nyam sekolah nyina oh lim nah kerja rumah delok ti ampan telok teh leka suti repa leka ngelarah ngawana lang hak be. Aiki tambah cak larah tambah ji kelenghi lagu langkenan Alexander Lihan lagu Tavit Inam. Mentelah lim hari dah kayaan alang paan ngep ji itam.

0: parah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditangguh oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang PKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Telinginlah Radio Kayan Utung-Utung Do. Jaga-jaga agih, jaga SOP, Mang Tai-Tai Hado. Radio Kayan ngepji itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.

dah lang utai gak dadah ti jam kadah nuno mahana deh deh lahu aku ingin nak ke telo pantau pa anda nak telo ti jasi dalo amta pinta alam hadis salah pakai dadah pandangan dah ke jasi dah hipun urip lang tenang lahu pinta nyenang dah lang na dadah ni ke tetung-tung tuanah urip balai abin kena anda am tenangnya dui am tenang sekolah nuti dan lahu keluna nalang anda kebayan pelahu keluna nalang piah na dadah nuti loh ka kian anda hot tangan metam lim halang tek lang hiri do kayan jasi tam piah-piah petangan teh hang tam win nak dah nak anak tam etam pejoh kelarah tam ngedaw ni kelahi je lagu lang kenan awan jiu hudok pekayang mentelok lim hari do kayan alang paan ngep ji itam.

0: Radio Kayan Ngepeji Itam di FM G06.G dan G0G.Tusu. Saya kenep.
1: Kau ni apa
2: hal? Ha? Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Aku melihat kita semacam itu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Radio Kayan Miri FM.
11: Okey, nana lagu langkau mak hudok pakaian ya. Wiha lamai ta mak kayan di jaka do lamai ke telalo hudok. Hui nak jaka do Christmas ya. Sita jam jaka lamai do gawai ni. Te dalang na hudok lo sita jam ya. Wi kelok lang te uli hangaban kelok te pelamai do gawai ti ke. Yo dangge kelok na hudok mendha alang huma aru ngaban telat te na lamai ada gawai nanti deh nak sidaran pukul 22 pukul cing daun a itam pejapaji tak alam dengah ngedau alang an pamau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur deh men oh dengah ngedau mangkelo hadau mate te jo kata daho marung daho alang an tampa kalai do ni ihati marung nula ya unek lo nyenang na leading Facebook page Radio Kayan dia marung daho nula aku percaya kaum ka menhang ta malang ngerti te jo daho nula ni an kelo te kata daho kalau ti nak men oh dengah ngedaunin aku basak lim kata halangan kalau ok menitam lima lentik ha Radio Kayan Miri FM ni ok ampan telok pejoh tak alam dengah ngedau ini di dengah halang naiman seratok ihat ti ji dengah lang bara amin kenan laki ani naik ketok amin ada hari nak meju telefon nak lalu nah ha ngaji lake alang an ku makna di masik ni ada repa ilo hadu ilo masik ha banget na repa hau ngai ya tai nukun dahin laho tai nyaruh harin laung na sendiri tai leading tai alam jitu sah alang jadi ha kilang kelapa sawit ha sesang roban dalam di kepala polis daerah seratok DSP Matthew Mangge Bara tusah ni jadi ha cabin counter ngaban hat ni bang buah kelapa sawit di dahin laho nabayan ha kilang kelapa sawit sesang ni tegu hari na lang umun 25 duman ia hanya dui kerani ha kilang anan dahin pelalo te harin laong na harin lake na nai palai ha lang umun 32 duman bungat bungat iha ampayan dawak te panok tinan abin kenan tukan ni di kira mina an hari nak nindi nyuai pe lah hola laki ani nak ketok dahin anak na pengnang na na nundi na nekang pe lah na haruh te pala leading den te ji la ong alang nyadi hakilang ana lah alang te jadi taksi dawak panok ani den te kuri-kuri la ong alang te nai juan sawit hainan ke bo sawit te dalok na lang nyekang dawak DSP Matthew Bara tino hari na nidi nai takut ni ha lalu hati na leput polis ha balai polis kabong abin kawah te jo keselamatan na dahin dalok panak na lah kurin ana kurin dengan hani tino doh hari na lang anak te ni di kurin hari na lang anak te ni di laki ani tutak hane busak nunan dahin an pesaya ke ihak ni di te na dadah laho tegu jaka ihak te bungat hari na ha nyaban nak nyadui tinan okay, menbeh hadis siasa telang ana, tino laki anan teh pun telok rekod hadis salah, norepah hadis jika kalang anak na ampai nani di teh ida marung kes dadah teh ida seksyen telok perubitan A bakah 2 seksyen 6 dahin seksyen 22 bakah telok akta dadah berbahaya perubitan 50 pitan dahil lahu ihat ni di oh ngakun ya win ha oh mate hari na atang tega ya nunan in case ani ke anda ha te te ida section telok dua telok kanun kesiksaan dahin section plus saya akta keganasan rumah tangga ke nan ji dengan halang naimen seratok oke te lam ho ngamin telok ti lihai sayo ka telok dahin harin telok meng teman-teman keto ne busak no niya win ita ho ngamin ti heran tang heran ni tapi ji no repay tak pahrin oke nan dengan halang naiman seratok ya ben onin ai tam peja peji te alam dengan ngedau lang an pahmau man amin dengan angka sapuri Kuala Lumpur ji lagu lang kenan Klawing no repay Christopher Klawing alang kuma Klawing lahoh manita lem hari dia kayan alang paan ngep ji itam

Ya nyenang sayu hadir kelatinan mengsa pesak-pesak kuman dadah mengkelok mempanok dahin kelunan lahu nyadui lan-lan beli umat beli kita

0: duyur. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Eh mau mau buat ring. Ia nak apa ring? Bayi mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak temoh jante ha baleh ti tegu kak itu. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak nak kupi putung do. Duit na tak tua ate. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula ate.
0: Wah, temu apa ring?
1: Oh pa tangoh mi nyak mi bising. Hey, terbelang gula tua halam atak kupi alang emna ate. Yang kami ni.
0: Wah, temu apa ring? Tutung mamuk kena duyu. Yuk jarun aku eh. Nganyut jalak ni ring. Tim, salat tim, salat tim, salat tim.
1: Hey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemami. Daho halamani, Neman Radio Kayan Miri FM.
2: Aku api wahani, ngenap pehitok itam kelunan ngahum. Lawat tek joh apui amin kerani, tutak lantak kelengi dengah tusah tutung hak daleh tam jarunani. Ginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Mengelarah pengeluan lahir hapan. Men kucing ni semarahan.

Okey, mahado jimai hati do ya daripada suti lahu hati do suti hari raya korban daripada hari raya Aidil Adha dah hente apa balai metut nak ke hari raya haji. Alang megak te 27/5/2026. Mina te balai menhang telo alang hala suti man matoh jima pelalo te tang pah suti sekolah nanti 2 minggu suti ya nunan ke dalam balai alang piahnya di ha office kalau ni lahu te balai lang usuti matoh man dah lam di te atang pah daum kuri di bulanan deh saya di bulannya dan te alam hang suti ni suti lang darah ni ke berhai kalau te alam hadu lang an kalau nalah ho mina te balai lang te suti ha umaru te pejama deh dah apa ke puido ha mainai lang te ha umaru te deh lah ho te apa balai lang menu maru ne suti ha pasen ni ka geri dah anak-anak telo neng luan ni nyinang pasen repa nyinang kata dah harin telo lang te ha pasen ni bila man uti ke nyinah tampel teng lu sayu jaka do suti norepa jaka lamayanin okey selamat do suti raya mengkelo alang te pelamai do raya ni nona pelaho mengkelo alang te pelamai do lodo pelai sayu tak lamano kelo wina mengkelo alang su te ha kucing ti norepa mengkelo alang kucing ne uli ha miri ni norepa ne uli ha umaru telo ha pasen dan ha nun ni ha baram ha telong usan norepa mentelo alang te ha tubau ha belaga norepa ha asap ti. Ya, aku sang pejok kereta, peji tak alam program tak, mihati dahok doa ni. Nun dahok nanti, tanya nang nak tak leading Facebook page Radio Kayan.

Okay, ngajalah segmen dahok tam dah ni. Dahok lang apili menita hati marung dahok nula. Nung dahok nula ni. Okay, nula ni hati pihati nula dahok sengte lekak dika. Nula dahok lang maring netang nutika. Norepa nula ke nuna lang jadi hak awang amin telok ti. Nula lim kati ya. Awita kuma te awit dahum dahuna lo nak ke mina dang tak kuma menjenguk ya te nula nuti ya oke kata dahok lang ante ta alam kamustam kayan te jo dahok nula ni di te dua kata halang ante tinan hati kata lang ate te leading Facebook telo tinan kalau hum alam kuma nuni hi im nula nan hi im nula nan hi lang im nula mina hinana ni nang ka hi im nula nula nan du kerena nuti ya oke kata lang kedua kuma aku te nula ihat teuli awi kata lang alam gaban areke do ti nula bakeh na teuli hak kelita ti menuh hak maten hak norepa menuh hak apa no hak min dalok nanan ya oke dua kata lang ate te leading Facebook telo tinan kata halang ne mendalok bakeh tam hati halang unak lo ne men harin telo bosikah duten kena tinan ya ten ke tenan ya oke kata halang unak te telok kata anak te tini halang unak lo ke kuma seng berah loh awang amin duyu kena daloknya mareh nula lebui nyiun ji guni bahah reh kena nun sawih dalok lo kum DJ kena tinan ya akah nun sawih dalok nyinang lebui te nyiun guni bahah reh reh okay, mengalih nyinang da lebui ni te nyiun nak babui kurik te nyiun bahah nyiun bahah ni ke nah sawih na dalok nyinang lebui okay katahlah bersikah dua ni halang kedua aku maknunim teku nula menamin John ngoring kena naikah anum dawa ulo John geri gahat dahin ayap anandi kerena eh naikah anum dawa ulo John geri gahat anandi ya kena darah lana kui pindah dawa ni kena udarana balai ketah te ket korek sepa ya nan katah nalang kedua ngendap te nula ulo dawa anumani man amin John oke okay? Harin telo busikah du katah nalang ketelo ni kuma taim nula hinam ha bahe tipayak det kerana unai na dalo uli nyikap ya kerana oke okay? Taim nula dalo ha bahe tipayak taim nula hinam ha bahe ti payak det kurena ya oke okay, lanjutan ya tenula ha bahe ti bahi tehinana uli mana anyikap oke okay, hari entelo DJ norepa dari usun kuma aku tenula wajaki ngelidem tu ado reh kurena tinan ya dehin kata nalang kedua ke ne nah kalau nula awatam ni asun mekoh nah nung kena tinan ya dua kata lang arin telok DJ te leading Facebook telok tini Miguel Magjo lah ho te mau kata tini aku mat tini kalai kai ka uyong nula lalo dah lalo men hawang kelingai ti kerena ya desi pehan ne hawang lankum nak nula men kelingai ti tu ada halang lalo te awati ok anan dalok bakih ta malang unai mau kata dah tek jo dah nula ni di mau sekena mengkelok lim ben uhabah mau kata kata dah nula menitam lim ngajelo segmen norepa program dah do ni nun dah jima pia peji dah radio kayan Mir FM tak alam program malang anpah mau putung-putung dau pia nak dah tam do ni hani pukunji 15 minit ngajelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ya kalau lang ampayan habah mau kata dah an kalau ok na tua mina habah ke aku basa nan atika mitam lim malang tek lang hi radio kayan ya oke saya ngedau sang larah mitam lim tini aku ngedap papan telo teh je lagu lang kenan Daniel Bampa lagu alang ku mak melu oh ngelunau ya mitam lim men beh dah nula ni dan dah jima awi hatek dah alang selap norepa lang udara emtam pakai dalam dahun telo udau dalam dah alang antelo pakai putung dau ti dang katok men kalo ngejeloh WhatsApp pala lubun kusung ji telo ji saya kusung ji patusu mitam lim hari dia kayan Miri FM.

0: Jandaral An, Ita Malangaran Bangsa Dayak, Ivan Bedayuh Rangulu, Halem Sarawak nih, sang nyambut rame do gawai Dayak. Bagi tampuh kayan, hagen tam sambut doldo, bagi tam kayan belagah, dan pesta lunau, bagi harin tam kayan berem. Selamat do gawai, selamat doldo, dan selamat pesta lunau duman 2020. Menli mitam puhukayan haino tua tamte. Ha umaru kah? Ha bandal kah? Rame duman ane, rame lengdap dahin paliklan tawit bengan covid puluh pitan ane. Makin do, makin bertambah.
1: Bangsa kayan, hiana hipun adat lali pedang nak dap. Dahin hipun rame nak, alang anki rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak, tek telok naan ledoh ni, alang unak loh, ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh lunau. U telok naan ledoh nandeh, ihak nak kami na rame doledoh. Awan kami bara sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Mijam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tuma mejar adat lepuun nuna anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip denak pejingi da tehang ji dahin ji. Besaya tehang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip denak dahin deng mawang ji daleh alang denak men anak sotalo tam tek do alang sengatang baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kami joh, adat lali jan kami muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men limitam anak Malaysia. Sayu do ledoh men itam lim.

0: Jito ka lang da kaya te alam acara community dahil laho ani jelasa na lang ha tak penting lan nga banda ha petula bintulu ni ha peringkat antara bangsa. Okay, maraton ani te na pat kategori peluba ihati maraton penuh norepa full maraton 42.75 km, nonengke half maraton 20.5 km, peluba kompetitif 10 km, dahin na dai tepurung ngeluan ihati 6 km. Yang peluba ani sang matoh men sang matoh dahin paha lasan Padang Bilun alang unak di hak bintulu. Okey, ini hak anggapan hana keluaran paan kan ni. Okey, nan dengar alang unak lo. Okey, mentelok alang ngenap nyoh tek joh maraton bintulu ni. Telok dang register nah ban kerai ni. Lain acara nak kek tek dua di bulan saya Duman 2026 ni. Okey, dengar alang kedua men Miri. Tenok kahum belajar alang da kaya alan an perlu ja nemai Stadium Miri alang kerai ni ke umun 40 duman ja ubung sukan ani paan dang an pakai dehen sayu dan laho bin ke homna atlet no napa masyarakat men utara Sarawak ni tek pakai stadium mani. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak alang laho Adun Piasau Datuk Sebastian Ting Bara, stadium mani ji lasa nalang atak penting lan te alam pembangunan olahraga hak Miri dahin hak Sarawak ni. Kena lanpa o kahum temai alang ana ampai nan di bi ubung sukan nan ni sa nai muku nore pa sa nai lumai jam nak ke dahin perlu ana basayul an nore pa an mai sayul an lim katalang te alam hak Stadium Miri ni di. Okey, dengar halang baik loh ke ihati dengar sukan badminton men Singapura bergu lake utama Malaysia Aaron Chia dawak Soh Wo Yik. Dawalan kenap dawa kenap nahan aran Lubunji norepa juara terbuka Singapura 2026 alang sang matoh donih ya dahin Aaron Bara. Dawa ngioh te alam pelawan dumana ni dahin si nundi sedia lelan pesuluh nate kena pasi dawa te alam master Malaysia Master 2026 baru-baru ni di. Okey dawa ni hati lengap Lubun 2 Usun Tanah alang matoh kipin terbuka Singapura 2026 sang belawan dahin lengap Pahrin men Perancis hati Kristo dawa Toma Junior Papov dahin ane ke atek pelawan alang unak loh ihati donih naa ya. Ake mitam lim do nani tam peji te alam dengan sukan dengan time kelahi te jaka alam pialan lebih jima do repa lebih naa pukul 5 junang do nani pelahu ngedau jima pukul ji 45 minit hak radio kayan Miri FM malang paan ngebji itam peji te alasan radio kayan ngelarah ngeluan dahin hapan.
1: Sebuah program majalah bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Tips tegudau lasu. Lubunji mengnah hadui fizikal hak hawang hamin tegudau lasu. Lubun dua, dui kahum ata. Lubun telok, mengmelok alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat, memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima, hituk buka kipas dahin ekon jadau nabatung tam nyingem. Lubun enam, pakai basung alam seluah dahinlah terang. Lubun tusu, awi temusang man amin hituk pakai tupi norepah payung jaem ga alah matandau. Lubun saya, mengalah penguman ala nabatung tam halat nai lasu. Lubun pitan, mengdui atakmi norepah alam te kefin. Lubun pulu, tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh, menghadoduh jabatung tam mingem. Nunkah tadak perah tabit daulasu. Lubun ji, perah kahung. Lubun dua, melelai. Lubun telok, pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat, nusita fokus. Lubun lima, ngelibak no kahung norepah dengkoma. Lubun enam, batung tam melelema norepah sengkrem. Lubun tusu, ngenep nuta. Lubun saya, strok haba. Dahin bayaloh ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghadau te naban hak umaprah.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: o itam alang pe habaram dahin belaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
2: Okey, halum 2 jam telok upa ji ngejelo segmen ngelarah ngeluan hen hapan tam ngedo ni dahin alavi ani te jam tam malang kedua ani ke telok ani hitam peji ta alam program tam hatis program adatasan men ohanin a kelang he tekna alang kena dalo kumpulan tekna men sungai dua hati kumpulan ngalang jalai. Okey, dahin lahu men ohanan ake hitam peji ta alam program info pukul 2 junang kelang hilung don alam sejarah pukul 2.40 minit aku sangbara dengah menawang daleh nurepa dengan usun tanah. Okey, kita leading Facebook telah lahu mau sayu ngedau sayu lebih nak ni ha mendalok bakih ta malang unai peji dahik ngecela live Facebook hak page radio kayan hari sayu lebih man Catherine Ubong Bosikah Du Dabelan Ke Baja Petrus Wan Samuel Lahang diingan dahin Rusutina Zai nuna perahu man kelok bakih halang tak peji dahik ngecela dahok tam do ni di ihati Miguel Mike Joe dari usun Atiang Pako Petrus Wan da belan ke baja dahin Bosikah Du lahok ya. Okey, man WhatsApp tini tak ji bakeh telo alang atek nae mau message na aku mati ni. Hai, saya ngedau jangan laan kerana ini DJ alang utai lebo pala hadui ngedau ani. Dahin saya mano menaring alang hadui hadui an DJ na te atang limna lebo ke oh sayu kerana ya. Dahin lahu ngedau ani aku akai DJ naji lagu alang ak tuju mendalok bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FM. Ihati lagu jaji kui alang kenal rasa na urai. Dahin aku harap Tuhan memberkati lim-lim hadu yang langan DJ na lahu do ni kena ya. Okey, saya kena menikah aku ya about Lovelyn. Menuh tak nak na hatelok dak lagu alang anak akai ni hati lagu alang kumak jaji ku yang kenan rasa na urai ya. Ya mau saya ngedau sang larah mitam lim alang tak alamano telok jaka ni pelahai sayu nginatang den sayu pala ngavan alang an kelok tuju. Men kelok alang alam hadu telok loh jaka ni ke pelahai nyadui ti mang tima-tima ngabin tak balai nyinang anggapan nyadui oh halah narepa hundung nuti ke mut sang nyadui pah amte bi pedong ya jaka dah hundung nunina ita laju narepa ita tangan tu anak hadui ta abin hundung tipan nusi teh dalam kaso ita ya deh lahu jaka tina idea-idea langkah jauh naik lahu wina mengkelok alang te nah hadui hunan komputer na design ke jaka tahnung nu tina hagena pelamana alang kajau tina te alam hadui telok ti iki tam peji-peji te alam program tam leveni nyati program ada tasen tam dehi men uhanan ake ngepnu pengake bakeh telok aku ya bot lovely lagu jajiko ya alang kenan rasena urai. Radio.

平安。

0: 松啊都把三米洋啊都
1: 哦那
0: 嘞那给三米洋嘞叫他帮都哦你那门啊

tenebara anisai utita petina.

Devan.

Nanda ha man long ata long kan le ma.

mình cần lo đeo có miễn gì

ke nana lagu rosana orang lagu jaji ku ya anggap no pengakai bagi telo aku ya about lovely men adi dahin kerai ni 16 minit lalu pukul 2 lebih selvi tanpa japeji tak alam segmen ngelarah ngeloan hen hapan ha radio kayan Miri FM ya teliding Facebook telo tini harin telo bosikah du ha barat ini selvi di jalivan hanit menjih madi. Nah dau hak kalau dale lirin uma bawang baram kerai ni DJ kena ya. Hungai telang usan pa unai melah nah laan menuh dah halam di tua ndi tua lan nai ban kena ya. Saya kenap DJ Levan saya nyadi menikah hak konti hinan nurepa man bake-bake dia kayan Mir FM hino ngavan kalau te doni kena ya. Bake nai na telo nula ha awan ni ha awang ngelarah ngeluan hina pan ngedo ni kena bagi sok pengeluan dahin DJ Tam DJ Levan ya. Saya kenap menikah bersikah du kena naran kan ini aben ngau. Okey ha mau kata dahok jauh dah nula alang antam pakalai doni di hari ini telah Asfian Mahyus lahu ya barat ini men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan salam tengah hari DJ selamat tengah hari sahabat di Radio Kayan Mir FM ceria selalu sekenap DJ kena ya sekenap lahu menikah Asfian Mahyus alang men Kalimantan hinoka di Kalimantan hiti hati ni sekenap mendalok baketa malang teh Kalimantan avin paantangan peji dahin telok Radio Kayan Mir FM lahu. Ya, kerana ini aku sang penjauh kereta mah te alam program tam mihati amarung info. Okey, non info langsung aku sih mentelok dan ni. Okey. Tino APMM Darepah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia kasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia nahan 4000 jatuh tusu migran norepa dah alang ngenap ne bulak ka dalih tam ni ke dehin lahu te 36 laung dah alang ngenap ne ne nyilam norepa giri barang nyilam mandaleh tam te hak dalih dalok norepa mandaleh dalok ti ne dalih tam matoh manduman 2010 atang bulan 4 duman 2026 ni di. Tino sindiket penyeludupan migran norepa dah alang ngenap nai maten dah kelunan dalok ti nai hak dalih tam norepa nai bulak ke nai kahum-kahum jika penuti apaan loh ka dah aktif pakai kapan pakai haruk nai hak dalih tam Malaysia ni avin lun dalih tam Malaysia ni melai anda palap dino te kahum dah alang anda tahan dah alang ngenap ni bulak hak dalih tam norepa dah alang ngenap ni masuk dalih tam nyilam ni di nyo te telok negara lang kahum nai halam dalih tam mi hati ulang unak loh ke dah men Myanmar ya. Dim dah ji libu pitanatu 32 laung alang antahan sita jam kuri laung alang otako alang dang nai napah da ujung tanah norepah alam daleh tam ni men Indonesia ke te ji libu tu suatu 27 laung ani men banget tu ni han siha men bilun ka norepah siha men atak nak hang no ti men banget tu ni oneng ke men Filipina te ji atu saya 10 laung. Okey, pelupitan penyeludup norepa dah alang nai masuk nai geri bareng mendaleh dah lok ti nai daleh tam norepa mendaleh tam te pala daleh dalok hati pelupitan laung dan te 233 migran alang hak beh lahu men Indonesia penyeludup ni puluh telok laung puluh telok ni mina hagana te tanah hang nah dah alang penyeludup norepa dah alang nah di geri nyelam barang mendaleh dalo norepa mendaleh tam te hang dua laleh tam ni ke dahin men Myanmar ke te telok laung men Thailand te dua laung dahin kelunan tam sendiri petek lahu je laung. Dua tu telok-telok migran dah alang hagana dah alang migran ni hati dah jipanak ngendap ni halam dalih tam Malaysia ni ni loh adui nuti norepa jip kumpulan ke nunana dah ji kumpulan nanti antahan pelalau pihak nak 6 laung ke 10 laung ke jim kumpulan nanti hak dah kaum nepa 233 laung migran alang anda tahan lah. Okey, tak saya kertas hadir siasat kes penyeludupan migran alang an buka melawin Ops Red Bag alang ana hati alang ana no kenan APMM pejidahin Australian Border Force ABF
Matoh man pulu saya de bulan 5 duman 2026 ihati ha banget sandakan Sabah. Kerai ni dah kena pala bahat tek jo hadu nyekang, hadu salah rentas sempadan norepa masuk ne pala tanah hang tam dua daleh piana ha Filipina ne Malaysia ke Indonesia ne Malaysia Thailand Malaysia norepa Myanmar norepa daleh-daleh lang jelang ne pala daleh tam ihati marung penyeludupan migran ani deh piana dah ne ini alam ji kumpulan dan pelahu penyeludupan barang kawalan agar nak dah ngendap geri barang alang mendaleh tam ni tepala daleh dalok pih nak gula bahah nonan ke dah lahu jil an ke ihati tengayat ngendap nyelamat dah alang teh habangati avin dah alang ne pakai kapan pakai haru kaya ani dia kahagana ngendon dia penuh ayak dah hangan to dalam ji haruk nepa jika apa nanti dah lahu tak dah nyam tak dah muku tak dah doh lang mali lah tak alam kapan nanti ada aku mak ani ke tengah ayat bahi dah te kaham bahi dah te biang haruk dah nuti ke nalang anda ha kawah tipa ha kan nyelamat dah alang nai pakai haruk ani di nepa nai pakai kapan ani di eh lahu ani janyekang dah menawang daleh nai ala masik tam ha banget Malaysia ni alang am dah leput norepah alang am terkawal ketalang sang anda ha alang anda ha ala bahat hati dalo APMM ani di tek banget tam Malaysia. Okey ni info alang anu sang tegu 23 de bulan 5 duman 2026 ti di yati infografik bernama ya ji statistik marung migran dahin lahu penyeludup teh hang kuri-kuri daleh dahin adaleh ta Malaysia. Ya non info jima PPPG dahin Radio KN Mir FM dan lahu ngina info ni ogji pengjam alang maring menitam lahu ret lo jam kuri ka home dah alang nap nai masuk dalam daleh tam nyilam nuni dan nap lahu kuri la ong alang nah dui geri nyilam barang tam te pala daleh dalo lahu dan ngina hitam leput ke mendah dah api alang te kuasa ti awi telo nyinang te dah alang nai nyilam nuni wi nak mengkelo alang te melo ha tanah hang daleh ngina hitam dang nyekang abin krenik homlan dengar-dengar halang am sayu halang antam klenghi alang melawin dah alang nai nyilam no repa dah menhawang daleh dahin kelunan ta alam daleh tam Malaysia sendiri. Okey menuhan din ai tam peja-peji ta alam program tam nyihati long do an alam sejarah. Kerana ku sanggiri telo kelenghi lagu Ezra Music lagu alang kuma sayu kena melu sayu menitam lima radio kayan Miri FM.

Ngelarah jaki miat pengjam microsleep nunkah microsleep microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat atang telok puluh saat avin kenan sekuda utam tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua avin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ga matan tam pihan nyekudau. Nunok tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alentik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Okey, kerana ini tan pejap lalu peji te alam program ta mi hati dengah menhawang daleh nerepa dengah sentana. Dengah langunak lo hati marung tanah tegen alang jadi hab Bogota Colomba. Tino tanah tegen alang ayan nerepa uana di hati te 6 saya skala Richter alang ujadi ha wilayah Antofagasta ha utara Chile. Hati lebih dalam di nenan kurin dah alang ala dengah te jauh tu kan ni. Dino Pusat Seismologi Kebangsaan ha University Chile. Alang bara tegen na ni jadi te pukul 5.52 minit lebih. Dahin pusat tegen nanan ke ihati te 22 kilometer ha selatan Pasan Kalama. Bi pihalang te kuasa ke leput musik ke te hihi alang te agak norepa te tawin. Tak alam tusah tanah tegan alang jadi ini. Dino dah perkhidmatan hidrografi dahin oceanografi Chile pelalu menglan. Dino ciri-ciri tanah tegan ini nusikah ya nyoh anundi penuh syarat nak awi sang jadi tsunami. Hati hak lirin banget Chile ini. Nenan korin halang-halang dengah marung tu kan ni matoh menduman 5.70 Chile te kiok-kiok jatuh hangun tanah tegen alang dekaya jadi dahin jelang telok pulu mena ihati hui mansayak poin kusung te skala Richter. Te hang tusah tanah tegen alang dekaya jadi ha alam sejarah Chile ni ihati tanah tegen Valdivia teguduman pelupitan 60 jaka nanke tusah tanah tegen alang pah dekaya an leput ihati pitan 0.5 te skala Richter. Okey, anak-anak dengan halang ni mana adalah Colombia dari pahak Bogota ya. Dengan halang kedua ihati men Jakarta. Dari dua kelunan hakai norepa pelancong warga in Australia alang matai menuh dawak telegak men jabatan tekyong ready alang bauna kiok-kiok 20 meter hak tata air terjun Cunca Ulang hak Pulau Flores Indonesia. Dino pihak lang tek kuasa dah lemdi bara tusahani jadi teguh tegan tegan tasu ngaban panau te ujung jabatan ani kene berung tegu dawa te lalau te ngaban anan dahin dawa te lega kalemungai haida jabatan anan dahin nak ngaban anan ke hati ji ngaban alang hagen anda pala kati te panau piwai hak ngaban anan alang kio suna 2 jam anau men pusat peranginan Labuan Bajo kan hati ni dino patai aji lakek alang mendawa ni 55 duman dahin jidoh 57 duman an pesuk do migu di anunan kurendah agensi pebeh dahin ilau ihati Fatur Rahman.

Tino te kuri-kuri tegan norepa kayo jabatan nan tenuk to ne berong tegudawa lalo tengah bananan kena ya dan tenuk pahak langhi dahun kayo berong lang tua lang dekaya ke dan pelalo legak te halamungai tina dawa ke dan dengah halang jadi ha Jakarta dua kelunan alang te panopiwai norepa dua pelancong alang mate abin lagak man menujung jabatan gantung alang teh ha Jakarta. Ya mitam lim no nani tam pejita alam dengah manawang daleh no repa dengah suntana. Lebih na alahu telo dang kelanghi dengah suntana pukul 4:45 minit ngajelah segmen PDK peji dahin kelo. Ya telo kelanghi je lagu alang kenan Luther Imat lagu alang kuma nusik kui nusik dang pihan laan. Mentelo lim harja kayat Miri FM.

0: Jabatan Persepsi Rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Kita.
2: Okey, malak puluh minil an, telah santai pala pukun telak lebih. Tidak pukun telak lebih ini, ay, tam peja-peji tak alam program tam alam kedua. Ya, di segmen PDK peji dahin kelak. Dahin, tini kita nuban tak nak ngejelan live Facebook tam. Ya, barat tini kita nuban tu get tenyivan ke yang mit. Teng lalin tanyit adau hak lusut usik ka te usan te ka ngaban balai pa antua hanit kena ya. Okey, saya kena menika kita nuban abah ne maok ji pantun mentelok ngedo ni te kelo ju ai no repa problem pantun dah hinarin telok kita nuban ani ya. Okey, masa kena metamli malang te peji dahik matoman pukun 22 bulat daudi atang lasi nak program ngelarang lu aneh nak pantam lebi ani ina pesuk lu te jakak lang habel an dah hin tapi sayu dah suti, sayu dah raya mengkelau alang pelamai dah raya Aidil Adha Jima, mengkelau alang teh suti dah gawai ke, sayu dah suti gawai ke home, hadir-hadir lah mengkelau na teh suti dah gawai ni, awi tangan tak paan dike mang, awi teh ngelibak-ngelibak ke home teh menggeri kelita, tangan geri kelita ya, dan lho, mengmetek lalik kena di, ngina hitam paan mage, paan melu atik daw gawai norepad atik daw raya alang sangnai atangani, ok saya lebih sang larah, aku Elivan mausah kena mitam lim, lagu alang baik loh maka pelasan ngelarah ngeluan hinapan telok lebih ni ihati lagu lang kenan tak dan sayulan, mentelok lim hari dia kayaan Mir FM, bye-bye.

0: kuirut nga plahina radio kayan miri FM.
1: Saya kenap man hadui kalau lim nakui hunya ngerong.
2: Halo, aku Lipan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Halo,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Paan sukung radio kayan hai not buat telok teh dahin. Cayong radio kayan, all the best.
5: Dirgahayu tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Hello para sayong laradahin sayo pesuklan man itamlim ya. Okay, lebih ani hati tam sempejo alam segmen tam ya di segmen peci dahin keloha radio kayan Miri FM. Peci dahik DJ Rin dalam sengkrita matoh men pukun telo atang pukun 6 lebih. Okay, unak lah aku sambal asal kenap mandi jelivan ala ugeri tam alam segmen tam alang unak lah doan ini. Hati segmen ngarah ngeluan dahin hapan ala upah mau mata men pukun 22 atang pukun telur lebih. Okay, dan ni hati gak teh 26 do bulan 5 duman 2026 ya hati gak teh do 2 lahu mengkelo bake-bake kui alang teha kucing lahu manita malang teha serian halun duha bau itam dang paen pecoh peci kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FMG 06.G dahin FMG 06.G.tusu ya lahu manita bake-bake kui alang teha Miri Marudi telang usan lemting apo tuto asap tubau itam dang peji kelengi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di FM Pitan Plu 5.tusu dahin FM Pitan Plu saya poin kusung ya lahu dang limka itam peji manitam lang teha dalek unungai itam dang kelengi radio kayan Miri FM ngejelah lupak di SWG G665 kHz lahu manita malang tehi pun hati channel My TV itam dan peji kelengi radio kayan tamani ngejeloh My TV tu suji kusung ya lahun unan paman itam sayo paman itam alang teh halam dale hawang dale hasil menanjung Malaysia telok dan peji kelengi radio tam kayan Miri FM pakai radio online nyati ngejeloh RTM klik ya hati tunggu kalau teh payang pala page radio kayan teh link uak teh tinan tinok kalau dan banyak nak banyak netua ya itam dang peji kelengi radio matoh men pukun 22 ngadau atang pukun 6 lebih putung-putung dau lahu mengkela bake-bake kulang hipun hawa ya itam dang peji kliah dahik ngejeloh live tam hak page radio kayan lahu hati dah pitung mitam lim bake-bake ku ya mengkela alang sang kato lagu mengkela alang sang akai lagu mengkela alang sang kato daho livang ka daho bahat ka deng lim ka itam mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Okey, lubun WhatsApp konti ini aku sengkunsi nak men itam lim ya. Hati lubun WhatsApp konti kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey, aku basang ngeluak kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu ya. Okey, yang pernah aku segeri itam hati teh kunsi, kenangkah ano program tam ngejeloh segmen peji dahin kelok tam dawani ini aku segeri itam teh payang jaki teh kelengi. Lagu Alang Kenan Rosiana Urai lagu Daulah Doh Men Itam Lim. Anihan Radio Kayan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nanan mengadi tanpa ji, hati kelengi ji lagu ya, tidak lagu nanti ugeri tam kereni hati tepat pukul telok plus saya minit. Okey, pada pejuang dalam segmen beji dan keluar tam lebih ani ini ku senggeri atau pasang kunci menitam kenunkan ano program tam ngejelok segmen beji dahin keluar. Okey, tepat pukul telok junang naai tam sampai ji hati kelengi surat dengar ya. Lahuman pukul telok 45 aku senggeri tam hati kelengi lung alang jadi tek dawani. Lahuman pukul 4 itam sampai ji alam segmen ngelarah jaki. Lahuman pukul 40 minit hati itam sampai ji alam segmen pengjam tam. Okay, si hati itam sampai ji alam segmen interaktif ya. Lahuman pukul 4 junang itam sampai ji hati kelengi surat dengah lebih alang pahmau man Radio Kayan Miri FM. Lahu hati man pukul 4.45 hati tempeji alam segmen dengah alang pahmau man raun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Akasih aku basah ngeluar hati man pukul 4 junang itam sampai hati kelengi surat dengah lebih alang naiman Radio Kayan Miri FM. Lahu man pukul 4.45 hati surat dengah alang naiman hawang dalek. Okey, lahuman pukul 5, itam peji alam segmen dengah alam pahmau menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lahuman kelak bakir-bakir ku alam kelengi Radio Kayan ngejeloh hati pitan puluh sayak poin kusung edahin FM pitan puluh 5.7 lahuman itam alam peji kelengi ngejeloh My TV tusu ji kusung itam sampeji dahin deloh bakir tam alam teledio Kenyah. Bi manita malang kelengi ngajalo FM G06.G dahin G0G.2 lahu manita malang kelengi ngajalo radio online mengkelo alam peji dahin ngajalo lifetime ha itang sepeji atang pukul 6 lebih. Okey, lahu hati man pukul 5 junang itam sampeji kelengi dengah keliah. Okey, nontuana ano program tam matang man pukul telok lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Saya lebih dahin sayulah Rahman Itamlin.
2: Bye. Busy lanjam Kak Kirin.
3: Busy ke? Eh, minongkrong. Sayulah barang akna ni.
2: Kenona nandu.
3: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyihuk kui, masuk aran kui. Kuri umun kui lah, nak tak lebun akan.
2: Nah, mengi masam-masam skamer si Anandu. Kami nongkrong melandang dengan skamer kerai ni.
3: Nusi, lana ni. Imi nongkrong, inang lebun akan ku ni. Nak imbat, sin masuk ke, nan. Delang matu masin masuk ke ni.
2: Kuri tau, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
3: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji angun ani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah. Kau nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji angun ani di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jangan si kaum laan utung alang kelam na. Ak nana, buka uhanan di padek nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak misef, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
2: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai ka di skema nan. Nanu pekan pesan dah huk do. Tena tu habri polis ti, tena reporti ke. Mina tek si, ada lo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
3: Nuna nak kurin dah hadi, pekuli konap, nusi nate gunah na.
2: Jah, tena itu sika, ika am jiha, nusi nak kujam laan, no kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum hadi jeak peluvat itam kelunan. Bang Melai 20 watt skim melot sin alama ok utung kahum. Nyinanguna empayan melosin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis nadah leput awi kelok endah puluh bat. Dahok barani memen redokayan Miri FM.

Belaga dahin hat langusan pakai pagi dia SWGG 665 kHz. Okey, nana menadi tanpa ji hati kelengi lagu Alang Kenan Dato Sudiman lagu Selamat Hari Raya ya tina lagu nanti ugeri tam hati kerani tepat pukul telok 26 minit. Okey, peta pejah dalam segmen tam hati segmen surat dengah lebih ani. Ini aku sengkeri tam tai payang tai inang kenun kah kio lun kaya domina alang sang jadi alam dalai tam ha Sarawak darat lo dau mato mendani cima dahin duji. Okey, Dani hati gak te 26 do bulan 5 duman 2026 ya hati pedah jima di dah kio taga bi pedah lewi dah kio bahui belare minak seng jadi alam kuri-kuri nawan alam dalai hude. Pedah malam dah kio usan minak seng jadi alam kuri-kuri nawan alam dalai hudik ya. Hati gahan kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana minak langsung jadi alam dalai tamha Sarawak. Dani gata 25 do bulan 6. Kasi 25 do 26 do bulan 5 duman 2026. Okey, hati jima gata 27 do bulan 5 duman 2026 ya. Ni hati pedah jima dah ke usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan hati alam bintulu dahin ha miri. Lahu dah ke taga alam kucing serian samarahan Seri Aman Batong Sarikai Sibu Mukah Kapit Dahin Halimbang. Lahu hati kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana-nana minat langsung jadi alam daletam jima 20 tusu dua bulan 5 duman 2026 ya gatai dau telok. Okey, hati duji gatai 20 sayak dua bulan 5 duman 2026 gak teh dopat pada jima di dakyo usan ya hati dakyo usan senjadi teh jima 20 saya 25 ha kuri kuri nawan lahu hati dakyo lvi bahui belare mina senjadi alam kuri kuri nawan alam dale hudik pada malam dakyo usan mina senjadi alam kuri kuri nawan alam dale hudik ya kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana-nana mina alasan jadi alam dalai tamha Sarawak matoh mandani jima dan hindu ji hati darat lo dau ya lahur hopi tok mitam li wina mengkelo bake-bake ku alam ano kelo wina mengkelo alang santai panau suka ya mengkelo alang santai huli suti jarun suti sekolah alang arwah ni hati hopi tok menakui hati itam mesti kira pelihai ta ha ujung alan alun mangsang tima-tima tuku te tatah ngaban alang usan yati ala tu ha usan bahut ya ala ala apa atau pa kelok pelihai gri kereta atau pa kelok dang ngetak jaki ha be alan bida daun sayu ok ure kelok matoh pecoh ano kelok ya lahu mangkelok hadau kera pelok pasang lurui kelok di ya kuri kereta kelok di. Okey, nantona dah hopi tu kalang naiman akui kerani aku senggeri tam yang dikelengi lagu Alang Kenan Tuku Kame lagu Melak Uma menunin air tanpa lepejau alam segmen surat dengar.

ngala rahjaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran.

Hati kelengi lagu Alang Kenan Ibau Ajang lagu Aku Ngejuau ya. Okey, pada pecah dalam segmen tam Levian ini aku sendiri informan Itam Lim yang titik 6 bulan 6 Duman 2026 hati ha rumah en keranji layar betong sang naji program gawai keamatan konsert 2026 ya. Okey, ini semata men pukun pitan junang malam atang pukun 22 junang cihima. Okey, jika ni nak tak nak kuri-kuri langsung naik na persembahan hati tiada lo men Eti Adal KDCS Sarawak Hairis Francis Dato Francis Ladong dahin Tino Ami ya. Hati tiket masuk bayan puluh ligit tua. Okey, nana hati info marung gawai kematan konsert 2026 sengah na te 6 bulan 6 Duman 2026 ni. Lalu hati jil an info men Itam Lim pain aku keritam hati kelihi laku ya. Hati tetuk men upis ageh Malaysia Uma Perah Miri. Hati ani hanaji notis peke perkhidmatan petgu dau kelepasan am HKA perayaan klinik pakar dahin pemesih pesakit luar. Okey, ini sudah ke hati tek G2 bulan 6 Duman 2026 hati kat tek 21 ni. Atang 4 bulan 6 Duman 2026 kat tek 24 ya. Hati men klinik pakar sudah ke tek G2 bulan dahin 2 bulan 6 Duman 2026 kat tek 21 dahin 22. B dah sang buka tek telok 2 bulan 6 Duman 2026 kat tek 2 telok. Ini men klinik saiz katrik tua ya. Mata men pukul 2 lebih atau pukul 4 junang lebih. Lalu hati senha buka tek 4 bulan 6 Duman 2026 kat tek 24. Hati mata men pukul saya jima atau pukul 22 hati men klinik saiz katrik tua. Okey, ini nak hati tek tu klinik pakar. B dah sembuka tiah malai tek 5 bulan 6 Duman 2026 kat tek 25. Okey, men farmasi men pesakit luar ataupun men halang alang perah ya. Nyati gak te 21 21 hati G 2 bulan 6 atang telok 2 bulan 6 Duman 2026 gak te 2 telok nyati sengha pekep B klinik ni farmasi ni ya sengha buka hati gak te 4 4 bulan 6 Duman 2026 blok A dahin blok B pukun saya jihma atang pukun 2 lebih. Okey, hati dah sebuka tiah malai 5 2 bulan 6 Duman 2026 gak te 25. Okey, lahu mengkelo bake-bake ku mengkelo harik mengkelo taman mengkelo hinak ya. Tuku kelete hati janji temu pesok dihin klinik pakar te jaka-jaka alang aktu tani di ji atang 4 2 bulan 6 ni hati kelo dang pahabung hindelo ha uma perah jad kelo dang ala dau akhiran hana ngeluak ya dau kalau te pesok dahin paka lahu tugu tu tugu akhirnya aku pasang ngeluak. Okey, tugu tek nunun alang kira emergency kun hadi kalau dang te pala klinik kesihatan KK alang jalang bi tugu tak case emergency dah apa itu kita melim hati kalau dang te pelalau te pala jabatan kecemasan dahin trauma ETD. Okey, dan tuan info alang naiman Uma Perah Miri ya. Lahu tugu tek tengklok tek tuk hadui ala daun-daun ini. Kalau dang pahabung lubun telefon 0546060000. Okey, aku basa ngeluak 0546060000 dahin 0536320000. Okey, dan tuan info alang akun si Man Itam Lim. Okey, kerana aku sendiri tam yang dipecah alam segmen. Biar pandangan aku sendiri tam papan teji lagu alang kenan Jolly Jengan hati lagu Doh Iseng Lungin Man Itam Lim.

0: leh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na atak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imti leba au gula halam atak upi na kere. Memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Alek-alek lebak duan kat dia kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na atak. Imbara pa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran na atak upi na kenak dia. Tek-te na doh.
0: Dan nak pitok sengna jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas tu deh
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ku ni sayu kejam tudak ku ni kok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok teh bandit om sayu kena jima duji om sayu nana
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
2: jibulan o anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak kui aduh nuk ni susah kena ku
1: entam kurang gula kalem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

0: Sayu Kenep.
1: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM. Okey, Arin Ramana. Luan tak jauh ada halang na lagu ano kuyan ini hilang ngat lip negara.
2: Anan ada kita lihat kalau 18 aska hamir ini mana dia. Oh, amtena urip gani ngasan dia penyanyi Iban buta hari dah ngalit gitaris mana.
1: Oh, lang dah piano man kalau.
2: Dalam lip negara dalam aska ni lip negara.
1: Oh, lip dah lo.
2: Ah, kita lihat 18.
1: Apa itu kalau ke balai mana halang tak music halang lagu ini.
2: Alang aki tok anan doa.
1: Orang urban ni anan. Mula tu kaya idea kak nan lagu alang gak lan alam kenap tak. Kita nak tak timbur panosu kan. Gak lan alam kenap tak.
2: Alang lagu anak kui ni, abin teguh ke sekolah mana dia. Aku petukit lah kaya tu sah tak ke libos sekolah tak. Tahu tak ke besok urip alang marat ngaliman alang tahu sekolah anti. Kira tahu tangan lim ke lagu napa manita lim ke. Maksud gue karang lagu dapat pengayat di bawah sekolah
1: kuri darah kak na lirik na apa yang proses nama ti music na
2: kusi kira jiba minggu to
1: wow
2: tapi na sendiri kat nanti ya ilokot pakai gitar ilokot na penang na tak ngomong kan aku dah RTM recording na
1: oh tugu dah alang nyadui mabeh radio tolok kaya alang teh RTM nan hi dah lak punya rancangan teguanan
2: urip kata nanti Loran Soyo.
1: Oh, teguanan.
2: Ya alang kuat nanti recording ni teguanan lah.
1: Oh.
2: Alang alaku ya ringan tak alaku ni.
1: Menino hek jama Eka ti na laguanan.
2: Jika nanti gua kalau me bertanding SMK Letong.
1: Wow.
2: Nang ngamuk tek megalubun lah.
1: Jadi. Mau kuri kat teguanan.
2: Lubun ji gua teguanan.
1: Wow.
2: Jadi te jangan kel berdua aku meonan. Lim kan nenang menenang hari ngap ngalaku pa abin nenang kui bangsa tempayan kebetulan masa nan dahil lo kadang tempayan nila penyanyi tempayan nila dahil lo
1: lagu ane kalang Inggris
2: sikah bayak aku nani lagu amayan nila the first recording
1: lagu amayan
2: dahin barat nahan nanti
1: Narah Jaki Radio Kayan.

0: kayak Ivan Bedayuh Orang Ulu Alam Sarawak nih menyambut rame do gawai daya bagi tam pukayan agen tam sambut doldo bagi tam kayan belaga dan pesta lunau bagi harim tam kayan berah menli mitam pukayan haino tua tamta. Selamat do gawai daya, selamat doldo dan selamat pesta lunau. Tuhan memberkati nyapu nyingo li mitam pukayan Atana Sarawak dan Buniawani. Saya kenal.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usang. Lubunji, ngioh papan tada. Lubundua, menggeri kelitanyian tegu dau usang. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alan keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu daun usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi daun usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni, Neiman Radio Kayan Miri FM.
3: Cak payang meka oh. Kupayang behule, ga hurut halong, kupasi haunan. Hinolaan, wa FM, pajit ang gelok.

Okay, dulu naman ada Tanpa Ji, Hati Kelenghi, lagu Alang Kenan, Ramless Water dan Hin Debra Sia ya, Hati Hari, Happy Gawai Keamatan. Okay, Hanaji, lagu Dau Ledoh Menghitam Lim ya, Alang Kelenghi, Radio Kayan Jaka Ani. Okay, pentas dalam segmen tam, Hati segmen Ageh Pukun 40 minit Ani. Ini aku sendiri tam, tepa yang jakitai palapes Radio Kayan ya. Unalau ku sambara sekena manlim kalau bake-bake ku yang ni peci dahik dahi nalang ni meju ma'ok husu halam ngejelo pes Radio Kayan. Ok, nalau ku sambara sekena man baketa malang ni nyemau yati sekena man Catherine Ubung, sekena man Lohong Jau ya, sekena man Bosi Kadu Ten, WK Bajang, sekena man Roland Tue, sekena man Petrus Wan, sekena man Ju Jok, sekena man Rosiari Harry, saya kena man Michael Almi ya. Saya kena mengelola ni peci dahik dahin mai dan muju maok usu halam ngejelo pestam Radio Kayan. Okey, pentas pejo ini aku sembasa hati komen alang nai man baketam. Alang unalo hati alang nai man baketam WK Bajang. Okey, ini ha mate emoji ha Kelenghi Radio Jaka Ani ya. Lalu ini alang Neyman Baketa, Michael Almi, bara hello DJ Rin, sayu lovey dahin sayu mano hadui lovey ani. Usan ngapan kalau halong teru tinja jaka ani. So kena menikah DJ Rin, Tuhan memberkati. Okay, so kena menikah ya Michael Almi, alang kunsi kyo lun gedau, alang teh halong teru tinja jaka ani. Lalu mengkelo bake-bake ku alang Kelenghi Radio Kayan jaka ani, hahino toh kelote mengkelo hadau nai kungsi peci dahik kenon kaki ulung gado hatatah ngawan kelo jasa ku dan kungsi nadahin bake-bake tam alang Kelenghi Radio Kayan jaka ani. Okey, kali ini aku sengkeri tam hati pejoh Kelenghi hati segmen ageh tam hati aku sengkeri tam peci dahin pesangun DJ Livan dahin misi Corina Jau hati segmen marung maoket alang batung atau derma organ man itam lim.

0: murid sayur.
1: Peji Kelangi, segmen akhir Hak Radio Kayan Miri FM. Selvi Senglarah Mitam Lim Adoni Hitam Peji Alam Segmen Age Peji Dahin Aji Harin Telok Alang Nai Man Uma Prah Ayak Miri Selvi Mika Misi Dan Kabara Nanaran Ka Menjebatan Anak Ka Dahin Man Inok Maru Ka
2: Saya Lui Menakui Laho Aku Misi Korina Jau Menjebatan Bios Hospital Miri Asan Menlong Womong Dan ni Itam Song Peji Alam Segmen Age Tam Lui Ani Aku Sang Bara tiap joh maok ke dalam batung tam kelunan nuraipah derma ogen.
1: Okey, nana batang dahok nuraipah tajuk alang antam kelang hidon ni. Unak loh tangku teka ihati marung. Nunka maksud pendermaan organ ani?
2: Maksud proses pendermaan organ hana proses pendermaan tiap batung tam men kelunan men tam matai.
1: Dahin nunak tuk marung transplantasi dan kabara marung ani menitam lim ya.
2: Ya, transplantasi ani hana proses nyapa alang melawin pekalui kete batung nuraipah tisu alang uham sayu tai pala organ nuraipah tisu alang sayu.
1: Hika alang tekep dang maok organ nuraipah ket alang tek dalam batung tamih man kulunan habe.
2: Hihi tua apa dang maok kete batung dahin derma organ tam ani. Menalong umun yang Hida perlu saya duman perlu akai dahok koh mentanak nuraipah hinan tamana.
1: Marung maok ketelem batung ani kena lim organ nuraipah tisu alang dang antam ok mendhabe.
2: Kete batung tam alang dang an ok mendhabe hati belaung tam pusu atai bong awi tisu ke mata tulang anitam dahin sungga pusu.
1: Ja awi jiji la ongati ustuju ngendap ma ok ketalem batung na hiran jaka ketaleng ngendap na okati an ala men batung na sika.
2: Proses ala organ dahin tisu ani ana iha tih men u iha alang ngendap derma derma tih matai men u dua doktor menglan iha u matai.
1: Teka maok ketalem batung ani tenang te alam agama nurepa sebayang tam ya.
2: Hagana agama agama tam usun tanah ni piahna Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dahin sing u iktiraf te joh maok organ dahin tisu ani.
1: Nunak tuk proses organ nurepa ket te alam batung tam ni anala.
2: Proses ala organ dahin tisu ani anna ha amin nyapa uma perah. Dahak duktun nalang tuge dahin layang pejang tua alang dang na proses ani. Alam ha nuti, nusik ka hala organ ani sang nasak batung na. Awin men u nyapa dahak sang ngepet ngawan nyapa ati atang ga na am tula.
1: Ok, awi menaring na itak setuju. Sang derma nerepa maok ketalem batung tak ni. Bi men u kuri-kuri duman itak am kasih laan nunok sika.
2: Marung tuk ani nusika tek dahak ngahmang ita oh pekuli kenap itam perlu bara men panak tam dahin maok kuli kat penderma organ.
1: Matoh menheran di huma prahaya miri tawin alam proses masan organ ni.
2: Ani umatoh menduman 24 arana top team jadi menduman 24 ani tek pat laong umaok kat alam batong nak hak miri ni. Alam unat lo, alam duman 25, ji anak sekolah, hak ketin umur 22 duman, umak ok belakang dahin atai nak, men tisu nak ihati kornea nuraipah mata nak dahin tulang. Alam duman 2006, ji laki umur 24 duman, umak ok tisu kornea mata nak dahin tulang. 2000 saya ke ji laki lahu oma ok dua buah belakang nak dahin tek duman 2000 ji doh oma ok dua buah belakang nak lahu.
1: Teka proses maok ketalem batung ani segna urusan te maten nurepa te na pihak luna nak leng dermatih na ayah.
2: Tuk ani nusikan na halove awin men uh ala ketalem batung na patay na andaha panak na geri uli dahim mayau awi mengalai.
1: Nono awi jiji laung ngendap jadi penderma.
2: Awi te ihihi alang ngendap sang jadi penderma ogan. Itam dang nai ha uma perah ayak tai pala ICU. Uma perah isi borang akaun penderma. Dahin en aten tai pala pusat sumber transplant nasional. Oh nan kad penderma ani perlu enlok sayu alam vaksin tam haot jaka. Halam naleh tam Malaysia atang bulan saya duman 2020 telok di lim per ikral ihak na 24,000 lao. Lim daha alam oh maok kad alam batong daha tek 50 ji lao. Alam duman 2020 telok dahin saya atuh 50 laong lim alang derma matoh menduman pelupitan 76. Lim alang en transplantasi yahana 2,000. Lim organ dahin tisu en derma ihati 2,000. Jadi tini je ikrar sejuta harapan kempen jom ikrar ani men kelunan bangu jamao ketek batong dahin organ men tamatai bi alam nuti tek joh penerma organ daha panak dahin waris na perlu setuju marung alaket tek batong penerma organ ati daha alang daftar ikrar alam joh penerma ani ji ala mau pengejam tek hang kelunan bangu abin ani mau ji tada sokongan morong mendaha alang pidah organ anan tua info marung mau ket alam batong alang nak akbara menitam lindan eh sayu kenap
1: jano nani tam uwo peji dahin harin telok misi Corina Jau menjabatan bius umat perahayat miri tek jo derma organ repah maoket tek alam batong tam men kelunan alam perlu na lain deng ini tuan tam peji ngejelo segmen agih tam doni pesuk meluak tek jaka alang hak behlaan sekenap ni tam lim dahin saya lebi Dunanah itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hau dolima hak radio kayan Miri FM.

0: Kui nah lahlihana alang asal kampung kui ati Manlong Pemang alang nyadui alam ofis ageh miri ini aku ialah wah ane ngendap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngendap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebuji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini usan jalur halan kemnan dahin lebu dua ke mengkaitam nyala daw lale sang nenaran kerintam teh lale du idik ikat alam jak lah ajam tuk arah orang mana ke mengna hui-hui anan-anan tam jak panalan okey dahin lahu lubun satu nalan hana marum tu jaga ageh ni lah biasa anak mengkame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli rumah jadi mata masyaallah hab sebarang dahin jaga ageh kah tangkeh mang laho man debunjil ho ke ngyo tamu maru meruntuk apu ya da tam hati-hati te apu tam dan mang tam handau te ges itu napu okey hanan tu okey selamat dalam doh men kalau Kementerian Kesihatan Malaysia Pejabat Kesihatan Miri.
1: Hai, ngetak je keri. Jam ke tipung masuk rumah perah ya?
2: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
1: Perah lara mamu kak kurin dalok bajir eh.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak ku dua nihak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup tu lo hap dalok didu.
1: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lo. Teku jak keri.
2: Nan, teim ngepang na lalau. Utek na kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngepang terikin amin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak terikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk ngeklok. Piah-piah tam labat perah, benggi. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
5: Okey, nuna naman adik tanpa ji hati kelengih lagu alang kenan Rosiana Urai. Hati lagu Sayu Nepak Dau Gawai ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 40 minit, hati tepat pukul 4 junang naik. Itam sempeji hati kelengih dengar alang pahamau men Radio Kayan ya. Biar pandangan aku sengkeri itam pahapan jaki kelengih sape sega men itam lim.

Ok, kerana ni hati tepat pukul 4 junang, hati tam sempeji, kelenghi dengar lebih alang en hunyang ngerong, salin dahin enak basah.

Ujadi dua hamun di Ukanda Duman 2007 dahin DRC Duman 2022. Okey, nana dengar alang bayalo hati ji dengar alang nemen Geneva. Okey, atang ini tona segmen dengar alang nemen hawang dale alang aku si manitam nim hitam dan peci alam segmen ini te jaka alang pialan te do jimam. Okey, kali ini hati tepat pukul 4.50 minit ya. Hati tepat pukul 5 lebih na. Hitam sampai jauh hati kelengi dengan lebih alang men amin dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu menita malang kelengi Radio Kayan hati Miri FM ngejalok FM Pitan Pulu 5.7 dahin FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung. Lalu menita malang kelengi ngejalok My TV Tusu Ji Kusung. Itang sepeji dahin teledo kenya ya. Biman ita malang kelengi Radio Kayan tamani. Pakai FM G06.G dahin FM G0G.2 lahu menitam alang kelengi ngejeloh live hapesh Radio Kayan. Lahu menitam alang kelengi ngejeloh radio online itam sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey, kerana aku sengkeritam hati kelengi lagu alang kena Dato Sudiman hati lagu Balik Kampung. Lagu ni kusun tujuan menlim kalau bakai-bakai kui alam anau te uli uma aru jarun suti sekolah ni lahu bang menitam alang sabut dau raya jima ya.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microslip, nunkah microslip. Microslip ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microslip ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microslip tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Online radio, man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih, pakai RTM Klik, YFM, Bidayuh Kayan.

0: bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni tak ada negara lain. Saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam bari itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merosi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pump dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada frontloading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional. Dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Okey, nuna naman adi tanpa ji hati kelengi dengar alam pahamah manpaun dengar angka sapuri Kuala Lumpur. Lalu itam dan peji alam segmen ini te jaka alam pial ante dau jima ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 51 minit, aku senggeri itam hati pejang alam segmen tam hati segmen Tukit Uma Awo. Hati dan ni aku sengkunsi menitam notuk sengna kek uve. Lalu hati mengkelebake-bake ku alam habah te ala pisin jaka ni ke mengkelola setelah pen ke hati ni kalau ala-ala nak lah terjasi kalau ngalung resepi alam sengkunsi menitam melim ya. Okey, hati kerana aku sengkunsi nunuk tuk na kek uve. Okey, hati unak loh kalau sang sedia bahan-bahan ya ubung-ubung lena pakai dan na kek ini di. Okey, alang unak loh kalau perlu sedia hati g kilogram uve ala u endak parut ya, atau pak kalau dong parutnya sendiri. Lahu alang kedua kalau perlu sedia dua kelaung telur mangka ala alang telapo okey ala alam grade A atau apa grade B nunan. Lahu hati kalau sang sedia jitin susu junjung ya atau apa susu pekat manis ni dan lemka lahu ya. Lahu alang keempat kalau sang sedia ay hati 50 gram majerin. Sayu mangka alang sang pakai butter padang kalau sang pakai majerin biasa padang ya. Asen tu hab majerin. Nah. Tapi tepi tane pa te kupi te cerita nani majerin tim majerin nun kun hadi majerin lanka batu lanka ataupun majerin lang malay ha karena ni pa kasan i kupi ka kupi nun kupi milo ka kupi te ka kupi lim ni rana di pa ha ni karena majerin nani ya. Okey, lim ni dia lang basa madi uve ani di telo ni di susu jujung ani di majerin ani di en klop pe sapun nak lim ya lo kalau kaso-kaso atang hak te kira peji sebati kun ham layu di. Okey, alang ke lima kenun kalau santai hati ji perpat tebuk gula. Tunggu kalau dia hami mengke tu sah kalau melo na gula nabi utena susu jujung men adi ya. Bi tu kalau ngenep ke kalau ni mimi ling ni kanina ya. Hati kalau dang mate ji perpat tebuk gula. Okey. Oh nanti ang kalau pesapun pula kalau kasar-kasar pula ni atang hane peji dah hindal lah ben ni. Okey, kalau sang metena alam loyang kek ya. Lahu ampanan kalau mesti manah oven kalau una. Okey, una ni kalau mete bahan-bahan ni di oven-oven ni dalam loyang kek ni di kalau sang asuk na alam oven nyati pada hujung pada hida apui na ni hati ji atu saya puluh sisi atau apa jatuh saya puluh lasu na darah 35 minit. Okey, alam kalau pindah kek ni nesak kalau sang sedia hati bahan-bahan untuk na topping na atau barang langsung kalau wak ha ujung kek ani. Okey, hati kalau sang sedia ji perdua santan ya, ji perdua santan hati tebuk ya. Lahu hati kalau sang sedia ji perdua tebuk gula. Lahu alam ke telur hati ji kelaung telur. Lim telur bahan ni di an kelop pesapun na lim alam ji teboka atau alam ji witka ya. Lahu unak kek kalau ni sak di an kelop wak topping ni ha ujung kek an ni. Lahu tu kalau ngendap kumana dahin hati cheese an kelop teh cheese parut na ya. Bi tu kalau tu yake dunan pa ling lo ka di bi tu kena ngendap ling ha kalau sapun cheese ane. Aku jaji mengkelok meling tok tok tok meling kena dia. Okey. Uhanan, an kelok asuk la an loyang ni dia ukur tai topping ni entak kelok tai alam oven an kelok kelung dara 15 minit ya. 15 minit dikoi nang kek kena tunggu ha hujung nak ukira te lah lah up kalau lah lah kuning-kuning tas tutung-tutung ni jam nak ah usak nak kek loyang kelok green nak musang kelok panggam nak jaki. Okey, mau nak kek ha tu kalau ngadap ha lebih ling an kalau kelong tan nih hanya ngau kalau lo Facebook jima jima ureh kalau ku mana nana hati nutuk na kek uve. Okey, tang ini tuan hati tukit umah bo alang akun si menitam lim itam dang peji alam segmen anil ante jaka alam pihal ante dau jima ya. Okey, kerana aku senggeri tam hati pahapan jaki kelengi lagu alang kenan dan ini hati lagu dub-dub alam usuk men itam lim.

0: happy birthday Mika Baun.
1: Kena manika Alin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ani tekuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah jah dang lokah hirat sentai lo.
0: Bye, tek itu lo na bantu ke.
1: Okay, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblox pun nanan. Neh, ada aku matang eka. Ia menana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Kan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya beg kat dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngeluh lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena doon kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan na lo, oh lalo man 30 daun ati, man pa bayan na lahan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik kak. Dahok hitu kemani tamlim, asal na daun kanak, hitu pakal lesen kelita, norepah mut.

Bangsa Kayan, hianahipun adat lali pedang nadap. Dahinhipun rame nak alang anggi rame doledoh. Bangsa Kayan ni ampayan dah na rame ayak tek telonaan ledoh ni alang guna loh ledoh nugal, uanan ledoh nawo, dahin ledoh luno. U telonaan ledoh nandeh ihak na kami na rame doledoh. Apa anak kami barang sayu kenap dek Tuhan tek hasil rumah alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepun nah terana non asal ka. Awinanan kami kayan higam tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tu memejar adat lepun una anih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip dena peji ngida teh hang ji dahin ji. Pesaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip dena dahin deng mawang ji daleh alang dena men anak sotalo tam teh do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asal anak kamek jo, adat lali dan kamek muke. Nunana ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lem itam anak Malaysia. Sayu dua doh men itam lem.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Okey, yang paling tak pecah alam segmen Biz on Air Tam. Kerana aku sendiri Tam hati papan jaki kelengi lagu alam kenan Daniel Bambato yang hati melu ungelu nomen itam lim.

0: aran gue Yohanes Wan, biar rangkaian gue anak jeng. Karena Yohanes jeng Wan, ke asan gue men kampung long panai tutoh baram. Ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah. Menaring gue dek ok, aku minat te nyiban lah. Nyiban lake deh nyiban doh. Meninanak minat, aku suka nakirap lah. Ke aku peget ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahula matoh ku na kirap de oh kuidoh kong te de cuman 2020 telok de bulan tusu kuin bulan 6 de ham te bulan tusu de ku matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap te telon an lah tek ji layer nake hana dua layer nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang lah nah jahat oi ta pakai nak ke usia hak usia hak aman te
1: siapa
0: mahing aman ke ta puit sendiri hak nah ni kayak nak he kirap lemah ti ta pakai nak
1: nyep
0: nyep mana nyep nyep ha dia manuk ti badak ke kayak nanti lah ho
1: jangka bara nono step step hadui nak kirapannya
0: muting kain kain kirap tila menake kedua ana nyahat nake ngalap hitam na nake elang ketelok step na ana ngepat ja dawai nanti amte pupat lah ke elang kepat ana nau nau su na kun hak de na nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu nake hak elang ke lima ana nabul nabulatan na bala ong na nake alang kenam hana hane ta mate bunga na te marang bulu ala ke nan lim analim na step na alang akna
1: okay we dah genap black telon an kira pat ni dap na anti dap ka lega hana kata
0: dap ka lega
1: okay hinok ta dangin leka ni we dah genap black kira pat
0: selama ni dah order te melalui mok koi avin mok koi alang tolong promote alam FB na FB mok koi hana hina na bokan ke kalau dang kon awe kalau nap ilo aku pedang loka dang kontak kue kusong ji ji pat tusu dua dua ji kusong dua
1: tek Facebook kaya
0: tek Yohanes Wan
1: ke okay, mengkelok li malang tek lagi sangun kawal lebih ni mina kalau ngenap tolong norepa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kalau ngenap ipun ji kirap ni lubun nak dia kusong ji J pat tusu dua dua J kosong dua. Norepa telok dang te pala Facebook na. Ihati Yohanes Wan dahin Facebook inai na. Ihati Hinan Abok Wan.
0: Harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah bejo. Hadui tam orang ulu ja ha ketinggalan zaman ke hana te fokus kuna.
2: Anihe Radio Kayana.

Itam peci hati alam segmen based on itam peci sangun dahin hati Jonas ajang wan dahin DJ Livan ya. Okey kerani hati melak puluh minit alam pentam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku DJ Rin barasoy kenap menkelok alang paen dahik darah telur jaman ini. Lalu sahayu kenap menitam ala umuli radio tamka yang jadi bake keliah dahin ngapan itam ngeluan pahapan haut daw. Okey, tang tini tu anda segmen peji dahin kelo tam daw ni menunin a program dahun bidayuh men kucing sang pejo. Awi hak kenap Tuhan pesuk kita melante jaka alang sang nayani ya. Okey, lagu alang mekap lasan tam daw ni ihati ji lagu alang kenan lungan wan ihati lagu ika nyalam akui men itam lim. Pesuk laan, bye bye.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Te kuri-kuri naan, barang alam pelute alam klita tam. Awi, cas telefon, tukun kahom gunah, jampe klita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online, men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih, ha rtmklik.rtm.gov.my, pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, nepji itu.

Ini teh ragu sebengah tu ngumiti amu dayung berdaya. Jadi selamat gumi, selamat bersama lagi atau dengan segmen ngancang peta. Terima kasih kepada dua berapa penguji tu YFM Radio di lagi bersama dengan gumi ti. Terima kasih kepada bapak sebab tetap setia mian stesen radio YFM Radio jadi dengan pengeboringan. Jadi selamat gumi ke duduk beringan di gitu orang dah kebori mungkin nama ma ada so tempat kerja, ma ada so toyak ke atau ma ada so ada kedai saja. Jadi sama beringan di alu lagi orang terkait ti pimanu so tempat kerja ngurusuk lagi orang beradok tetap ge sabar yo. Ha, kira kena biar lambat asalkan selamat yo demai. Ha, cukup pun dan pimanu orang dapat ada orang beradok lagi pasang radio ngoje tak lagu-lagu penghibur di mah ke nyusur na sana so beringan sebab kita tetap jadi dengan ngibur ingan dan pemenu ingan dan ke tempat di tuju ingan. Jadi harap dagak-dagak sejak pemenu ingan TKT harap selamat dan ke tempat di tuju ingan. Jadi saat pengisi segmen atau saat ngomiti yang nak datang pukul 9.30 do pukul 7 ngomiti atau yang sesama ngocit abar ngomi. Jadi seru pukul 7.30 ngomiti aku repkosi report gaya anu di Ogi Berpuluh ada Opis Meteorologi Malaysia. So beringan terus ke bibur bersama aku dan segmen ngancang peta tenog nyuang segmen tetiap pukul pre-ingarom. Jadi selamat ngumi ke nudu beringan di harok ke tondok ketika itu nyidia pengumuman ngarom itu ya. Harap lebih bisa ngarum iti ogi madis-madis dengan hari amuah ataupun ogi onak ke suku dengan ogi pari pari dengan hari nyamut anu ayu gawia dari endok di supaya dalam kudu-kudu anu lagi atau saya nang lorobis ya ataupun pengoma-pengoma ataupun subuk babai bila mu suku ataupun nak mulai pari lorobis ya kudu sawak di dapur iti lah katanya mu suku-suku perami ya nah. So bring the table sama tu bibo lagi ngaji tu lagu gawi ya semua sto ngumiti so kumpulan Megaforce so jaga di wifi bro yo kerak bersama.

Orang gumi berita rami ke wira raya ayo kalau supaya ribu hantu lagi ngan kita ada yang buat anu ayo gawia sewa 2020 nu ama. Jadi di saya nang di suku pegago tika iti ya no hanya anu di agi meat order panai nai kuih tradisional ya nang kuih dam ngan kuih jala ke di meat order memang iti hanya anu di suku pegago tika iti. Sebab punya naga perlu ke naik kuih tradisional tu dia sebayu hanya buat aduk ayu gawia ni nu brandum tu ya. Jadi menurut saya sangat beringan nyano di punai bijit naik pakaian tradisional. Lagi-lagi dengan sawai tih bogok tih pimiti-pimiti so customer-customer dia ada naik baju gawi ataupun dia ada upgrade lagi sebab sawal lepas baju hano hemboh koot tih sebab makin sehat. Jadi sawai tih ada naik dak sahih mua ayuh lagi ya. Bisa lagi program berpapau kerana dia kupu ataupun nyuak kemburan limuh tih tih. Jadi harap so mereka nanti hibur bersama aku DJ Jazz dalam segmen ngancang apa tu.

Okey, jadi nanti Ragu Menghibur tu apa-apa. So, kumpulan Peace Band. Jadi, kalau supaya doa nuam ini tagi ingat oleh Ngoj Jeta Abar Pukul nuam ngumi. Jadi, ingat ini nuam tobi. Boleh lagi tu ni. Tunggu Ragu. Asungku Odasa Otin Kumalu.

Semoga sih pun pendengar. Perintara East Sarawak perhati penyusun parif fee pekerja separa East. Sindak sama adi bian anak-anak adi de bian kewarganegaraan dong mite temit bat pengubahan umur yang naik pemite kewarganegaraan. JKKSK Sarawak PJU turung beda udah dinget proses kewarganegaraan. Selamat seminggu kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan mengadu peruasa YFM Media. Madin Tengrega, Perita Rais Sarawak Al-Prati cadangan yang penyusun parik kadar fee pekerja separais yang natu pemasang i berinyam dengan penyuguna industri saman gaya ekonomi Madin. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gratnang pikarana Aun Ditaka Bruneng. Ain Raknang, Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala Aun Bruneng pikarana bisa mangga organisasi saman pitak industri Adibi Pawet sebayu i dong netap. Perita Rais Sarawak Aun Kajen Penderang Tutus report asir so sesi libat urusana sebayu pimentan sekasa dognai. Ekran nanti tipu berapa penulis segah di Kuching Jaja. Sindak sama adi bian anak adi gibayu bian taraf ke warga negaraan dong mite berandai pimite deribu perkara semeng 5A Perlembagaan Persekutuan Sebayu Anak Ngerabi Umur Semeng Maisawa. Menteri Perkembang Kaum Dayung Anak-anak ke Pinang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Gratnang pingubahat umur yang naik pimite dan meretak sendi junana berguna pemerhati bara pimas samun penjaga. Sebahati pimite ke warga negaraan daripada perkara semeng 5A dok ye benar yang individu bi umur neg 22 sawak. Sungguh benar lepas ni jun adire kaus pimite bi umur semeng mai sawak kasegan layak dok temit kira. Lepas umur 90 sawak, pemitik guna pakai proses naturalisasi adi temit tipu tui. Aikana nanti tipu sidang media di Kuching. Setelah tanah Dato' Sri Fatimah menegah kedatang jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK Sarawak, PJU kenu pindura ngabeda udah gaya proses pemitik kewarganegaraan. ATP berat naik verifikasi semengen khidmat nasihat yang ngera adindai pemitik. Sekiang perima pemitik kewarganegaraan daripada pikara semeng 5A Perlembagaan Persekutuan menegah jure derem udung kari aditaruh yang sewa 2026. So kiang ana 52 pemitik berkait dengan kategori anak desah taraf rataru pemai anak jagaan sama nerima anak akad. Perungut is kiang 400 PRI pemitik ke warga negaraan menurut jure tipu udung JKKSK Sarawak in tipu 2024 neg 25 Mei sewaati. Kudu-kudu projek program perumahan rakyat sejahtera PPRS di Semunjan merambat setegar isu senarai dan penerima adi sama diasah agensi pemasang adi beken-beken. Gapit Menteri Perkembang Kapung ke Wilayah Dato' Rubiah Wang Gratnang pikaran berguna rujukan pari ke pitak Opis Menteri ke pitak ire prati ngeterup pikaran tinggal bedak raju dinge rakah dong temit. Aikran lepas kenu kerja merawat ke Semunjan bersama dengan Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i. Kerja merawat tanah ini menentang dengan prati status perkembang projek Pramin Rakyat adi merugi benar yang sewaati. Agensi Giat Mara menentang tanggungjawab masang 4 projek pijau bau dengan perungut perintah arong taruh RM140,000 di gedungana. Meja rebis 2,500 penerima di kawasan Dun Semop terima daging sapi sok gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Gratnang program mana ina raka adi PJU dah kenu yet natu nang timran kurang bernasib menaga dapat rami pewen tipu sita Aidil Adha. Raka turun padang sama gen pinurung radus ke rakyat rengai pedia ngan natu nang kebajikan rakyat dok jaga. Program mana piberat kerja ted sama kutung sekiang 5,200 kilogram daging sapi kan rakyat di zon Pulau Bruit Sampalo. Ati piberat semengjuk buah kapung sama ikut kudu buah masjid ngan surau di kawasan Bipawet. Bekasuana kerja kutung khas menegak dongdai yang kudu-kudu penerima beken piberat rawang mu'alaf di kelai ngan Bekerkong samun kejatangan feri Batang Palo.
Setuju enggak kah? Para Muslim adiran sembahyang sunat Aidil Adha di Masjid Jami' Rais Sarawak Kuching dan bitayan bedak mendeg awal yang tak arah sesak. Tundak penerang media suat unit multimedia lembaga amanah kebajikan Masjid Negeri Sarawak, jemaah menegak dong mitik bedak tunda arahan anggota polis bantuan adi bertugas. Para jemaah menegak dong mitik bedak berkongsi moto yang tak arah sesak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama kedu-kedu pinguru menjaga rek mendeg semayang sunat Aidil Adha di Masjid Tanah. Semang tahun antri macek ganti rugi tanah yang masang projek pusat pentadbiran semarahan mijah. Rami nyerah cek ganti rugi anak dan nyeramat bedak residen Gedung Kucik. Gedung Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang gaprungun ganti rugi ini rebis taruh poin juni juta ringgit. Projek Pusat Pentadbiran Semarahan redongi maju di kawasan tanah adibayah 5.3 hektar. Pemasa projek anak ini kedah so inisiatif pikembang bas di Semarahan adilai bedak beke dingi pinurak pentadbiran saman gagerak dingi pikembang wilayah anak. Perinaan sok kudu-kudu buah kapung mening dun kota Sentosa terima bakur pinguman sok program berang masam sok program berang sewa bakur pinguman Bramangga Rami Andu Gawai Dayak 2026 Andu Hati. Adun kota Sentosa Wilfred Yap kedatnang program mana dong ngatur yang turun komuniti Dayak naik penyedia sita Andu Gawai sama ngurang penyusah tibaran adik kurang binasi. Kedah so kapung adi terima pinurungan ina kapung Stampin Baru Iban nga kapung Stampin, kampung Sungai Tapang, kapung Lubok Buan samun kapung Temedak. Nin Andari rakyat lokal bi umur taru pru dua sewa debitan pada polis lepas membedak sudah ibragan tipu har ali jadi dini buah kilang di Sesang Kabong 24 Mei adilpas. Pimbak polis gedung seratok di SP Matthew Manggi peruah penerang kedatang mangsa ina kerani kilang bi umur 25 sewa menai report polis adidakwa nang dog mupu pada suspek di tempat kerja i. Hal yang terjadi setegar suspek tiwas ame mangsa abah nyau telefon i sembayuh ngerabi ka i. Suspek menapar jewin sipak sementurak mangsa kasindung. Pemerasa mendapat nang suspek bian taruh rekod jenayah sembayuh hati adibikain dengan sara dadah diribuat akta dadah berbahaya. Tipu dong nyasat, suspek ngaku sarahana kekesan madin dong nyasat dilibat seksyen taruh dua taruh kanun keseksaan samun seksyen sememai akta keganasan rumah tangga. Ngangga masgah pribasa puut-puut ni. Peritara Isrok perhati penyusun pari fee pekerja separa is. Sedia sama adi bian anak-anak adi de bian ke warga negaraan dong mitik tembit bat pengubah had umur yang naik pemitik ke warga negaraan. JKKSK Sarawak berjuu turuk mada udah dingik proses ke warga negaraan. Ati degaso YFM Bidia dong nyusun mada Muhammad Al-Hadi Samsawi so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana semas minduka salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti ragu pengibur tu seorang penyanyi Alan Lupeng. Ragu dia dana mongong padi dah mampang lah. Jadi kira supaya doa mah semoga taruh minit lagi ngarep pukul cu ngarom pasuk mun terima kasih kepada doa so beringan di agi bersama ke ih roro bisa no gitu angge buka radio sebab ada ie po ya ati naik ku jap pengguna ya di haruar bori ngan nyupot sebayu anu mapung atau lagi ke sana bra pengawal komato di tu ngau buat mokos ladang tonyu sebab apa ada kedua dua lagi hari lagi program kita pagi hari lagi nai rehearsal kita nai sana bertanding di ataupun lagi persembahan di tu tonyu nanti ya. Ya memang bayu gawi atau memang bogo aktiviti-aktiviti di agi mengatur memang kait dua nyambut dua gawi dari no gitu munok ya kada Tiffany Cafe ya di Siburana sebab Tiffany Cafe hari agi enai program yang bertanding pimago dayung bidayo Siburan ya no hari mengatur da 20 pri ya no bran limo hiti ya no handu limo minggu itu ya pukul cu ngarom di mengatur ya di Tiffany Cafe Cafe Kupu Ati Cirak Siburan. Jadi tetamu kehormat di Agit No Ngarau Minati ya, no, yang berhormat Dato' Willy Anak Mungin Ahli Parlimen PND Pri Moy Puncak Borneo.

naman agad, tipo na binacha lagi. Printa Sarawak Pirati Penyusun Bau Chash Pikercha Binwa Sapa. Anda amang ada anak anyap ke warga negaraan dok pinta ngumit bahat minta ke warga negaraan segan masus memahi sawak. JKKS ke Sarawak nulung lebih mudah proses kewarganegaraan. Ketiaga lama tenu de mesnusun beda Muhammad Halhadi Syamsawi masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minasinabria beda Morin Anca. Salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti ragu pengibur tu Valerie Tiam ragu dia ada Dawai. Pakai contoh tajuk ragu titik Dawai. Mereka itu dapat kita berfikir pari dia-dia itu lebih salah. Tapi kita cerita pasal nyambut anu ayu kawia. Boleh tu banding zaman tu digi so dua adin memang ogi lah perbezaan ana. Lebih-lebih saya muda tu di takak gi so memang suka penuh-penuh di kerami. Lebih tak kupu aja lah. Takak digi so lo di kupu memang takak lemu nyambut anu ayu kawia. Anu sebunga seperti awal pagi memang mau cukup semangat semukat. Mau pakai leh baju-baju di kup-kup gap lagi kasut pakai kasut leh di kasut pakai selipat tong yo ge jangan ngayam saja leh meh. Ini oleh belanda berfikir tak ada penyambut ayuh adin mungkin ogi nak menjadi sino sama ataupun boh jadi semua babai berfikir pari tak lagi so memang suku parami lah kalau lebih boleh nyandang penuh ngabang bermah do beradingan mali tawo mali pipati lagi penuh-penuh memang yang suku parami tapi tak ini aku rasa nangah kurang lah nyanda dia pakai baju-baju tradisional doh mun-mun jadi adin buat tinggal adin lah rata-rata atau penuh memang lagi tu terpakai base sana mesti jadi base sana lagi nyenang hiasan-hiasan motif atau bidayuh di nyuang-nyuang lagi bilia dua hasiak no mesti nyenang lagi lah topi no lagi muna lagi nyenang aksesori di bokot no di kodak bobot-bobot no muna di lagi bobot original lagi lah muna dah original sebenarnya dia pun bogot yang presu di kede tong mung bobot gaya kuak saya jadi kreatif naik lah tong dapat kuak naik pakai koyu tunduang tong yoh gaya saya kreatif. Pun so ni api mandi kena dah. Tak perlu milih atau penaip pun atau pun jadi saya nak gamun aksesori nanti bonar eh. Tak sih mudah mudah nak lagi nanti jangan nak dapat jangan ori nak lagi paguh lah. Ataupun ketika ada punya datang kisah adop leh kisah adop leh menyenang nyambut anu ayuh gawian apa kala dari paling nyenang eh dari komut leh anu sebunga seolah pagi mau mamu mau pakai seluar baju yang cukup sangun yang mau pakai nyok buak leh kala dari paling penting yang ada di bergambar dia sebab anu pasal bergambar ni pakai kodak itu ni mun adin lah. So katin jajan ni mete gamal ti asa di pagunya mo ha delete saja apa kena uhi pakai kodak nakit ni setting na kadang ni di gamal ko tu nya ni setting na kadang lapu doh mo nya nak sia jawa betulnya da betul jawa sebab apa dia bala nyemo tekan ni button tu ti kodak demo kurang ni lain dapat ni isu ah apa ke tanah ke dapat. Tapi juga unoh inoh le special sebenarnya inoh yang nang hadaponnya pikir pari inoh le zaman ya no dia kurang bila kalau no dia sebab kekurangan nanti eh mau adopnya nakit ni kalau adopnya nang bakit leh bakitnya pakai sebab dah nang punya nang joknya ini kodak di semua dua keeping sejak no isi sebung dua nang nakit kena pakai ku ke punya nang bagi modal dapat di ini no gatalu perlu nom keeping. Jadi bila boh buat gawiat kira boh ni boh di kedai medi mambi boh tu sabar ni kajo tu dengan muki mau buat ulah gaya ni di dange gambar ni tu ya mungkin lagi nadi tojit kiri ni top botol ni kiri ni asa mutu botol apa boleh buat teh ini dapat yang dangali dili teh ya tetap gaya jadi kenangan tetap gaya nyikon dapat gaya nenga kuru kuru sawak nu kuru sawak kiri ni ataupun yang boh jadi sibuk babai kaiti mungkin gambar ni lagi dapat gaya dak suku nanti enggak pali. Okay, jadi kan itu tau bibur lagi tu ragu bibur tu seterusnya jadi kali ini ragu tu penyanyi tu Christopher Muni jauh di wifi yang berdua ya gerak bersama.

microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar bertemu moto jadi kadapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Okey, jadi tu teh ragu mengibur tu dua tegur dua tegur yang dangdut kira taruh puluh 27 minit lagi dengan pukul moy ngarom jadi sambringan di minat lagu itu lagi berjoget tadi ya di luar body kedina ataupun di dalam body sebab cukup minat lagu itu. Terima kasih Bobo Gondo sambringan sebab tetap setia bersama Doko dengan segmen ngancang betul bersama Doko DJ Jazz ya. Jadi kalau ingin bayi puas lagi ngajit radio tiada dengan segmen itu dapat kita terus ngajit lagi dengan segmen ngarum pawan bisa mah lagi dua pengarut ke ibu tukas sepukul beli ngarum nak pukul semua dua turu apa ngarum sebab ingin naik kerja pingin naik ngan ngarum itu. Jadi dengan ini aku rupa kasih dia report gaya nu di agi berperuah ada opis meteorologi Malaysia saat ini tipu semua 2 jam ya. So pukul 4 ngumi nunggu pukul 4 pagi tiap pagi ya. Jadi gaya nu saat ngumi ti nunggu pukul semua ngarum ti ya nu ngijaka berlaku sebab dudu di seluruh negeri Sarawak. Jadi gaya nu saat ngarum ti nunggu pukul 4 pagi tiap pagi ya nu ngijaka ijan berlaku di Kudu-kudu tepat, you know, di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Kapit, Miri, Duoh, Limbang. Kawasan ada yang berlaku hujan, you know, di Sarike, Sibu, Mukah, Duoh, Bintulu. Pin laut bergerombang bergantung 0.5 meter, sobak puha so barat daya, raju esmong 20 km ni jam. Suhu 20 taruh 4 darjah Celsius. Kadang aku ingat ya, di luar opis di ATM Kuching itu tinggal gaya untuk di pasar Kuching ngejaka hari berlaku hujan sebab ruah teh ni dapat ngojit dudu. Jadi saya berikan di meniatur di pasar Kuching harap dengan anak kita terima motosikal dengan menuh ke balik dengan di taban motosikal perisa dia buju hijau dengan ini jadi harap dengan anak kita terima motosikal dengan ini lepas itu orang di pasar Kuching lebih sering lucu orang-orang you know bogok ke orang di Bobiki lebih sering orang di sinok project ART sebab mungkin ogi ge nyenang bitukal umbih orang sebab mungkin ogi kon di bogan you know mungkin sebab itu dengan selalu pakai umbih sebelah boit mungkin kalau mesti botop ke dia tak kepuan pasal pakai umbih sebelah atau you know ha jadi itu sebab perlu getok ambil terakap jaga penuh maaf penuh sekia raju terbang untuk kama sekia raju ya saya rasa ingin penumpu ketika terbang di orang raya atau jaga penyelamat atau doktor jaga ke penyelamat penumpang atau doktor jaga penyelamat rawang atau di Giswa dan Pimono atau Dadaki sejak ngarobiti. Jadi ragu pergi bulta saya terus ngarobiti so Tanus Poji ya seraru gaun di harapan so berengan di hibur bersama aku DJ Jazz dan juga segmen tu jangan di wifi beliau gerak bersama.

0: asih-asih kada madi uras ngasap tarun mengti. Tiap-tiap lama tanu madi uras, tiap-tiap lama tanu madi uras, padu-padu nama si it bada madi uras. Oi, amu damu entek debak tuad madamu ba. Puad mu adep mudip berajag. Asal lama tanu madi uras samu kai mempuan ngasap bo.
1: Anyap ku madamu madu uras aku. Manimu daru-daru dengan aku. Bukan aku nangku macas samu tinangku nuntus uras ti. Urati urasami macas ti macas aku salah kah?
0: Memang ngamu madu uras damu menan macas samu. Uras damu pun uras kene. Pak asap mendadak ngamu dengan nami. Mana tahat?
1: Mungan nih kejaman asap penuh ketika asap ti memang semua tempat dog beratnya. Kan kamu panai, kamu nyana dengan nih kejaman menurut termikin deh. Kan kai tuna notice board kan nika nyana dekai minan pikir mudah.
0: Asap ti memang nekai bebatu, kai bekaping, kai bepikir. Pak amu sepatut nada bepikir. Paham mu madu oras debengi ramin. Tiap lama tanu madu oras.
1: Kulak kamu nyana. Mati ketuntuk engkau remikinnya ya. Baru mempunyai nasi aku. Aku ti pantah aku kuduk kabar panmu ya.
0: Anyap ku ngabat namu bedaruh mati. Nah, aku mena nyiak amu. Made uras debangi ramin. Mengabat bedaruh amu.
2: Ngana anyap inya bagen. Ngana kine dua ti. Bitenge-tenge. Bidaruh-daruh. Hei. Nyap guna-gunan. Amu ngan salah amu. Aba cemadu uras tubek muti a betul lagi sena babeh ti. Paguh kan amu ira tunah merubah tudog muras muin rambut minan tanah jajin bujekai nengasuh inya kai nengas.

Okay, ragu penghibur, ragu gawian risa penyanyi For Edmund. Kerana supaya ada orang semua taruh milik lagi dengan pukul mai dengan orang. Jadi sama ngarom, terima kasih kepada Duri dan Gubes yang nang selamat ngarom. Pada salam dulu Rachel Marikan, Mami Jaga Wester, Puan Nyimoy, Nur Atika, Jikin, Menek, Kenny, Semukjang, Desus Penes yang nang salam ngacang peter, ngoji teragu gawia, okay. Tuang itu main atau ngoji teragu gawia, terima kasih dulu Duri dan Gubes, selamat ngarom dulu Ronald Dennis, lagi bersama dulu. Terima kasih dulu Atiang Pako, Rachel Amerikan yang nang selamat ngarom, pati salam, selamat untuk gawia tim MDBB dua geng-geng PPSMBK, salam manis so KLIND, Rachel Amerikan di KLIND tika iti pak sungguh mana support ke ngaji ta siaran radio atau ngami ngarom iti. Terima kasih untuk dengan tu, terima kasih untuk Roy Kuang, Vixen Tagau, Derek Asin, terima kasih yang nang selamat ngarom dua selamat bertugas, terima kasih untuk Derek Asin. Okay, Didiana Imelda Linggang yang nang selamat kemendu, selamat ngampan andu bahas gawai 2026 menuju semua pengaping YFM yang berdaya nyungka main lagu ngunci cinta, ok. Tidak tahu main lagu, ok, memang lagi dah ngelis tau ngarum ti. Terima kasih untuk Didiana. Ok, seterusnya Charlie Chung Lime Tism bagi bersama untuk Tism Lime, terima kasih yang nang selamat tengah rom, duduk suap berapa pengajit program pengacang peta. Terima kasih duduk Charlie Chung, Tony Oni, yang selamat gumi, selamat untuk gawia Dilendo, Kaspro Pimina Station Radio YFM Budoyoh ina. Okay, jadi seterusnya Paul Korek, yang selamat kami andu dengan selamat pengacang peta semua pengaping YFM Budoyoh dah kami andu iti. Harap kita semua sihat dengan terasen dan kami yang duiti pagu hanu mi da kawasan terpedu di pedu di terpedu ngalau miti pagu ya, tapi keadaan gaya no dia pasar kucing mungkin jaka di na mo ijan sebab ai berlaku luah ya tie sebayu geradang pukul ju tie ju ngalau miti gaya ondu ngijaka dia berlaku ijan dia pasar kucing sebab gi ngoje dudu dua sebab gaya no pun mo mapung eh. Jadi di anu dua itu sebab tadi pagi anu taruh ya no dua pro cu anu berat ya no anu kimisi anu ayos an hari raya Aidil Adha. Jadi mungkin lagi para dengan tu atau sesi saja amit peluang ngalam itu lagi naik program, mungkin lagi naik program rami petunang ke ataupun lagi enai program rami kawin. Jadi ini saja program di lagi ingat ngatur dengan orang itu, harap muncul lah nak buat program dengan itu. Jadi selamat pengantin bau kena duduk beringan di naya ataupun lagi berkat kawin dengan hanu itu. Jadi saya beringat nanti RO di Bodi dikaiti Guru Berehat lagi ngajit siaran radio atau terus obi hibur ngajit lagu penghibur atau terus ya na ragu gawih joget pali cuti gawih so Luisa Lilian jadi ngani noh jatuh sesama obi hibur.

Okey, jadi nanti ragu kami atas terus ngarau nanti. Jadi harap masuk berangan terhibur. Jadi saat yang nyampe boy puas lagi ngoji ragu kami sebab lepas titik ogi lagi lagu kami. Ha, jadi saat berangan tadi ataupun sumuk babai tika itu lalu guru di tu nak kasah. Ha, memang cukup steady ya. Kasah mida sorongah pakai dia nyambut untuk gawai di supaya dom lima onuiti lagi mungkin lap lap cuma dia dengan test test lah. Mungkin kasah nampak mesok sedikit ke dia. Sebab lepas mi ataupun gawai kali ti hari apa kai ah dengan dia tobi bol lagi doh ragu pengibol tak terus steady emang kalau

Okey, jadi nanti harago mengibur tu nog buah asongku memang nog buah asong orang berbi saya dari support ataupun dari dapat pali egawi sawa iti memang nyam asong si ien nogi nyam asong meradang nogi nyam ku nyam aku ut pinggir nogi kerasa aku. Semua mun memang sawa iti mo ton otopnya kroca na memang nang apa boleh buat mungkin suara pas mo miti kimisi bos pun mo gibona kimisi pakai sawa iti ngina puluang didingan lagi jadi watino ke buat otopnya kroca do dingan nang bertimbang rasa nang sawa iti puluang yo mungkin sawa puluang otop lagi apa sung muno dai dapat pari handphone tetap ogi tetap ge dapat teleponnya adi kupu tetap ge dapat di sekian abar sungu punya nang haju ya jadi ngan ina jadi harap dang gawi sawaiti sentiasa ge jaga penyihat adopto mak ge nyandang riuh-riuh lebih-lebih lah lebih-lebih no di ogi onap tiga serangkai inkiliak inaku nang talu bi madis no dari penai supiah madis jangan dari pali kukupu ada kemut ubat-ubat no biarpun bi bakul-bakul toban ge dari inang dasa toban bakul ubat yang penting adopnya sehat. Lagi ni ngan noh bibul lagi noh ragu bibul terus rami andu hakawiya.

Hai, selamat untuk Gawi Sawa Sawa 2022 Iyoko Cego Joni atau biasa pengarang ku Joni Roman Bihut Masaku selalu ragu dalam Sawa 70-an, 80-an, 90-an kita ingin salam atau ucapan selamat berkawian sosok bara ringanku Romi lagi nurun dada do George nerbit atau benda so di YM benda yo eh di warna ke dua sosok bara DJ DJ di YM benda yo ataupun di RVM di warna ke dua bara ringanku di Kobomot ayo mandiuku jadi warna ke bisnesku Paulin Jero jadi warna konaku sukunku ayo mandi kena pokon yang keluarga dan Yunus keluarga Joshua ke keluarga dengan James keluarga Runda keluarga dengan Anik keluarga Edwin keluarga Anik jadi warna ke keluarga dengan Angela Pahit, Cikgu Angela Pahit dan dua pokok lagi barang dengan Gukon lebih-lebih lagi gengku Henry Bali peminat YMM Rayo jadi Duga Kombut sesuai denganku di so barang form 5 barang bau gambar sekolah school no, 1973 soal sibuk pada 70 taruh jadi kalau dia muna pun harami kita gawin sawati jadi aku invite yang dog mohon doku dan tahun buran dan masa bombok gawia tu mungkin perarakan perarakan gawia di kebok bombok dan tahun buran no. Jadi asosiasi berikut seperti Wadlan Nog dan Masano dilingga boleh dilingga ataupun boleh ngabang berikut ini dan Masano. Okey, jadi belajar diop. Oh ya, bagi ke mungkin dalam masa tarik bulan lagi aku sedia sama sorai silo. Wan ngan saya ku ragu sama sorai silo. Ragu no aku naik tahun 1995 no. Kena masa aku masih ngajar di SMK Perawan. Okay, jadi this dot lagi konang sama kau ya duduk soingan. Yes, okay, so, semoga sosok ramai dan anu kawin. Yes, kian. Yeah.

0: Hello, aku Vincent Malang anak Alfred. Aku an nyebut samat anu gawai di barat bandisku, ya barat dinganku disambut gawai suati. Ratara oh.
1: Hai, aku Des Marcus. Adep sama adep, aku reng ucap selamat anu gawai nak bala kita semua. Tara tara tara.
2: Hai, aku Tomasco sok bau mengucapkan dan selamat anu gawai. Selamat anu gawai sawak 2022. Terima kasih.
3: Hai, aku Rosimila, cinta asengku. Selamat anu gawai nak semua balaka bandingan. Tara tara tara. Oh ha.

Okey, jadi nanti Ragu menghibur tu. So, penyanyi Iban Ricky Anderson Sepating Bunga Carau. Okey, jadi semangat orang. Terima kasih kedudu Nurul Artika. Dia rugi bersama Roto. Terima kasih kedudu Ji Chun Fo. Semangat orang kedudu Atiang Pakok. Rugi bersama Roto. Henang orang ti Semayang Rosri. Ini, ya. Terima kasih kedudu Elizabeth Joan. Henang Selamat Malam Mandu. Terima kasih kedudu Elizabeth Joan. Semangat orang bye-bye konten. Semangat orang kedudu Wellington Amai. Semangat orang kedudu Johnny One. Sama ngarum nudu Ru Temeril yang nang selamat ngarum nudu nudu suok bala pengojit setia YFM Doyo di sepada ni menoh geng-geng awah dengan di FB dekat-dekat sija ini oni abar suok beringan harap ceria-ceria sija. Okey, si Noel yang nang selamat ngarum yang nang lah ngoji tu lagu so semua kulinas semua tu main lagu semua kulinas tembo ke semua kulinas lagu ya. Yang nang lagu itu ya pahit nudu suwa berama di sayur di lagi ngoji radio ngalum itu. Yang nang munoh ke nudu fan club semua kulinas sebaya suwa berageng-geng awah itu. Kita kata Sino Denny di Tadi Biru Yang Boy ini. So sisial di pilu Sino L ngalum itu. Sama ngalum ke nudu Will Patrick James Pengir Hendri Bali di so kupuk bombuk di kupuk bombuk taruh nubrat nom tiak ogi program jadi mungkin Hendri Bali ogi suak aku rasa daki dah taruh nubrat nom tiak jabatan kuasa kemajuan dua keselamatan kupuk bombuk ada naik program nyamut nugawi Dede bangatur di Dewan Sebaguna Kupa Bombuak. Jadi antara aktiviti-aktiviti lagi bangatur dan ngerino ya no di kada penuh pau dan kupu beruman ngarom sesi karaoke dua lagi guys cabutan tiket bertuah. Okey, terima kasih duduk Indri Bali. Okey, semua kulinas. Tuang sebut ada nama timbul tiap community. Ya nang salam so semua ke kulinas ini tuduh suap bala fan club semua kulinas di sobat ini dua bala dingin-dingin di pilu adop suap madis di kupu rasoni raso dua ya nang salam onugawia di anog nuduh suap bala bangsa bedoyo lan ngoje telagu kawia itna so Luisa Lilian moh kita main lagu titi mun kira semua kulinas dari support ngoje ti mungkin ya mau supia bas mungkin di segmen ataupun ngarom ti dapat nak pimpin lagu ke dina dengan ini untuk bibul lagi tu lagu pinggir tu tetap bisa mah so kumulan the seal yo tetap bisa mah memang sungguh punya nang ro jua di semenanjung Malaysia ke ataupun di luar negara bila mbuh nyambut perayaan memang tetap bisa mah bekulu kedua rawang-rawang atau pe dua pingoma-pingoma ya lebih sa menang pingoma rogi amit peluang apa di kupu nyenang nyambut sesama dua pingama sungguh pun nyenang doh le nyambut sekayu pakai nyenang dia cukup berguna ya noh bersama dua pingama memang pingama le paling nyenang nyenang raminya masuk kan bila mu anak syukur sama kuluk sama nog ini selalu nyenang biar pun nyenang mana sama biing nyenang tetap ge sedi kau dah depan tu lagi selalu sebut pakai selalu nyenang ngati dayuk le biar pun ada sangon asal pun lain sama biing atau paguh ke. Jadi kan nak tahu bibul dia ada lagu pinggul tadi ya tetap bisa macam di wifi bro ya gerak bisa mah.

0: Jadi aku sebagai keke atau kampung, kokaum, kampung janan, C5 yang nak ranyi, mengucapkan selamat anu gawai nu semua bala kita, semua bangsa bala daya, da seluruh Sarawak dan nyamut anu gawai da semua 2026 ti. Lebih lagi neg bangsa kita daya, da memeh nguhut piciun padi pikabon da bermeh da sawa siti. Jadi kita bersyukur tanpa angin menyugun piciun kita da bahas dekanan kita da sawati. Jadi selamat anu gawai daya 2026. Terima kasih.
1: Aku Raden Ajoy, dikenali sebagai Deddy Chairman lagi, pengurusi Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Kurang ucap selamat andu gawai lah untuk bangsa Dayak dan nyambut andu gawai. Sama-sama kita nyambut andu gawai itu dengan asyik dan senang. Semua anak awas kakas dengan tersen. Dengan sen lagi untuk semua ahli-ahli PPSMBK dengan termasuk staf-staf YFM Bidaya. Aku ucap sekali lagi selamat hari gawai, andu gawai untuk kita semua.

Okey, jadi kira supaya tu harimau minit atau ada segmen ngancang petai ti. Jadi terima kasih bapak-bapak nudo sebelingan sebab pergi bersama aku nol ke nyuang segmen ini. Jadi rapai titik atau sama ngajit abar pukul prii di beberapa purwaharadu sesuatu nasional FM. Okey, jadi rapai nanti ngam sama lagi dua pengarut ke ide bertugas dan segmen ngarum pawon nol ke pukul semua ngatua turap ngarum aku DJ Jess ringucap selamat ngarum nol tahu berdapat bahu di segmen dua nol di bokon. Bye-bye.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusik. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert T. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gekuk, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji Medan Penyatuan Umah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Nanin di sama Dukoi dan segmen ngayon kawan.
1: Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duo live, FB, YFM, B.

Jadi selamat bingara, selamat bidapun lagi bersama dengan aku DJ D. Dengar anda dua ti, saya Amsyan anda pernah nombor rimah 2026. The segment Ngarem Pawan. Lepas tu pukul peri bingara ti sampai top pukul sembuh. Terup ngarem ti mati ya. Jadi bila kita boleh keping media YFM Bidaya di mana frekuensi ni 0.6 MHz Kuching. Dengan bila kita adanya naik rekod sensorian boleh keping media di mana frekuensi ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping media di mana aplikasi RTM Klik. Atau bersama dengan kami di Abi Facebook Live YFM Bidaya dengar ti. Jadi memang dia biasa nak dengar anda dua ti. Dia pukul semua bingara mati kita ira kaping agak bingara. Dia menang senak bila ia bukar sadong. Dengan pukul semua suku kita ada program penghibur tak abdema. Saya mencari kita berhibur dengan lagu-lagu dema dan menyusun dengan peluah Badak Ibrahim Jangan. Jadi terus bersama dengan media YFM Bidaya gerak bersama dengan lagu masuk Tony Pisband, Napa-Napa.

0: anu gawai, arab gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudip damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan itu gawai sewati, arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, erang ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai, deboh-deboh.

Jadi saya mencari mati dengan lagu penghibur kita Masu Beraya Janji Cinta dan mengabang kita 40 minit rimpas buku peribing ada dengan reti. Jadi dia andu ti da kucing andu da mana-mana babi ya dengan reti. Jadi abang kita akan berpukul semua bingara mati kita irak keping agak bingara dan menang senak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semua suku, kita ada program penghibur tak demas yang mencina kita berhibur dengan lagu-lagu demas dan masusun dengan peluah Abda Ibrahim Jangan. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Eliza Jobeng.

nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atau meranggar kemay moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u pan kah land hogging. Kam manyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita masuk Mezza Falls, Dayak Rock Metal. Jadi dengan reti dia ada bersama dengan kami The YFM. Dia ya, saya mencermati Ronald Dennis. Dan ada lagi dengan kita Ji Chun Fo, James Pengiran dengan Rachel Marikan.

Mede Sam dengan Paul Korek. Unjan ambil da kawasan Tibede kuana ya. Dati kuan Mede Sam, siburan hujan pesi-pesi tina kuana. Dengan ada lagi dengan kita Kiong Levindi dengan Charlie Chung. Dengar dati. Selamat bingara, salam ngarem pawan ya. Jadi di pukul semua bingara mati kita era keping agah bingara di menang sendak bida ibu karsadong. Dengan pukul semua suku kita ada program pingibur taap demba. Jadi sebaik CN kita terus lagi berhibur dengan lagu pingibur kita.

Jadi di jam ti sama-sama kita ira kaping program penghibur taap demang. Siap mencana kita berhibur dengan lagu-lagu demang dan masusun dengan peluah beda perancangan dengan reti.

Okey, selamat dengar dengan terima kasih yang bersama aku dari program lagu Tap The Mic. Tak dengar reti, dengan dengar reti. Balik lagi aku dengan balap penyanyi Tap The Mic. Tetapanku dengan menghibur. Balik kita ada terus setiap bersama aku tiap ngara dua dari program penyanyi Tap The Mic.

Okay, terima kasih. Anda juga semua boleh kini Dr. Tak Setia ngampan untuk mendengar program kita ada setiap tanggal 2 dengan mengenangi kumin mutayin. Kita ada mengikuti balik lagi dengan bala penyanyi-penyanyi tak bermaksud kita penyanyi-penyanyi dan juga lagu dengan RTM uang sewa 70-an dengan sewa 80-an.

Lagu mesu dari Cuat Kuti, lagu perkenaan Deep di Tatang Totu. Malumlah kita ada dunia di macam-macam bina pencuba, macam-macam bina penyusah dan mangka pemudik kita ya. Dengan masing-masing ada kita ada saja cerita dejaran pemudik kita pada tempat.

Lagu mesu Debbie Daum dengan Johnny Raymond Bihut. Lagu dengan Bersabar Bila Bicinta. Lagu negeri kod Wang Sewa 70-an. Masih bersama aku Dabi segmen lagu-lagu Dema, program lagu-lagu Dema, dengan kita berkating lagu-lagu Dema, lagu-lagu negeri kod dengan RTM Wang Sewa 60-an, Sewa 70-an, Sewa 80-an dengan Sewa 90-an. Balik lagi dengan di tengah lagu Mesu Akristina.

Dan ada lagu masuk Christina Ranywas, lagu dan perkenaan Penyi Poson Soku, Penyi Poson Tujuh dan Bala Dengan Kita, Penyi Poson Tujuh dan semua Bala Dengan Kita bersama aku dan RT. Lagu-lagu demah, lagu-lagu dengan kau dengan ATM, orang sawah 70-an dengan sawah 80-an, tambahan aku dengan RT. Jarang kita keping lagu-lagu demah nanti, kan? Kita bala DJ DJ bau tu, suka main bala lagu-lagu bau, kan? Lagu-lagu demah nanti simpan de habis akai. ATM. Jadi sekarang ada pada buah, ada pun bangsa lagi ngumit masuk kain dengan timah peluang tidak kita keping lagu-lagu demah, lagu-lagu dengan RTM wang sawa-sawa.

kita mati lah. Lagu masuk Cincin Akhir, lagu penana Otin ngerajuk Cincin Akhir ti. Ni lagi masuk penyanyi kita Bidaya dan rekod lagu dengan RTM kurang sewa 80-an, mungkin sewa 80-an. Ini lagi lagu masuk Cincin Akhir. Tetapan kongibur bila kita ada kereti lagu dan perkenan Rinduku.

Balik lagi dengan penyanyi dan teman gereja Nada Jaga bersama kita aja Serinca Kristina Renyuas. Lagu tetapan Serinca, lagu berkenaan Abah Kemu'u Pikir Di Oku. Minada lagu-lagu demah YFM Bidia.

Oh ya, jam-jam masa berlalu kita sampai tok ke pemangan program kita ngerti dengan penyengarap mengaku ngarap lagu-lagu The Block ngerti dapat ngibur bila kita lebih lagi bila kita peminat-peminat lagu-lagu demah lagu-lagu negeri ko dengan RTM bangsa 60-an 70-an 80-an dengan sewa 90-an. Jadi berkambut bersama lagi dengan aku dengan lagu-lagu demah wang dengan bau dan setiap pukul semuang suku dengar mengelar anu dua. Jadi kita kena masa program lagu-lagu demah kita dengar ti ini lagu Mesu Christina Ranjuas. Sekarang kita nutup program kita dengar ti. Dan kesian selamat berhibur, selamat bersama aku lagi wang bau. Berkambut setiap pukul semuang suku dengar wang dengar anu dua minggu bau.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

Jadi saya macam Martina, kita berkeping program ping hibur Taab Demar. Kita berhibur dengan lagu-lagu Demar dan bersusun dengan peluang Abdul Ibrahim. Jangan dengar titik. Jadi harap bala kita semua terhibur dengan program ping hibur Taab Demar. Saya macam lagu-lagu Demar. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami The YFM Beria dengan RTD segmen Ngarem Power bersama dengan aku DJ D sampai topo 2 terus ngarek timati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Adrian FJ Dangdut Begawai.

dong adi bergantung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi adi seramat, nimun virtual private network VPN, tipuh pakai internet kemai atau pakai Wi-Fi di tempat ratus. Pasang ke antivirus dengan anti-spyware adi bau ke betul di komputer tak. Pakai tips internet seramat adi, yang tak adep tak, so jadi mangsa scam online.

Saya mencari Martin, lagu penghibur kita masuk Vivian G, Noel Jackson dengan Owen, Rami Ondugawe. Terima kasih kerana kita ada masih sudi bersama dengan Amido YFM. Bila ia ada jam T, saya mencari 20 minit, rimpas pukul 9 bingara. Jadi sebaik kita berus dengar tik. Apa kita kembali nutup balai jiga pinjat kita ya sebaik kita berus dengar tik.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz.

0: tu je Madina.
1: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyarap. Mani dah?
0: Aduh, merik abuk. Geran segmen ngarung pun tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngarung pun abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia mah nambah siaran ngeran dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera ane picu siaran ngera sup kurs mengbesrap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggal bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

Jadi saya menikmati lagu penghibur kita masuk Mega Falls Rami dari Dayung. Jadi di jam tiga aku merang emas, tugas aku dengar arti. Terima kasih nampak kita ada studi bersama dengan Amida YFM. Beraya di segmen Ngarim Pawun bersama dengan aku DJ D. Dan masuk buku peribing hari jenis sampai top kursus 2. Terus ngar arti. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan automasi YFM player masuk pukul 9 terpengaruh sampai top pukul 6 pagi. Jadi sen saja ada masuk aku dengar hati. Terima kasih semua. Selamat mengaruh. Salam Malaysia Madani.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

kita semua.

0: apa?
1: Anak apa? Ada kena darah min ka?
2: Gapi-gapi kabar. Dekai nyaut aku mau sui je.
1: Oh, anak apa?
3: Tapi dengan anak apa makin pandir kukulurin makin apa. Ada nyaut pertinggaan kamu buka ka? Asyik je. Buka tu buka tu buka.
1: Ayo.
2: Muat namu. Anak kakak. Tanang ko asik mati nah. Ani nak pawan mo mana gelamat-lamat tanutik.
1: Kaik je. Aku nak ramin kena dua ti. Indra minta tolong dengan masik nak kena dua ti garam.
2: Ayah, ni maga ti garam taya.
1: Aku nak ramin kak masik nak kena dua. Ranyung kak baras kini. Ni si

0: ti na babar mari lambat ah betai oh, manten
1: muen ka
0: ayo
1: ayo ayo ah narapo cuma tebek ka bi payan namo kan ada sauk sauk nyugon nah jami dua timo tuhai nyap menawur bo ya cuba cuba sauk tebek ka dadak dadak.
0: Ayo, terima kasih ya. Nekine dua ngine masih dengan aku ti. Ramari ku ti ya. Kai ku dapat tuhayat ya. Disupat ku ti ya. Ja anakku ije ne muas daramin.
2: Ayo, penuh bo. Ja anu ti mepete. Ada menak ngeban selayat mati na.
0: Ayo, ada ti ada ada. Terima kasih ya nekine dua. Mari ku tayo.
2: Ani ku anamu ti kuduan neburan tananginya pengen buran ti bo abara magau na mari jaga masa ti kena jaga mari pen ngaben ubok ngaben ute wana kakak nyia na nak mugon tangan mugon kaja masih raya ku dengan nak kakak bo
3: he mo kuaninya pimudip dakai biguna
2: kena ben

Teh sedunia, dok sita yang kingat warisan Batan Asat, pini kena soparat ke penyihat saman muki teh lalu berguna dalam pini kembang ekonomi. Ngana, reda di sejarah nga penyigunaannya, saman muki teh teban utung dalam ekonomi o. Kaum bangsa-bangsa bersatu mekagah 20 anu beran mebrang sewa bedak jadi anu teh sedunia. Penyita hati ini yang penandang ke ngata tindakan kolektif yang ngatur aktiviti berpaut nga penyirwa saman penyiguna teh. Teh, wankah dan saintifiki Camellia sinensis, pengurut 20 di Malaysia dengan sobat semempri iduh pertaru. Teh hijau, singat dengan teh herba di dongno dah pakai gura. Dapat teban bergepinyekena remisi yang imuniti perenggenan, pencernaan, saman ketenangan.

asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Pukul 6.00, serumai sesan kassalam Malaysia Madani. Atina YFM Ria, 20 radus YFM Ria. Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita nek ni bacaan ayat. Dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang manang Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dah tim putih Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dah patut dok senama kami. Kami rapsaga nawang aseng kami dah tim putih Tuhan. Nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti penyalah miti. Kai jadi batin masu sana kami. Semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini dah tim positif. Supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih dah tagah dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami. Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami dah panu joho panu sesek minan muto akam mah dah ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi dah tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat nek bala dengan kami, nek tempat dahan mi kerja, lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama kami da kanteng mi wang mi kerja, biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami mi kamut bala anak, bala di mi, da sekolah, biarlah kam ngintu nyaga bijuho bala ti sumara bahaya, penyusah, kandam, pisek singa. Me lagi da nini kami da timputi Tuhan, kirana malaikat kam nyaga kami, supaya mi sihat mun kerja, sihat lagi mi balik bersama dengan ruang mama mi. Amira nyarah pimudip mi sepanjang anuti Tuhan negakam sebab kami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anuti. Ami nyungka dengan nyarah semua ti Tuhan minan ganara kami salmaseh dak jaji juru selamat dan tanpa semua mi. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 pagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Zamanga very tiama dawa i di pramatai sesat nuati ragu di semangas dalam segmen makat kelima hasil sesat anu taru 27 anabaran 2026 kas nega sama sesat anu hati anu taru kas nega anu kemisi ke bramanga anu raya Aidil Adha kas nega ya nabaringan ta adisita anu raya Aidil Adha selamat anu raya Aidil Adha kas nega sama sesat ke sama anu kemisi ke ya brangan di tikati ke degi berata di mepepaya di aren gi tak di babu beus lagi barat tak di bau ke makan beus seramai isesan kasopre kasnege ya na isesan nuati aku juga terima kasih kasopre amai angan babu bisa make edi wa FMD amai ku sabar nang lagi barangan adi buka radio sok pukul 6 singumi anu tija neka marit nati kasnege terima kasih ga amai picu bisa make edi wa FMD gerak bisa make kasnege terima kasih ga ya berdengan adi gi sama di Facebook lagi di klik RTM klik kasnege di gi buka radio ni kasong 6.2 MHz ni kosong ni poin ju mega hasramai sesan kasop pergas ni mun ada biasa ingga pukul ju sesan te tanpa sesama kedinga aga dalam pimio buka sadung ka senaga ngga pukul ju setengah sesan na tanpa sesama kedinga aga dalam pimio bau jagoi ka senaga sra ya na barangan di bisa make sesan na te tapi ju bi praman ngga ragu-ragu praman adi me ko sedia kasop program bisiga ragu-ragu gawai ya barangan adi agi bisa mai sesan tanwati ras nege yet nabrangan di berang kayet ni di tikati lebih siga berangan kede agi kawasan ngan di ucen ka baik amat angan bisa komen di Facebook YFM beri eh. Jadi ngana tak pecu ni ngan ragu pramenta adi mesedia ke sopeng bisa mangga di velo ni dah penyanyi bau tak adi bau ke bersama keberat ragu yes yet na YFM beri ngan minggu hati ragu adi dan amu dayung bidik ya.

bengas mapunaga. Sarawak nagap agenda tinaga lestari projek Serung Cenda. Janggi PTTTEP BHSP ngunah Medan Serung. Adil Adha ngeke semangat pigatu mutu kerja perintah. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin de agah berpagi YFM Bidia di tengah agah. Projek Serung Cenda dapat ngaca Sarawak jaji hab tinaga rantau ti. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Ahmad Johari Tun Openg menang projek tunda beda PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP jangka sebunga 10 tinaga sewa 2020 mahi kapasiti mengerima ribu tong inyo ini andu. Minan teknologi zero routine flaring dengan beroperasi sepak kawasan pesisir serta kait nakes uhong tarun piga pitengah Sarawak bertanggungjawab pemancang segan karbon. Projek ti irana mahasil serta pengembang ekonomi Sarawak jangka masa tuhai. Industri inyo dengan gas jangka ngebat penguntung nek rakyat. Nek biucap de Majlis Sain Janggi PTTEP BHSB Serung de Kuching. Jaga Masuti Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyaksi Majlis Sain Janggi PTTEP dengan BHSB Serung de Kuching andunya nun. Sain Janggi Setiausaha Kewangan Sarawak jaji pengerusi BHSB Datuk Sri Wan Lizosman Wan Omar dengan pengerusi Negara Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Witan C Samban Samban Pen sign kontrak sedia kejuruteraan perolehan dengan ngundah EPC platform Pengeluah Serung Medan Serung sence projek Medan Hidrokarbon kira-kira 140 km masuk kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG de Bintulu ira negap lagi pengeluar inyo dengan gas de blok luar pesisir SK405B. Projek ti kira-kira mahir ributan metrik komponen topside dengan substruktur paling bahas tuna BHSB de industri inyo dengan gas. Kawasan pesisir barat Sarawak bahas peluang jaji telaga inyo dengan gas bau. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang kawasan Masu Kimanis de Sabah nek Teluk Brunei piberet barang mukah dengan balingan de Sarawak masih ada rizab inyo dengan gas. Namun kawasan ti bayu ngereca sepuno. Ngin kurang teknologi serta ungkos operasi mahar. Ne peranti ne kemedia de Kuching. Sarawak sedia kerjasama dengan company ancabangsa supaya negeri jaji pengeluar tenaga de rantau ti. 500 menuju orang terima surat tanah derungan section memahi kanun tanah Sarawak ada 600 mahi per 4 lot tanah. Taruh buah kampung terima warta rizab Kumenal Bumi Putra section 6 kanun tanah Sarawak bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang Perintah Negeri Percepat Kerja Nyuka Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR Tinan Jamin Hak Ngemput Tanah De Negeri.
Sibayu 2000 Semeheng kira 260 ribu hektar tanah NCR mesuket rimpas minan inisiatif bau nyuka tanah NCR lebih ini pentaru juta hektar tanah mesuket. Dan berhenti dan madis nyerah warta rizab komunal Bumi Putra Seksyen 6 dengan surat hak ngempu tanah Seksyen Sememahi Kanun Tanah Sarawak bagi kawasan Dun Mambong de Padawan. Senek periratus 70,000 hektar tanah NCR Dog Gazette 109,000 hektar tanah individu mendapat surat tanah derungan Seksyen Sememahi Kanun Tanah Sarawak. Selung aga, pekerja Perintah Sarawak dok pinta perhati nilai kerja keras, ikhlas dengan semangat bersama ngundah kerja dedek rakyat. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang Adil Adha kait setakat nyambut rami agama bahas reti pasal kerja keras serta ikhlas de pemudip tiap pandu serta ngunah kerja dedek rakyat. Nilai paguh Adil Adha tinan contoh ngunah kerja mutu paguh de perkhidmatan perintah. Ne harap penyambut Adil Adha sobati ngaban berkat penyindik serta damai ahi banca kaum dengan agama de negeri. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Pedanti berendu nyambut Anuraya Adil Adha 226 Masihi. Simangan hormat dengan mudib bersama paling penting tina mudib damai anca ahi kaum agama dengan beten asal de Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang inya ratus terlibat aktif de program kaum dengan beten asal tina negap semua nilai ti. Nepedanti memuka majlis masang lampu andu kawai daya Natur Bandaraya Kuching Selatan MBKS de Kuching ngarana. MBKS ngatur ahi program komuniti dapat ngeban ahi kaum tegap bisini dengan damai de negeri. Nepitaya nyaratus kai deriba muto wang ubok dengan bertanggungjawab timpuh deriba muto de ceren bahas. Bitambah kes bilantak ceren bahas de bahagian Semarahan, timpuh buran ini nek buran empat sawati bipuun mesu ulah deriba kai gagit. Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i menang kai ngajah atu ceren deriba lebih mesu had laju minan handphone timpu driba muto serta driba muto wang nunu tegel bilaku hal bilantak. Nek berhenti nek penulis aga timpu program kempen penyelamat jeram bahas peringkat bahagian Semarahan 2026 de Simunyan. Nek menang buka jematan Batang Lupar dapat nambah pipenu muto de kawasan pesisir. Perlu lebih ahi projek pigatu taraf ceren dengan ngundah ceren bau tina nyaga penyelamat pengguna. Perintah Negeri negap ekosistem marin minang pendidikan inovasi teknologi dengan pemancang bakat. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagahwiin menang tujuannya ngancak Sarawak jaji pusat latihan maritim bidaya saing minan teknologi moden inovasi digital dengan lestari. Namenang industri marin nura penyusah gaya andu birubah penyelamat belayar nura saing global serta perlu teknologi moden. Nepedanti de madlis tamat dengan nyukon sijil Marine Engineering Rating dengan pegawai kejuruteraan marin de Sibu. Teks senak pengucapnya binaca bedah setiausaha tetap Opis Menteri Datu Adana Jet Kihong 55 orang pelatih
terima sijil.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu pang tapi sama ka YY pang ben nadi pramat ang ragu pimanag mo rabi si yang brangan nadi bersama ke di YFM Bria. Kasi ka sampai sa san yang brangan nadi bunga si gi bersama di Facebook YFM Bria bersama ka Ronald Den is ina sama petugas sama berpagi ni semua geng-geng awak dengan pekeping YFM Bria harap semua sehat sehat selalu. Terima kasih ke di dengan tadi gi bersama tadi Facebook YFM Bria di muka Johnny Oni ina sama berpagi sama petugas Inang tujuh salam di komuniti Tesek Kura dengan Tesek Mawang Neg Feben M dengan membana da Kampung Baki Tejung dengan semua pekeping YFM berdekat kembali lagi Neg member GBS Gerumpung Bukar Sadun. Terima kasih ke di Henry Bali Inang selamat berkonti mengupi ya DJ bayi sepet ngupi Inang selamat pragawai ke geng-geng awal fan club semua Greenas. Terima kasih kasih ke main kembali terpaksa pasal titik di mana timba awak kena anti jahat pasal titik terhadap sesama kedengar agak 20 radus dalam pimiu bau jago hingga pukul cuk setengah isesan. Jadi sebenarnya sebagai tarik kedengar agak isesan dan luati aku bersedia dua tengah ragu ragu sebengah sebisama hingga Spitfire Mamba Blues sekali pasal nak bersama dengan MDC dengan Dino joget Timoga Selapin.

kita buat doa abar. Pekerja perintah Perkhidmatan Awam Sarawak Abang Media dah pengamal nilai pengorbanan ikhlas dua kerjasama semasa naik tugas dan rakyat. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sepenang Aidiladha Ida Jekah Onu Ayu Agama pengajar ke pasal pengorbanan dua ikhlas dan penghidup dua perkhidmatan senratus. Nilai depagu soal Aidiladha mestinya nuna sapi mata dobongi nudu rakyat robih pagu. Ia harap Aidiladha sawaiti teman berokat nguat pipakung dua pingin damai 200 boga masam kaum dua agama dan negeri ini. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar sopeniti dan pengusapa Brahma dua orang raya Aidiladha 2026 Masihi. Semangat pipakung puun pingin damai ratus de boga kaum agama dua batan asal de Sarawak. Gapi Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian sopetang iti mesti abang nguat dasuak pihak dan program ratus dua program batan asal. Ya sebetulnya niti serapas taja Majlis Tung Rapu Onu Gawai Dayak dia mengatur dan Majlis Bandarai Kuching Selatan MBKS The Kuching Aroma. Ya namanang sejaka MBKS ngatur boga masam program community memakuang ratus de boga masam kaum dan masa desama jaga penyidamai negeri ini. Dia pun sebaik ratus de boga sa dia driba dan keadaan mabuk dua bertanggungjawab dan orang raya sungguh pun pemudah infrastruktur memakin pagu. Kes berangar dan orang de bahagian Semarahan sentipuh buran ni nek berampat sewa iti bitamah. Dua antara pun penyobapa ia nyaa di nakit-nakit tobat muto. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i sopenang, antara pun penyobap har berangar dan orang. Ia rangar undang-undang, toban muto Robi Sohat Raju, main telefon, dua toban muto dan keadaan nunu. Ya sobat inti, nudu media dan program kempen keselamatan jalan raya peringkat bahagian Semarahan 2026, The Simunjan. Ya nang, nganyak ngubah urah ratus dan orang, pendidikan dua kempen, mesti kita buat mengatur saatnya Robi nakit-nakit toban muto. Ya namanang, jambatan batang lupa debau obah buka pun liat nama kiang muto dan orang roban ini robi boga projek nama dapagu orang dua naik orang bau patut obah naik ngan sempinyonang dua pingin amat ratus. Perintah negeri dia nguat ekosistem maritim ngirusuk pendidikan inovasi teknologi dua pembangunan bakat. Menteri Pendidikan Inovasi dua Pembangunan Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagawiin sobenang inungannya da Sarawak jagin puun topat senlatihan maritim de maju de pulau iti de pakai teknologi moden inovasi digital dua lestari. Ianang industri maritim bidopan pinura ayuh perubah iklim pengamat de laut bersaing dua pihak luar dua pemitia teknologi bau. Ya sobat entiti dalam majlis kaku ada sorah CJ Marine Engineering Rating dua pegawai kejuruteraan marine de Sibu. Teks pengusaha pembahasa dan setiausaha tetap kementerian Dato' Adana Jet. Ogi 55 pelatih terima sijil masing-masing. Dengan kongomas sabar kubasa bahupun pun Sarawak nguat sejaka tenaga lestari ngisuh projek Sirung Cendal. Pokat janji PTTEP BHSB nguat pemasang medan sirung. Aidiladha gorak pekerja perita ngin perkhidmatan de pago. Dan berarti siabar dapat nyusun da Radna Saimin dua penukarkan Sinabau dan Malaysia Denison Section Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat Hari Raya Aidiladha 2 Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jackson Boston Vivian G te brana Pierce te brana YY Pang kas nega bisa mageng di Heleli adi pramentang ragu selamat nubas gawai dem detoi tinge amai ati anu ati ma dua pucu anu bran dem pat anu ringe ngatre sita anu gawai kas nega kesabanang ditikati lebih sige anu ati anu misi aku sabanang igi berata di temi peluang atipu anu misi nimun anu ati ruah di milis barang amayati peluang atak milis barang awis pagi ay barata adi rek mukraja mepeguru ke kerja pengenai tak kas nega dem agi kudu-kudu anu ringe ngat tarik nai penyedia ngasita anu gawai kas nega selamat nai kerja pengenai ngan rabi siga berdingan dengan tak adi bisnes nai kuih nai kek kas nega kusabah nang barati ina ngera adi sukup depayak ditikati amai nai order selamat kenu kerja pengenai kas progas nega hati na report gendu so office meteorologi Malaysia yang tipu semak 2 jam di kipegur sepukul ju isa santeja iki ia sesat nanuati jaka agi ujen di kudu-kudu tepat rabi segera di muka kapit bintu luka miri ke jaka gaya anu kena di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Serike Sibu Kalimbang yang singuminu jaka agi sebab ribut duduk kijat di kudu-kudu tepat di suap perbahagian di Sarawak rabi segera di Kuching Serian Semarahan Sri Aman Betong Serike Sibu muka kapit bintu lu miri Kalimbang Raut gerumang asandi negni perima meter ke sebab poso barat-barat daya ngerajui asa 2 pro neg taru pro kilometer ni jam kata kapras anu hati ina asa 2 pro pat neg taru pro pat darjah Celsius. Jadi hati na report gaya nu so Office Meteorologi Malaysia yang tipe semang 2 jam diki peguru sepukul ju isa saat. Nih kan sega yang berangkat dari diki bersama habis sega berdengan tap di Facebook YFM dia Henry Bali inang serama bukonti agi bersama tak terima kasih kas nega de kembet ke di by rock lock ini yang seram isesan ke DJ aku buka radio beri so pukul 4 isesan terima kasih amai semangat bisa mangke di YFM beri kas nega dekat di Paul Correct ayang selamat berpagi dengan selamat makan kali muhas dek semua pekeping YFM di dah berpagi ti harap kita semua sihat dengan terusan paguh anduami dah kawasan terbeda berpagi ti terima kasih ge di babai konten lagi bersama tas selamat isesan babai konten dekat ge di Kelot Win enang selamat isesan di DJ berkembang di udara senang terima kasih guys juga terima kasih gedingan-gedingan terbuka terlebih sikit di Suvenir Gora yang sama berapa bau sampai pagi ini abari pagi ono taruti mitia main ragu emitisian mama main lagu so emitisian tidak bisa mengadino ragu duit ragu gawai inang tujuh khas tuduh suwa atau pingojit setia YFM Radio semoga suwa otak sihat sikat green selalu terima kasih abai konten yang sama berpagi salam Aidil Adha salam gawai terima kasih guys juga sampai sesat gedingan dengan terbuka tadi ke bisa mata sesat notik Rabi Siga Ruth Merol nah selamat pagi dua Nudu suap pengaji setia YFM Radio geng-geng awal dengan FB dan akhir-akhir sejak mengupi kabar suap-suap ingat sama bercuti Nudu ingat di kerajaan perita atas swasta terima kasih yang merangkan bersama KD YFM Radio jadi anda tak bercuti dengan ragu praman ragu pak usah ala lupa yang ada praman tangan ragu mumpadi tak mempah

Ada gendas bena bak bigorot amaya bak bigorot amaya spagi tra mo kerja kada anu ati buri ada pedata bak bigorot kan sedek sama sisan ge ya tabringan di tikati aut ge ngupi-ngupi sama ngupi-ngupi dikira diriki de ngang ngupi di kedai kopi ka di arut ka di tempat kerja ka lebih seberata di kerja shift ge berata di tugas di tikati selamat kenu kerja pengenai sama tugas kan sedek sama sisan ge dengan tadi ge sama tadi Facebook wife MD lebih sedek dengan ta Thomas Diram Rajak ini nang sama isesan sama tugas terima kasih kasih dia dekat mat dia di bajagoi ai nang sama konti DJ semoga saya ceria pagi ti selamat anu gawai adire mendek terima kasih kasih dia dekat mat dia direct American ai nang sama anu gawai adire mendek di tujuh khas the team DPB ngah geng PPSMBK salam manis ngah mesra selalu so di Kuala Pilah Negeri Sembilan mejo so ayat nah Rachel American di Negeri Sembilan guys okay? Terima kasih ge di dengan tarusin gunyau agi sama tenang selamat pagi sama anu gawai tujuh nega geng-geng awah harap so prioritas SS lalu dan tujuh ragu neg semua geng-geng awah dengan salam damai masuk serian pagu terima kasih selamat sesan ge di Son Harry nang selamat pagi neg so prog guys nega durun gubes enang selamat pagi selamat tugas salam Aidilfitri salam Aidiladha Aidan selamat pagi tim DPB Persatuan Pemuda Seni Music beri kucing salam damai terima kasih gaya berdengar dengan terbuka lagi bisa mata Yesus Nabi jadi anak lima waktu nanti jahat tak pejuunga ragu pramentara bisiga ragu kawai tapi cuba bisa mengasandra di members anu kawai tak bidapun